0: nanti mengoptimalkan aliran bola dari tengah ke depan ini, dan siapa sosok itu yang dipilih nanti kira-kira ini?
1: Iya, yang pasti mengorbankan satu dari tiga penyerang ini kemungkinan besar harus dipilih oleh Graham Potter. Dan lini tengah mereka sebenarnya mereka masih punya Benjamin Nigren ya. Benjamin Nigren ini yang kemarin selalu menjadi selalu menjadi pilihan di belakang duet striker ini, walaupun posisinya sejajar dengan pemain lain, tapi Benjamin Nigren ini adalah gelandang serang yang cukup energik, cukup agresif, dan ini bisa saya bisa dicoba untuk membuat agresivitas dari Swedia lebih lagi, dan aliran bola bisa lebih baik lagi ke depan ke duet striker mereka. Tapi dari tiga orang ini Gyökeres, Isak, Wedelang harus dikorbankan salah satu.
0: Oke. Babak pertama tanpa gol. Seluruh pendengar yang menelpon mendukung Jepang. Prediksi Anda babak kedua. Mas Tomo udah ketawa-ketawa aja ini.
1: Kalau melihat cara menyerang Jepang sih, Jepang masih punya peluang untuk mencetak gol ya dengan cara mereka, meskipun mereka crossing-crossingnya harus lebih diefektifkan lagi, karena lawan mereka adalah tipe-tipe pemain-pemain yang tinggi dan berhasil dengan mudah mengantisipasi crossing. Tetapi yang perlu dicoba lagi adalah terupas-terupas yang harus dilakukan oleh para pemain Jepang, dan ini belum dilakukan, bahkan berarti belum memiliki terupas yang membuat mereka bisa membuka serangan atau membuka peluang. Dan Jepang seharusnya bisa memaksimalkan itu dari sisi tengah, dari sisinya Kamada, terupas-terupas itu dengan memaksimalkan Ueda di sana, Ayashi Ueda. Dan saya justru kalau ketika babak pertama saya tidak mengatakan Ueda bisa cetak gol, babak kedua ini inilah waktunya Ueda untuk menjadi pemain penting, seperti ketika mereka mengalahkan Tunisia dengan mencetak brace.
0: Oke, Swedia tidak ada potensi, atau Anda melihat justru dengan adanya pemain tengah nanti yang ditempatkan situ berpotensi juga untuk menciptakan gol ini?
1: Ya, intinya pokoknya kalau Swedia itu mereka harus ada aliran bola harus lebih lagi, karena memang dari tadi sepertinya terputus ataupun jarang gitu ya untuk para striker mereka. Dan mungkin solusinya tadi Benjamin Nigren yang akan dimainkan, tapi harus mengorbankan satu dari tiga itu penyerang ini.
0: Oke. Dan baik pendengar, kita akan mengajak Anda menuju ke Dallas Stadium kembali bersama Tomo Hakim.
2: Terima kasih Rudy Zain dan pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Saya Tomo Hakim dan juga Bung Estu Santosa kali ini akan kembali menghadirkan siaran langsung pandangan mata pertandingan babak kedua antara Jepang menghadapi Swedia. Sudah bertukar posisi kedua kesebelasan. Jepang kali ini berada di sisi kanan kami melaporkan, dan Swedia berada di sisi kiri. Bola tadi sudah dilakukan sepak bola atau kick off sudah dilakukan oleh Jepang. Kali ini Jepang menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ke belakang dia kali ini ada pemain Jepang nomor punggung 21 yakni Ito di sektor kanan kiri pertahanan dari Jepang, sektor kanan pertahanan dari Swedia dibayang-bayangi oleh Alexander Isak. Di sana kembali ke belakang dia, tengah kali ini ada nomor punggung 3 yakni Taniguchi, melebar dia sektor kanan ada Itakura, di sana ada Tanaka maksud saya. Belakang lagi kali ini bola dikuasai oleh pemain nomor punggung 15 yakni Kamada, lebar lagi ke sektor kanan. 1-2 umpan-umpan pendek dilakukan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ke sebelah kiri kali ini ada Ito, di sana lebar dia ke sektor kanan, kembali lagi kepada Ito, dibayang-bayangi oleh satu pemain Swedia tadi, pemain nomor punggung 13 dari Jepang. Belakang dia Zion Suzuki, sang penjaga gawang, kali ini berkostum merah-merah, langsung melakukan umpan panjang ke pertahanan dari Swedia, namun tidak ada kawannya di sana, sehingga bola dapat diamankan dengan baik oleh Zetterstorm. Di pertandingan sudah masuk di 1 menit pertandingan di babak kedua kali ini, Zetterstorm dari Swedia coba untuk memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Langsung saja yang dituju adalah Alexander Isak di sana, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Taniguchi. Kali ini Swedia masih melakukan serangan. Yasin Ayari tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Bola bebas tadi dicoba cocor saja oleh Yasin Ayari, namun belum berhasil mengenai pemain Jepang tadi. Lemparan ke dalam kali ini sudah dilakukan oleh pemain Swedia ke belakang.

Nyasar menargetkan kanan kiri atas gawang Swedia, namun masih terlalu tinggi. Gagal lagi upaya yang dilakukan oleh Jepang melalui Tanaka tadi. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh penjaga gawang dari Swedia. Kali ini main-main Swedia mencoba melakukan serangan dari Bergvall di sektor kiri pertahanan, dari sektor kanan pertahanan Jepang, namun berhasil diatasi dengan baik oleh Seiko, pemain nomor 20 dari Jepang, menghasilkan kali ini tendangan penjuru pertama untuk Swedia di babak kedua. Akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor 18 yang bermain untuk Brighton di Liga Premier Inggris. Sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Anthony Elanga, kepada kembali pada Yasin Ayari ke dalam kotak penalti yang dituju adalah Bergvall, namun berhasil jatuh di kaki pemain nomor punggung 20. Bergvall menjadi mencoba lagi, namun mengirimkan umpan dipotong saja oleh Ito, pemain nomor punggung 21, menjatuhkan badan Ito, memotong umpan Bergvall ke dalam kotak penalti, menghasilkan tendangan sudut yang kedua untuk Swedia. Kali ini di menit 49, pemain nomor punggung 24 dari Swedia, Elliot Fraud, akan mengambil tendangan pojok bagi Swedia di sektor kiri pertahanan dari Jepang. Sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Alexander Isak, namun sayang sekali upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 2 yaitu Lagerbilke, menerima umpan dari Fraud tadi tidak cermat, masih jauh api dari panggang sehingga tidak membahayakan gawang dari Jepang. Kali ini Jepang mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah. Kali ini pemain nomor punggung 15 Kamada memberikan kepada pemain nomor punggung 11 di sana, ada Maeda ke belakang lagi dia, Maeda, pemain nomor punggung 21 ada Ito ke tengah dia. Kali ini ada Tanaka mencoba tadi melakukan penetrasi ke kanan. Kali ini Jepang di sektor kiri pertahanan dari Swedia terjatuh satu pemain Jepang ketika akan mencoba melewati Bernhardsen tadi, main nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka. Kali ini Jepang coba melakukan penetrasi lagi, main nomor punggung 11 Maeda berhadapan dengan main nomor punggung 2 dari Swedia, mencoba untuk melakukan penetrasi namun berada dalam posisi offside tadi. Maeda ketika menerima umpan dari Nakamura gagal lagi upaya yang coba dilakukan oleh Jepang kali ini di sektor kanan pertahanan dari Swedia. Masih 0-0, pertandingan masih berlangsung di menit 51 babak yang kedua. Tendangan bebas sudah dilakukan oleh kiper dari Swedia kali ini yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil jatuh di kaki pemain-pemain Jepang, dibuang saja langsung oleh pemain Jepang, berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Swedia. Kali ini berada di sektor kiri pertahanan dari Jepang, pemain nomor 21 dari Swedia, Bernhardsson, mencoba melakukan body dengan main Jepang namun tidak berhasil, bola keluar lapangan. Kali ini untuk Jepang, kali lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh menor punggung 13 Nakamura namun tidak jadi sepertinya. Dia memberikan lemparan ke dalam kali ini kepada rekannya yang berada di belakang yaitu Ito. Sudah dilakukan Ito, yang dituju tadi adalah Maeda namun berhasil digagal oleh pemain Swedia. Alexander Isak kali ini membawa bola dari Swedia, berhasil dipotong oleh pemain Jepang, datang lagi kali ini bantuan dari nomor 15 Kamada, melebar dia kali ini, pemain nomor 13 Nakamura di sektor kiri pertahanan Jepang dibayang-bayangi oleh Bernhardsen di sana. Masih Jepang coba menurunkan, ada kali ini pemain nomor punggung 13 kali ini dari Jepang di sektor dalam kotak penalti, mencoba untuk mencari rekannya siapa yang kosong, meliuk-liuk dia, bergeser dia, pemain nomor punggung 15 ada Kamada di sana, dan dalam kotak penalti langsung dalam kotak penalti, umpan langsung diberikan, sayang sekali dipotong oleh pemain Swedia, namun masih datang serangan dari Jepang kali ini. Pemain nomor punggung 10 Ritsu Doan melakukan tendangan langsung di dalam, hampir saja umpan kepada pemain nomor punggung 7 tadi dari Jepang, Ritsu Doan melakukan umpan ke dalam kotak penalti, coba disambut oleh Kamada di sana, namun sayang sekali Kamada sudah berada dalam posisi offside dan dapat ditepis pula oleh Zetterstorm. Upaya yang dilakukan oleh pemain Jepang, Kamada tadi, Daichi Kamada yang bermain untuk Crystal Palace,

0: masih gagal, belum merubah kedudukan di menit 53 babak kedua kali ini, masih tetap 0-0. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh penjaga gawang dari Swedia, terjatuh satu pemain Swedia tadi ketika akan menerima umpan, namun wasit meneruskan pertandingan. Swedia kali ini masih melakukan cobaan untuk penyerangan, kali ini terjatuh satu pemain Swedia. Kali ini Jepang mencoba dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, di sana ada pemain nomor 11 Maeda, di belakang dia pemain nomor ada Kamada, melebar kali ini dalam kotak penalti, ada pemain nomor 13 tadi, sayang sekali tidak berhasil. Nakamura masih dibantu kali ini Nakamura oleh rekan-rekannya, di pemain nomor belakang kali ini ada pemain nomor 3 yakni Taniguchi, melebar dia nomor 15 dari Jepang yakni Kamada. Umpan 1-2 Kanada dengan Tanaka, kali ini masih dibawa bola Kamada, melebar pada nomor 21 Ito. Dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah nomor punggung 11 Ueda, namun berhasil digagalkan oleh penjaga gawang Swedia tadi. Kali ini coba membangun serangan Swedia, bola tadi sempat membentur pemain dari Jepang, jatuh Yasin Ayari, namun bola menyentuh pemain dari Jepang tadi, lemparan ke dalam untuk Swedia. Kali ini sudah dilakukan pendek saja ke belakang pada Elliot Stroud, kali ini belakang lagi pada sang kapten kesebelasan Victor Lindelof, nomor punggung 3, langsung umpan ke depan yang dituju adalah Anthony Elanga. Di sana dapat mengawasi bola dengan dadanya Anthony Elanga, bekerja sama dia dengan pemain nomor 21 Ben Hartson. Kembali lagi kali ini Swedia mencoba membangun serangan, terjatuh tadi bagaimana Ben Hartson ketika akan mencoba melewati Nakamura, tidak berhasil. Kali ini bola dipuas oleh pemain Jepang Sugawara di sektor kanan pertahanan mereka, jauh dia melebar ke nomor 13 ada Nakamura di sektor kiri penyerangan Jepang. Kembali ke tengah ada Tanaka, di sana Tanaka melebar ke kanan, kali ini ada Sugawara pemain nomor 2, pendek dia kepada Doan, kali ini ada Ueda, Ueda dan juga Doan, kali ini pemain nomor 11 dari Jepang berhasil masuk gol. Maeda memanfaatkan umpan 1-2 antara Kamada dan juga Ritsu Doan. Maeda mencoba mencocor dan juga memberikan keunggulan sementara bagi Jepang. Daizen Maeda, pemain untuk Celtic Skotlandia ini, merubah kedudukan di menit 55 babak kedua, 1-0 untuk Jepang. Bung Estu, serangan pelan tapi pasti, Bung Estu.
1: Iya, dimulai dari tengah di mereka melakukan umpan 1-2. Kelihatan sekali bahwa Ueda kali ini menjadi pemain yang penting ya, karena dia menjadi pemberi asis tadi, dan Maeda dengan sangat baik melakukan eksekusi. Yang pasti pergerakan Ueda sebagai seorang striker tunggal, dia membuka ruang bagi rekan-rekannya. Lalu dua poin di belakang ada Doan dan juga Maeda bermain tik-tik-tak disokong oleh pemain dari tengah, ada Kamada, ada juga Nakamura tadi. Tapi sebelum gol tercipta ini memang kelihatan sekali bahwa secara permainan lebih efektif ya, umpan jauh tetapi berhasil dikuasai oleh Jepang, dan itu terlihat sekali ketika mereka bermain lebih tenang, lebih sabar ketika melakukan serangan. Jadi ini yang menurut saya menjadi nilai lebih dari Jepang sih sejauh ini permainan. Dan di awal-awal pertandingan babak kedua ini memang kelihatan Jepang tidak seperti babak pertama tadi mendapatkan ketahanan, tapi justru mereka langsung menekan.
0: Ya, baik. Kali ini Swedia mencoba membangun serangan. Kali ini ada Yasin Ayari berputar-putar dia dalam kotak penalti Jepang, tidak berhasil, dibuang saja tadi bola di dalam kotak penalti Jepang oleh Seiko, namun berhasil direbut oleh Gudmundsson kali ini di belakang kepada Victor Lindelof. Kali ini sudah melewati garis tengah, Bergvall pemain nomor punggung 7, melebar dia ke kanan. Kali ini ada pemain nomor 21 dari Swedia, Bernd Hartson, bekerja sama dengan Bergvall dalam kotak penalti. Bergvall dibayang-bayangi oleh dua pemain Jepang, ke belakang dia. Kali ini Anthony Elanga dalam kotak penalti yang dituju adalah Gyökeres, namun berhasil dibuang bola tadi oleh pemain nomor punggung 2 Sugiwara melalui sundulan kepala. Lemparan ke dalam kali ini. Ya, peringkat ketiga terbaik selama sepanjang ini ada Ekuador dan juga Bosnia Herzegovina. Ini agak sedikit kesulitan Swedia kalau ingin masuk dalam peringkat ketiga terbaik karena berada di posisi ketiga di bawah Bosnia. coba untuk melakukan lemparan ke dalam. Kali ini Bergvall, lemparan jauh sudah dilakukan oleh Bergvall, dibuang saja oleh pemain-pemain Jepang kali ini, namun jatuh di kaki Victor Lindelof. Melebar dia, Anthony Elanga kali ini mencoba untuk menyelamatkan bola, tidak berhasil Anthony Elanga, namun membentur pemain Jepang yaitu Maeda yang tadi mencetak gol. Anthony Elanga sudah melakukan lemparan lemparan ke dalam kali ini. Lagerbilke, pemain nomor punggung 2, mencoba untuk membantu serangan kali ini, melebar ke tengah. Kali ini ada Bergvall langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Alexander Isak, ke belakang lagi kepala Lagerbilke, melebar dia, ada menor punggung 11 di sana, Elanga 7, kali ini adalah Lindelof, tapi dibuang saja jauh oleh main belakang dari Jepang, Ito tadi. Umpan terhadap kepada Lindelof di dalam kotak penalti Jepang, gagal lagi kali ini serangan dilakukan oleh Jepang. Cepat kembali ke belakang, kali ini Lagerbilke bekerjasama dia dengan Lindelof, ke belakang lagi kepada Zetterstrom, dibayangi oleh satu pemain Jepang, langsung umpan diberikan tendangan jauh. Lagi 7 adalah Gyökeres, terjatuh Gyökeres, agak emosi sepertinya Gyökeres, merasa dilanggar cukup keras Gyökeres, frustasi sepertinya dia. Gyökeres tertinggal sementara dari Jepang. Wah, memang cukup tinggi ya tadi pemain Jepang Ito ini ketika menjaga Gyökeres, lututnya terlalu tinggi. Pelanggaran untuk Jepang. Bola kali ini tendangan bebas akan diambil oleh Yasin Ayari, pemain nomor punggung 18 dari Swedia. Bersiap dia, Yasin Ayari akan memberikan umpan kepada setidaknya ada 4 pemain Swedia berada dalam kotak penalti Jepang. Ya, sudah dilakukan Yasin Ayari dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain Jepang, namun berhasil kembali di jatuh di kaki Yasin Ayari. Mencoba lagi dia, belum berhasil. Kali ini Bergvall menguasai bola di sektor kanan pertahanan dari Jepang, ke belakang dia ada pemain-pemain sana. Lindelof mundur saja jauh ke belakang pada Zetterstrom di sana. Kembali Bergvall menguasai bola, 18 dari Swedia, Ayari kerjasama dengan Lagerbilke, kali ini mengoper kepada Lindelof, geser dia Lagerbilke di sektor kanan. Alexander Isak harus mundur ke belakang dia, membantu pertahanan kali ini. Belakang lagi langsung kepada Trupas, pada sang penjaga gawang, Zetterstrom. Pendek kepada Lindelof dia. Masih pada Bergvall. Melebar kali ini, 21 dari Swedia. Ke belakang lagi. Masih mencoba untuk melakukan terobosan. Umpan-umpan terobosan dan juga umpan 1-2. Kali ini Lindelof mencoba membawa bola, penetrasi Lindelof. Ada di sana pemain Swedia, Anthony Elanga, di sektor kiri pertahanan Jepang, sudah memasuki kotak penalti. Anthony Elanga tendangan ke kiri, tendangan langsung Anthony Elanga menggunakan kaki kiri ke gawang Jepang. Masuk, pendengar di seluruh penjuru tanah air menyamakan kedudukan sementara ini 1-1, menit 61. Agak cocok logis sepertinya ya, 1-1 menit 61. Cakep. Bung Estus, silakan Bung Estus. Skemanya gimana ini kalau
1: iya, lihat? Iya, memang Swedia harus melakukan hal-hal seperti ini, dan ini Elanga melihat sisi pertahanan yang sedikit terbuka, lalu dia melepaskan tendangan. Inilah naluri seorang Elanga sebagai penyerang, dan ini memang harus dilakukan. Seharusnya ini lebih dari satu yang dilakukan oleh para pemain Swedia, dan ini sepertinya point of view Elanga cukup baik. Itu dia melihat ada sisi kosong, dia dengan keunggulan dia bisa melakukan tendangan yang bisa melengkung, dan dia melakukan itu. Dan ini harusnya memang dilakukan dari tadi, karena memang sejauh ini tidak pernah ada pemain-pemain dari Swedia yang melepaskan tendangan-tendangan seperti itu, terutama dari kotak 16 ketika mereka kesulitan masuk kotak 16. Dan pengamatan Elanga sangat bagus, bisa membuka ruang sedikit, lalu ada kesempatan melakukan tendangan, dia melakukan tendangan. Dan ini sepertinya memang kurang diantisipasi oleh pemain Jepang, dan bisa membuat gol bagi Swedia. Tetapi balik lagi, tetap Jepang lebih efektif, tetapi baru saja Elanga yang juga efektif memaksimalkan peluang. overall secara permainan mungkin masih Swedia masih kalah ya secara kaki ke kaki atau antar pemain, tetapi kesempatan-kesempatan seperti ini memang harus dimaksimalkan oleh pemain dari Swedia.
0: Ya, ini temponya akan sedikit meningkat sepertinya.
1: Betul.
0: Bu Estu ya.
1: Lebih menariklah pertandingan yang pasti.
0: Oke, 1-1 skor sementara di menit 63 setelah tadi Anthony El di kaki kirinya dari luar kotak penalti, sehingga menambah semangat bagi Swedia sepertinya ini, pendengar, bahwa Swedia sempat tertinggal lebih dulu tadi melalui gol yang diciptakan oleh Maeda. Kali ini Jepang masih menguasai bola, menor pukul 15 dari Jepang, melebar dia kali ini ke tengah, dicuri saja oleh Anthony Elanga. Kali ini Bergvall dari Swedia coba untuk menguasai bola. 21 dari Swedia kali ini, Bernhardsson mengalami jatuh tadi ketika bertabrakan dengan Maeda, coba berduel dengan Maeda, langsung dia ke tengah. Kali ini ada Victor Lindelof dari Swedia coba untuk bangun serangan, melebar dia. Kali ini ada Elliot Stroud, Alexander Isak umpan langsung Alexander Isak kepada Yasin Ayari di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Jepang. Ayari dengan lincahnya melewati tiga pemain Jepang namun tidak berhasil, umpannya dapat dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang kali ini. Ah, sayang sekali, salah pengertian Alexander Isak. Hampir saja Isak mencatatkan namanya kalau tidak ditahan oleh penjaga gawang Jepang Suzuki tadi. Bagaimana Isak mencoba memanfaatkan kesalahan dari pemain Jepang, Bung Estu. Hampir 2-1 ini Swedia. Kesalahan pemain Jepang tadi, antisipasi operan, hampir
1: iya,
0: dihukum oleh Isak ya.
1: Betul, yang pasti Sugawara tadi sedikit lengah ya. Jadi bola direbut lawan, sebenarnya seharusnya tidak terjadi karena tadi penguasaan bola ada 3 pemain Jepang di situ, tetapi memang mereka kurang disiplin dan bola bisa direbut oleh lawan, dan untungnya masih ada penyelamatan dari Suzuki. Tapi ini catatan penting buat Jepang, hampir dalam waktu yang hampir bersamaan mereka mendapatkan 2 kali kelengahan, dan ini terutama di yang baru saja terjadi. Sugawara tadi bolanya lepas dari dia, padahal seharusnya bola itu bisa diamankan, dan ini kalau ini bisa terjadi, ini membuka peluang lagi untuk Swedia bisa menambah golnya. Dan sepertinya dengan 1-1 Swedia makin agresif.
0: Ya, Yasin Ayari kali ini mencoba untuk melakukan penetrasi, tidak berhasil. Kali ini Swedia sepertinya masih mengurung pertahanan dari Jepang. Ya, berhasil dicuri. Kali ini jatuh satu pemain Jepang ketika berduel dengan Victor Gyökeres tadi. Umpan bersama dengan itu menit 65 wasit menghentikan pertandingan untuk hydration break sepertinya. Oh, pergantian pemain kali ini dari Jepang. 2 pemain langsung dimasukkan oleh Hajime Moriyasu, yakni pemain nomor punggung 18 ditarik dari Jepang, yaitu Ueda, digantikan pemain nomor punggung 19 Ogawa, sama-sama Koki Ogawa. Kemudian Ritsu Doan, pemain nomor punggung 10 dari Jepang, digantikan oleh pemain nomor punggung 14 Ito. Ini sama-sama penyerang yang dimasukin ya ini ya, Bung Estu ya,
1: iya.
0: Dua pemain ini ya.
1: Kalau Junya Ito memang pergantiannya hampir sama dengan posisinya Doan yang kemarin ditempati Kamada di situ. Sedangkan di depan tadi Koke Ogawa ini lebih penyerang yang bisa bermain di lebih ke tengah dibandingkan Ueda. Kalau Ueda kan main striker murni nomor 9, tapi kalau Koke Ogawa ini sebenarnya pemain-pemain yang lebih ke nomor 10 sebenarnya. Tetapi sepertinya memang dia coba dimaksimalkan untuk mencari celah setelah Ueda beberapa kali walaupun berhasil membuka ruang tadi, termasuk di gol tadi, golnya Maeda, tetapi sepertinya sudah mulai harus diganti untuk penyegaran agar lini depan ini bisa membuka ruang lagi bagi pemain yang lain gitu.
0: Ya, baik, dan kali ini Swedia mencoba untuk membangun serangan, patah lagi di kaki pemain-pemain Jepang. Umpan kepada Anthony Elanga tadi disodorkan oleh Bernhardsson, namun Elanga berada dalam posisi offside. Belum berubah kedudukan, masih 1-1. Hydration break dilakukan kali ini oleh wasit asal El Salvador yang memimpin pertandingan, yakni Barton. Nah, kalau kita melihat dari sisi mental ini, bagaimana mental kedua tim ini setelah Swedia berhasil menyamakan kedudukan? Apakah harus diperbaiki juga mental Jepang?
1: Ya, justru ketika kebobolan satu gol, Swedia langsung bangkit dan mereka bisa mencetak gol penjama, dan ini menurut saya sebuah tren yang bagus dari Swedia. Sedangkan Jepang, mereka dengan keunggulan satu gol lalu di kondisi sama 1-1, mereka beberapa kali hilang fokus, dan itu menurut saya yang harus diperbaiki oleh Jepang. Karena dengan kondisi seperti ini kelihatan sekali bahwa Swedia seperti dapat nyawa baru ya, satu gol tadi Elanga, karena Elanga golnya cukup bagus ya. Usaha yang menurut saya yang memang seharusnya dilakukan ketika mereka susah sekali masuk ke box di final terus mereka melakukan tendangan-tendangan seperti tadi yang dilakukan, dan point of view dari Elanga tadi kelihatan bahwa dia bisa membawa bola, melihat celah di situ, dan ada kesempatan melakukan tendangan dengan tendangan yang sangat bagus. Di luar memang dia cukup bagus dalam hal tendangannya, tetapi kesempatan dia atau melihat celahnya dia itu menurut saya salah satu hal yang masih dimiliki oleh Swedia, bahwa mereka punya semangat untuk mencetak gol di pertandingan ini dibandingkan Jepang yang setelah unggul 1-0 lalu 1-1 agak sedikit bermasalah dengan fokus mereka. Salah satunya tadi Sugawara yang kehilangan bola yang berhasil dicuri oleh Alexander Isak tadi, walaupun akhirnya tendangan Isak masih diamankan oleh John Suzuki, tetapi ada celah yang harus yang terbuka yang coba dilihat oleh para pemain Swedia di pemain Jepang. Lalu terganti pergantian pemain tadi, Doan terutama dengan digantinya Doan Ito. Dengan maksudnya Junya Ito, ini sebenarnya tidak ada perubahan berarti karena Doan ini pemainnya ini sama posisinya, tetapi sepertinya Junya Ito darah segar atau pemain yang lebih segar bisa memberikan semacam evaluasi bagi rekan-rekannya agar tidak Liga Langfuku seperti tadi. Sedangkan di Koki Ogawa ini menurut saya karena faktor Ueda sudah mulai mentok ya dalam beberapa kali, walaupun dia membuka beberapa ruang, tapi perlu pemain depannya yang segar bisa membuka ruang bagi para pemain Jepang, terutama kerjasama dengan dua pemain di belakang striker mereka.
0: Ya baik, terima kasih Bu Estu. Dan ini kita lihat dampaknya ya dari pergantian pemain, karena Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain, sementara Swedia ini baru 1 pergantian pemain di menit 37 tadi. Isakin karena cedera digantikan oleh Lukas Bergvall, sementara Jepang sudah melakukan 3 pergantian pemain sampai pertandingan sudah memasuki menit 70 di babak kedua ini. Tendangan bebas kali ini pendengar akan dilakukan oleh Zion Suzuki, penjaga gawang dari Jepang, sudah dilakukan melewati garis tengah yang dituju adalah main nomor punggung 11 Maeda tadi, namun berhasil lihat dibuang saja oleh pemain Swedia, namun dikasih kembali oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini terjatuh tadi pemain Jepang di Maeda ketika akan merebut bola. Kali lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 Nakamura. Sudah dilakukan oleh Nakamura pada pemain nomor punggung 21 dari Jepang, Ito, dia ke tengah kali ini. Pemain nomor punggung 3 Taniguchi coba dikejar oleh Seiko namun tidak berhasil, ternyata lebih dekat dengan pemain nomor punggung 14 dari Jepang tadi, namun terjatuh pemain nomor punggung 14 dari Jepang yang baru masuk sepertinya Junya Ito tadi ketika akan mengecoh satu pemain Swedia, masih memegang lututnya. Junya Ito baru masuk udah megang-megang lutut aja. Berendek saja tadi, tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Jepang, kali ini dikuasai oleh Tanaka nomor punggung 7 di sektor kiri pertahanan Jepang. Bergeser dia Taniguchi, balik lagi kepada Tanaka, masih mencoba melakukan serangan-serangan pendek Jepang. Main nomor punggung 13 tadi dari Jepang coba untuk melakukan penetrasi Nakamura, namun offside umpan terhadap Maeda tadi. Lempar ke dalam ternyata Lagerbilke, ini akan melakukan lempar ke dalam untuk Swedia di sektor kanan pertahanan mereka. Sudah dilakukan, dituju adalah Anthony Elanga, tidak berhasil Anthony Elanga, namun ada bantuan dari Victor Gyokeres dibayangi oleh 3 pemain dari Jepang di sana. Terjadi pelanggaran oleh pemain Swedia, oleh para ke dalam, oleh untuk pemain Jepang tadi. Sementara itu di pinggir lapangan, pemain nomor punggung 8 Svensson dari Swedia sedang menerima arahan dari pelatih Swedia, yakni Graham Potter. Entah siapa yang akan digantikan dengan Svensson, namun kita tunggu saja nanti keputusan dari Potter akan menarik siapa untuk digantikan dengan Svensson. Sementara itu serangan disusun oleh pemain-pemain Swedia kali ini. Ada Victor Lindelof, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Yasin Ayari, namun lebih dekat dengan pemain Jepang kali ini, nomor punggung 7 dari Jepang, Tanaka tadi. Nah, terjadi benturan antara Kamada dengan satu pemain Swedia, Alexander Isak tadi terjatuh sehingga Kamada, nomor punggung 21 ternyata Bernhardsen. Kamada berbenturan dengan Bernhardsen. Tendangan bebas untuk Jepang kali ini sudah dilakukan pendek saja kepada Tanaka di tengah. Kali ini Tanaka melebar dia kembali ke belakang lagi. Kali ini ada Seko kepada Tanaka. Tanaka masih menguasai bola. Pendek dia pada nomor 15, melebar jauh. Kali ini yang dituju adalah Sugawara tadi, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Sugawara sehingga bola meninggalkan lapangan. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan dilakukan oleh pemain nomor 5, Gudmundsen. Ya, bersamaan dengan itu wasit meniupkan peluit. Ada pergantian pemain kali ini dari Swedia. Sema nomor 13 menggantikan Bernhardsen nomor punggung 21, dan juga Svensson tadi menggantikan Stroud sepertinya. Sema yang menggantikan Stroud dan Svensson yang menggantikan Bernhardsen tadi. Dua pergantian sudah dilakukan oleh Swedia, begitu pula dengan Jepang. Dua pemain langsung dimasukkan oleh pelatih Jepang, yaitu Hajime Moriyasu. Nakamura dan Seko ditarik, nomor 13 dan juga 20 digantikan oleh Nagatomo dan juga Watanabe. Dua pergantian pemain masing-masing tim, Anda melihatnya seperti apa, Bung Estu?
1: Ya, menarik sekali memainkan Nagatomo, pemain paling senior ini. Saya pikir dia sepanjang turnamen akan disimpan, ternyata dimainkan. Dia menggantikan Nakamura di sisi kiri. Jadi akan menarik sekali ini pemain senior, mantan pemain Inter Milan, Yuto Nagatomo ini. Dan ini sepertinya akan mencetak rekor baru bagi Yuto Nagatomo. Karena memang dia salah satu pemain langganan Jepang yang selalu dibawa ke turnamen, di turnamen besar terutama di Piala Dunia. Dan kita lihat dulu apakah dia akan menciptakan rekor baru bagi Jepang sendiri atas nama dia. Yang pasti dia adalah pemain yang bermain di 5 turnamen, ada dari 2010 sampai 2026 dia tidak pernah absen, Yuto Nagatomo. Dan ini sepertinya akan menjadi penampilan ke-16 bagi Yuto Nagatomo sepanjang 5 kali dia ikut turnamen dari 2010 ya, 2010, 2014, 2018 dan 2022, plus sekarang dimainkan Hajime Moriyasu, seorang Yuto Nagatomo. Saya pikir di awal dia hanya akan jadi semacam leader saja di tim ini, tetapi ternyata masih juga dimaksimalkan oleh Hajime Moriyasu untuk
0: apakah Yuto Nagatomo. Terkait sama mental juga, dia mengangkat mental dari para pemain-pemain Jepang karena dia senior dan lain sebagainya.
1: Iya, bisa jadi dia menjadi salah satu pemain yang bisa mengkomando terutama lini belakang dari Jepang, karena dia cukup berpengalaman. Dan lini belakang dari Jepang memang sejak kebobolan tadi atau gol penyama tadi sedikit bermasalah, beberapa kali fokusnya lepas. Jadi, dan ini sepertinya menjadi fokus Hajime Moriyasu dengan memasukkan Nagatomo, agar terutama sisinya Nakamura ya di sisi kiri ini bisa lebih rapat lagi, lebih bermain seperti di babak pertama tadi.
0: Ya, umpan kali ini dilakukan terangan bebas tadi setelah Gyökeres dijatuhkan oleh pemain Jepang, namun tidak berhasil. Kali ini Bergvall masih membawa bola di depan kotak penalti dari Jepang. Ada 4 pemain Jepang membayangi Bergvall. Kali ini umpan dan tendangan langsung coba dilakukan oleh pemain Swedia dari luar kotak penalti oleh pemain nomor 8 dari Swedia, yakni Svensson ya, namun masih belum menemui sasaran. Tendangan penjuru kali ini untuk Swedia akan diambil oleh Yasin Ayari. Svensson tadi baru saja masuk di menit 75 menggantikan Bernhardsen. Dan masih kita tunggu seperti apa persiapan dari tim Swedia untuk melakukan free kick, maksud saya corner kick di sisi kanan pertahanan dari Jepang. Sudah bersiap-siap kali ini, sudah dilakukan langsung saja. Tinju oleh Suzuki kali ini, datang lagi upaya dari Swedia, masih belum berhasil. Satu pemain Jepang nampak tergeletak di dalam kotak penalti sendiri karena mengalami benturan tadi. Masih mencoba melakukan serangan kali ini, dipatahkan lagi oleh pemain Jepang kali ini. Menor punggung 5 dari Swedia coba untuk menjemput bola. Gudmundsson kali ini pendek kepada Bergvall. Menor punggung 7 dari Swedia yang mencoba untuk mengarahkan rekan-rekannya, mengisi ruang-ruang kosong di sektor pertahanan Jepang. Swedia kali ini mencoba untuk mengurung Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Lebar kali ini, menor punggung 2 dari Jepang. Lagerbilke coba umpul langsung ke dalam kotak penalti namun berhasil gagal oleh pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk melakukan serangan dari sektor tengah kali ini. Ada Tanaka, lebar dia ke kanan. Sayang sekali, menor punggung 5 dari Jepang yaitu Nagatomo tidak berhasil berkomunikasi dengan baik sehingga gagal serangan dari Jepang. Lemparan ke dalam untuk Swedia kali ini akan diambil oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2 dari Swedia. Sudah dilakukan, yang dituju adalah Gyökeres tadi namun berhasil dibuang oleh pemain Jepang. Ya, Gyökeres kali ini membawa bola umpan kepada Erlangga, pemain nomor punggung 11. Masih dibayang-bayangi oleh pemain nomor punggung 21 tadi dari Jepang. Erlangga terjatuh sehingga merupakan Ito ya tadi. Erlangga ketika berduel dengan Ito ini kehilangan bola, enggak terjatuh, bukan merupakan sebuah pelanggaran sepertinya. Kali ini tendangan bebas untuk Swedia di dekat titik sepak pojok sebelah kiri, akan dilakukan oleh Yasin Ayari, main nomor 18. Gunakan kaki kanan kali ini Yasin, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti. Sundulan coba dilakukan namun sayang sekali belum berhasil menemui target. Sundulan yang coba dilakukan tadi oleh Lagerbilke, main nomor punggung 2, Gustav Lagerbilke, main SC Braga Portugal ini. Belum merubah kedudukan, masih tetap 1-1 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke 80. Jepang kali ini mencoba untuk bangun serangan dari bawah jauh gawang. Suzuki bergeser dia ke sisi kiri, ada nomor 3 di sana, Taniguchi. Coba untuk membentur pemain Swedia tadi. Masih duel-duel di udara mencoba berlangsung di sektor kiri pertahanan Jepang. Bagaimana Gyökeres dikawal oleh dua pemain sekaligus, yakni main nomor punggung 5 Nagatomo tadi. Coba membantu, dibantu oleh Ito. Kali ini Jepang coba melakukan serangan. Lebar dia, main nomor punggung 21 Ito dan juga nomor 7 Tanaka bekerja sama kali ini. Taniguchi masih di belakang Jepang, lebar kepada Tanaka kali ini ke kanan, sektor serang kanan Jepang. Coba membangun serangan satu persatu, pemain Jepang mulai merangsek hingga sudah melewati garis tengah lapangan. Umpan langsung dalam kotak penalti namun berhasil digagalkan oleh pemain nomor 5 dari Swedia yakni Gudmundsson. Umpan langsung yang dituju tadi adalah pemain Jepang di dalam kotak penalti, berhasil dibuang saja melalui dengan sundulan kepala oleh Gudmundsson. Gagal kembali serangan dari Jepang. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain nomor 14 dari Jepang, Ito. Langsung saja ke dalam mulut gawang namun berhasil ditinju oleh jaga gawang Wetterstrom. Kali ini Anthony Erlangga dari Swedia mencoba menguasai bola, dicuri saja oleh Jepang. Kali ini Jepang mencoba melakukan serangan di dalam kotak penalti, tidak berhasil menerima umpan dengan baik. Menor punggung 19 Ogawa tadi, meskipun sudah berada di dalam kotak penalti, umpan yang disodorkan rekannya dari luar kotak penalti tidak mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Ogawa. Nomor 15 tadi memberikan umpan tidak mampu diselesaikan. Bagaimana Kamada memberikan umpan tadi. Ya, serangan kali ini coba dilakukan oleh Swedia, namun patah di kaki para pemain Jepang di sektor kanan pertahanan Jepang. Sugawara tadi mencoba membiarkan bola, namun ternyata sempat sebelumnya bola sempat menyentuh pemain Jepang, menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dilakukan oleh Bergvall di sektor kanan pertahanan Jepang. Bersiap-siap Bergvall, main nomor punggung 7 dari Swedia, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Alexander Isak, namun berhasil dibuang oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini bola yang disodorkan dicoba dikejar oleh pemain Jepang namun tidak berhasil. Satu pemain Jepang mengejar, yaitu tadi Ogawa, sehingga meninggalkan lapangan. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Swedia. Bergvall ke belakang dia pada Lindelof, geser Lindelof kepada Gudmundsson. Gudmundsson kembali kepada Lindelof di belakang, lebar Lindelof pada pemain nomor punggung 8 dari Swedia kali ini. Yang ketujuh adalah Anthony Langga, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Jepang. Terjatuh satu pemain Jepang tadi setelah body contact dengan Gyökeres. Dapat kartu kuning langsung Gyökeres, karena tadi sempat berbenturan dengan satu pemain Jepang di dekat lingkaran tengah pertandingan. Pemain nomor punggung 15 dari Jepang, yaitu Nagatomo, dapat kartu kuning Gyökeres. Swedia saat ini kami informasikan menjadi salah satu kandidat peringkat 3 terbaik di turnamen ini dan berkesempatan untuk lolos di babak selanjutnya. Sementara itu Jepang masih melakukan serangan kali ini dari luar kotak penalti, umpan langsung dalam kotak penalti, tidak berhasil. Tadi bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain Jepang. Sementara itu Victor Lindelof, sang kapten kesebelasan dari Swedia, mengalami kram kaki di tengah kotak penalti tadi. Ya, salah menerima bola sepertinya. Menit 85 pertandingan. Bung Estu, bagaimana Anda melihat Jepang dan juga Swedia hingga menit 85 ini, Bung Estu? Jual beli serangan sepertinya, Bung Estu.
1: Ya, makin kesini justru makin seru ya pertandingan dan pergantian pemain kedua tim. Terutama untuk Jepang ini sebenarnya mencoba untuk memperbaiki cara menyerang mereka dengan melainkan pakai Ogawa dan juga tadi Yuto Nagatomo. Tetapi memang Swedia setelah gol dari Ilanga tadi bermain lebih agresif, lebih maksimal. Bahkan kalau dilihat dari penguasaan bola, mereka juga walaupun masih kalah ya, tapi mereka beberapa kali bisa menguasai bola hingga masuk ke sepertiga akhir pertahanan dari Jepang, walaupun memang secara maksimal peluangnya belum ada yang bisa dimaksimalkan mereka. Tetapi dilihat dari passing mereka di sepertiga terakhir pertahanan dari Jepang, mereka cukup bagus gitu. Dan sepertinya ini akan terus berlangsung seperti ini di sisa waktu ini, karena meskipun kedua tim ini sebenarnya dengan hasil ini aman, terutama Swedia sudah aman gitu, terutama Jepang sudah aman, tapi Swedia masih agak riskan ya. Kalaupun mereka bisa menang pertandingan, akan lebih mudah lagi untuk lolos ke fase selanjutnya. Dan kelihatan sekali ada lagi pergantian pemain, Benjamin Nigel ini pemain yang bisa dikatakan lebih menyerang, dan ini sepertinya akan menambah daya dobrak bagi para pemain Swedia, lebih terbuka lagi mempertahankan tiga pemain, Isak, Gyökeres dan Elanga. Ini dengan maksudnya Nigel, ini akan membuat lini depan semakin bagus, walaupun sepertinya Gyökeres ya yang tadi mendapatkan perawatan ya.
0: Dan bukan Gyökeres, Lindelof.
1: Oh, Lindelof ya.
0: Ya, diganti sekaligus.
1: Iya, langsung diganti. Dan sama tidak sama. Ada tiga, salah satu dari back, satu penyerang tidak ada yang ganti. Ini sepertinya Swedia full attack ini sepertinya. Dan ini akan makin seru di sisa pertandingan ini.
0: Ya, Nygren dan juga Starfelt ini masuk menggantikan tadi ada Lindelof. Dan juga satu pemain lainnya tadi belum sempat saya catat lagi. Aduh, cepat banget sih ini pergantian pemainnya. Ya, Swedia kali ini mencoba untuk melakukan serangan. Terjatuh kali ini bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain nomor punggung 13 dari Swedia, Sema tadi, ketika berbenturan dengan satu pemain Jepang yaitu pemain nomor punggung 2 Yusugawara. Tidak sengaja, kepalanya terbentur tadi oleh sikutnya Sugawara di depan kotak penalti. Ini agak sedikit posisinya lumayan menguntungkan ini, karena dekat dengan kotak penalti. Siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini? Tendangan bebas untuk Swedia dihadiahkan wasit karena tadi Sema dilanggar oleh Sugawara. Menit 88 pertandingan, akankah Swedia mampu mencetak gol dari kondisi ini? Nygren dan juga Ayari bersiap untuk menghadapi. Siapakah yang akan mengambil? Apakah Yasin, Ayari, atau Nygren? Kita coba. Nygren ternyata umpan langsung dalam kotak penalti, dihalau oleh pemain Swedia. Kali ini datang bantuan dari Berghol. Berghol masih mencoba melakukan serangan. Kali ini Swedia membangun serangan. Keluar dari sarangnya Suzuki, namun berhasil dikuasai kali ini pemain Jepang. Coba untuk membangun serangan kembali. Alexander Isak bergeser dia. Anthony Elanga ke dalam kotak penalti, disundul oleh pemain-pemain Jepang. Keluar bola kali ini dari kotak penalti Jepang. Namun datang lagi serangan dari Anthony Elanga dari Swedia. Anthony Elanga dibayangi oleh dua pemain Jepang. Terjatuh Anthony Elanga, bukan merupakan pelanggaran. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Jepang di sektor kiri pertahanan mereka. Tiga pemain Swedia ini membayangi satu pemain Jepang. Satu, tidak ada orang di depan. Umpan yang dilakukan oleh pemain Jepang tadi, Kamada sepertinya tidak berhasil menemui kawannya, sehingga Swedia kali ini kembali menguasai bola. Pemain nomor punggung 15 dari Swedia, Nygren, kali ini bergeser dia kepada pemain nomor punggung 2. Dan kali ini juga di sektor sebelah kanan ada Anthony Isak. Penyerangan mereka, Alexander Isak maksud saya, Anthony Elanga, Alexander Isak. Tukar-tukar terus nih saya nih. Baik, kali ini Swedia masih mencoba melakukan serangan. 7 menit tambahan waktu diberikan oleh official pertandingan untuk pagi hari ini. Bagaimana Swedia masih mencoba melakukan membangun serangan kali ini. Main nomor punggung 10 dari Swedia, yakni Nygren, ke belakang dia pada Bergvall. Lebar lagi kali ini main nomor punggung 8 dari Swedia, Svensson, kepada Sema. Balik lagi pada Svensson, balik lagi ke tengah kali ini Nygren. Lagerbilke kepada Bergvall di tengah. Kali ini sudah melewati garis tengah pertandingan, lapangan pertandingan. Ke belakang lagi kali ini pada Nygren, kerjasama dia dengan Lagerfeld. Asim coba mencari celah kali ini, umpan langsung dalam kotak penalti. Yang dituju tadi adalah menor punggung 17 Gyökeres, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain Jepang. Berhasil jatuh kali ini bola di kaki pemain nomor punggung 7 Bergvall. Umpan langsung ke tengah maksudnya, namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Jepang. Buang jauh dalam sektor pertahanan dari Swedia. Kali ini menor punggung 8 Svensson, kerjasama dia dengan Bergvall. Umpan oper-operan 1-2 dengan Bergvall kali ini, dengan Yasin Ayari, dibayangi oleh 3 pemain Jepang. Kali ini dibantu oleh Bergvall, masih ke belakang lagi. Kali ini main-main Swedia mencoba untuk melakukan serangan. Sema tadi maksudnya, namun digagalkan oleh pemain Jepang. Buang jauh oleh pemain belakang Jepang tadi, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 15 Starfelt, yang baru saja masuk tadi di menit 87. Kerjasama dia kali ini di sektor pertahanan Swedia sendiri masih. Anthony Elanga maksudnya, Bergvall. Kembali lagi Swedia mencoba untuk menguasai bola. Kali ini yang dituju adalah Alexander Isak di dalam kotak penalti Jepang. Dibuang lagi jauh langsung oleh sektor pertahanan Jepang. Tidak ingin bermain-main sepertinya Jepang ini, langsung saja membuang bola jauh-jauh ketika masuk dalam sektor pertahanan mereka. Namun kembali datang serangan dari Elanga. Kali ini mencoba balik Elanga, masih dipatahkan oleh Suzuki. Dibuang lagi jauh. Bagaimana Anthony Elanga merangsek dalam kotak penalti menggunakan kaki kanan kali ini, mencoba membawa bola gawang dari Jepang, namun berhasil digagalkan oleh Zion Suzuki. Kali ini Sema dari Swedia mencoba untuk bangun serangan dalam kotak penalti, tidak berhasil. Sema, bagaimana Ken Sema coba untuk melakukan penetrasi. Ya, upaya yang dilakukan oleh Anthony Elanga, Bung Estu. Bagaimana ini?
1: Iya, Anthony
0: cukup efektif ya.
1: Iya, Anthony Elanga bermain jauh lebih agresif di babak kedua ini dan beberapa kali membuka peluang di luar gol yang diciptakan tadi. Dia berhasil membuka celah, membuka ruang, positioningnya cukup bagus. Positioningnya membuat pemain Jepang harus ekstra keras.
0: Ya, pas hampir ada tadi. Maaf Bung Esu, saya potong dulu sebentar Bung Esu. Kali ini kemudian terjadi di dalam gawang di kotak penalti Jepang. Bagaimana tadi Isak ya menyambut umpan yang diberikan oleh Yasin Ayari ketika sepak pojok, namun belum berhasil, masih bisa digagalkan oleh pemain-pemain Jepang. Kali ini Jepang coba untuk membangun serangan, belum berhasil. Swedia kali ini masih menguasai bola. Silakan lanjutkan Bung Esu, maaf kepotong tadi.
1: Iya, yang pasti Alexander Isak maupun Elanga, khususnya Elanga, dia bermain sangat bagus ya di babak kedua. Di luar golnya tadi, dia membuka ruang bagi rekannya. Dan sekarang ini Swedia nyaris bermain full attack ya, dengan masuknya Benjamin Nygren tadi salah satunya, dengan mempertahankan 3 pemain di depan tadi. Menurut saya ini keberanian yang cukup luar biasa, yang layak diacungi jempol bagi Graham Potter gitu, menurunkan pemain full attack seperti ini. Walaupun resikonya juga sangat besar, tetapi mereka mampu menguasai keadaan, lebih banyak menguasai bola dan lebih banyak berada di pertahanan Jepang. Dan ini menurut saya Jepang harus meningkatkan fokus, walaupun memang mulai terkikis ya, mulai sebentar lagi mulai habis ya, ini sudah memasuki menit kelima tambahan waktu. Tetapi 1 atau 2 menit itu bukan waktu yang singkat, dan itu bisa jadi dimanfaatkan oleh para pensiunnya untuk mencetakkan gol kalau mereka tidak mendapatkan pengawalan yang ketat ataupun marking-marking yang buat mereka tidak bisa melakukan eksploitasi.
0: Ya, drama-drama di menit akhir pertandingan ini sepertinya juga berpotensi terjadi, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Jepang seringkali juga membuat kejutan di menit-menit akhir pertandingan. Begitu pula dengan Swedia yang sepertinya pada pertandingan pagi hari ini sangat ngotot untuk merebut 3 poin setelah kemarin pertandingan melawan Belanda mereka kalah dengan skor cukup telak, yaitu 5-1. Akankah kali ini mereka kembali pulang dengan kemenangan seperti di pertandingan pertama sebelumnya? Kita tunggu saja. Sementara itu Jepang kali ini masih menguasai bola. Kali ini pemain nomor punggung 7 dari Jepang, yaitu Tanaka, masih menguasai bola. Melebar kali ini dia ke sektor kanan sayap mereka. Ada pemain nomor punggung 14 dari Jepang di sana, yaitu Junya Ito, melakukan umpan 1-2 Junya Ito. Kali ini dengan sektor sebelah kiri, kali ini di sana ada pemain nomor punggung 5, yaitu Nagatomo di sana. Ke belakang lagi dia, pemain nomor 21. Ke tengah lagi, kali ini kepada pemain nomor punggung 3 Taniguchi yang mendapatkan kartu kuning sebelumnya. Taniguchi kembali bekerja sama dengan pemain nomor punggung 7, Tanaka. Kali ini Jepang mencoba membangun serangan, kali ini dari Nagatomo, pemain nomor punggung 5 di sektor sebelah kiri kanan pertahanan dari Swedia. Umpan langsung dalam kotak penalti yang dituju tadi adalah Ogawa, namun tidak berhasil. Kali ini datang serangan kembali dari Jepang, pemain nomor punggung 15 dari Jepang coba untuk membantu, kali ini tidak berhasil. Nagatomo mencoba, tidak berhasil juga Nagatomo. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Swedia di sektor kanan pertahanan Swedia, akan diambil oleh Lager Bilke, pemain nomor punggung 2 dari Swedia. Ke belakang saja dia ke sang penjaga gawang, Wes Zetterstorm, Widel Zetterstorm, yang bermain untuk Derby County. Kali ini langsung ke tengah, yang dituju adalah Gyökeres. Terjatuh Gyökeres, dicuri oleh pemain Jepang. Kali ini umpan maksudnya tadi oleh pemain Jepang, namun berhasil sayangnya mengenai pemain Swedia. Dan bersama dengan itu, wasit asal El Salvador, yakni Barton, meniupkan peluit panjang tanda pertandingan berakhir. Skor equal 1-1 untuk pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia di penyisihan grup F Piala Dunia 2026. Terima kasih Anda sudah mengikuti siaran langsung pertandingan di pagi hari ini, dan selanjutnya saya akan hadirkan dengan bangga, inilah dia, Rudy Zane.

0: Peringkat Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Demikian tadi jalannya pertandingan antara Jepang Swedia berakhir imbang 1-1. Kembali ke Bung Estu Santosa, apa yang membedakan babak pertama dan babak kedua? Dan di babak kedua tercipta 2 gol, 1 Jepang dan juga gol tercipta 1 dari Swedia ini, Bung Estu.
1: Iya, yang menarik adalah kalau di babak pertama tadi Swedia yang awalnya menekan, lalu mereka tertekan. Di babak kedua justru awalnya Jepang menekan, lalu ketika gol menjadi sama-sama mereka justru balik tertekan. Itu yang terjadi, dan keberanian Graham Potter tetap mempertahankan 3 pemain depannya ternyata membawa hasil, karena Elanga yang bermain kurang maksimal di babak pertama tadi berhasil mencetak gol dan membuka banyak sekali ruang-ruang bagi pemain lain untuk melakukan penetrasi ke pertahanan dari Swedia, dari Jepang. Dan ini menurut saya catatan menarik. Yang pasti Swedia mempertahankan catatan menarik mereka, tidak pernah kalah dalam 4 pertandingan terakhir dari tim Asia di Piala Dunia. 2 kali menang, 2 kali seri. Itu catatan sejarah dari Swedia di dengan hasil imbang ini.
0: Ya, kemudian possession ball pun juga tidak jauh berbeda ya, 52-48% untuk Jepang di sini.
1: Ya, permainan berkutat di lini tengah, sebenarnya sempat berkutat di lini tengah, walaupun mungkin setelah itu Swedia terus menekan dan mereka menguasai keadaan, lebih menekan di Jepang. Tetapi memang Jepang juga tidak terlalu lengah, dan mereka juga beberapa kali bisa membuka ruang untuk melakukan serangan. Dan yang pasti Jepang juga mencetak rekor baru bagi mereka, menjadi tim Asia kedua yang 5 pertandingan di Piala Dunia tidak pernah kalah. Tapi rekor tertinggi masih dimiliki oleh Korea, 6 pertandingan beruntun tidak pernah kalah antara 98 sampai 2002, sedangkan Jepang baru 5 pertandingan beruntun. Dan ini catatan bagus buat Jepang sendiri ketika mereka berhasil mempertahankan hal yang baik ya, tak terkalahkan dari 5 pertandingan terakhir. Jadi catatan ini termasuk di 2 pertandingan di Qatar kemarin.
0: Ya, siapa menurut Anda man of the match di pertandingan ini?
1: Saya memilih Anthony Elanga sih sebenarnya.
0: Anthony Elanga.
1: Iya, ya. Babak pertama dia zero dan kedua menjadi hero, dan ya, permainannya sangat bagus. Bahkan di luar golnya itu Elanga berapa kali membuka ruang, membuka kesempatan pemain lain untuk melakukan penetrasi. Dan ini menurut saya salah satu senjata yang dimiliki oleh Swedia pertandingan ini. Dan perlu dicatat bahwa Elanga 2 pertandingan awal tidak menjadi starter, dan
0: sekarang
1: ketika menjadi starter dia menjadi pahlawan timnya dari dari kekalahannya, dari pahlawan timnya selamat efek dari gol dia.
0: Ya, shoot on target 4 dari Swedia di babak kedua ini juga tidak lepas dari peran Elanga ini, Bung Estu ya, untuk membuka ruang pertahanan dari Jepang tadi.
1: Iya, ada shoot on target, ada shoot on target di sini, yang pasti 8 shoot dan
0: 8 shoot
1: on target. Ini bukti bahwa Elanga maupun beberapa pemain membuka ruang untuk temannya atau membuka ruang untuk dia sendiri untuk melakukan shooting. Dan ini menurut saya modal yang bagus di babak kedua. Paling tidak tren dari Swedia setelah kalah 1-5 mereka bisa imbang lawan Jepang, itu menurut saya menjaga mentalitas mereka, karena posisi mereka di salah satu dari 8 terbaik teratas peringkat 3 terbaik, dia nomor 1 sampai sejauh ini ya.
0: Sampai sejauh ini dia peringkat 1 di peringkat 3 terbaik di
1: dari 8 tim yang akan lolos
0: nanti ya. Oke. Okay. Artinya Jepang sudah memastikan diri lolos dengan poin 5 secara keseluruhan.
1: Betul.
0: Iya, kemudian Swedia sekarang mendapatkan poin 4 dan berpeluang besar untuk lolos karena menjadi pemain atau tim terbaik. Peringkat 3 terbaik ya di antara beberapa lainnya. Dan apa yang nanti harus melihat dari kekuatan 2 tim ini untuk modal mereka nanti ke 32 besar itu seperti apa? Apakah memang cukup layak nanti dengan lawan-lawan tentu yang sangat berbeda di fase grup ini, Bu?
1: Yang pasti Jepang akan melawan Brazil di 32 besar nanti karena dia berada di sebagai runner-up di grup F. Sedangkan Swedia masih kita cari siapakah nanti lawan mereka. Yang pasti tanpa melihat lawan pun mereka harus melakukan banyak evaluasi, khususnya untuk Jepang. Mereka harus menjaga fokus mereka, karena di pertandingan ini mereka bermain apik di babak pertama, bermain jauh lebih baik di babak pertama, mereka jauh lebih terkontrol di babak pertama, tapi di babak kedua mereka terbawa irama Swedia dan mereka sedikit tertekan. Sedangkan Swedia, mereka harus memikirkan, even sekarang seorang Anthony Elanga bisa mencetak gol, tapi mereka harus memikirkan transisi dari tengah ke depan atau suplai bola dari tengah ke depan ini menurut saya yang harus dipikirkan untuk langkah selanjutnya.
0: Ya, dan ini ada tiga peringkat atau peringkat ketiga terbaik. Pertama Swedia, kedua Ekuador, kemudian Bosnia sama-sama memiliki poin 4 ini Bung ya. Ya. Kemudian Kroasia, Korea Selatan, Algeria, Paraguay, Scotland, Cape Verde, Belgia, atau sampai itu ada beberapa poin 3 dan juga ada beberapa poin 2. Nah, melihat nanti di komposisi yang sudah diterapkan, kalau kita melihat di Swedia sendiri kan ada beberapa pemain yang sebelumnya tidak dimainkan tetapi dimainkan seperti Elanga tadi. Apakah ini sebagai jaminan bahwa ini adalah komposisi skuad yang nanti akan dipertahankan di babak berikutnya nih Bung, kalau mereka lolos nantinya?
1: Menurut saya harus ada sedikit perubahan ya. Mereka dua pertandingan awal memakai skema awal mereka adalah 3-1-4-2 ya. Sedangkan di pertandingan hari ini mereka tanpa jangkar Julian Castro jadi dimainkan dan memainkan 3-4-1-2. Mungkin kalau dilihat kacamata dari pertandingan di babak kedua efektif ya 3 penyerang mereka disokong dari tengah, tetapi balik lagi overall pertandingan tidak hanya satu babak tapi seluruh pertandingan. Dan persoalan dari Swedia mungkin yang paling terlihat adalah bagaimana alur bola dari tengah ke depan, alur bola bagi penyerang-penyerang mereka yang belum terlalu maksimal. Dan ketika gol dari Elanga tadi pelajaran berharga mereka bahwa Elanga pemain yang melihat sisi celah yang terbuka dari pertahanan Jepang lalu melakukan shooting. Tapi kalau hal seperti itu tidak coba dilakukan lebih banyak lagi ya mereka tidak akan punya peluang lagi. Jadi di samping mereka juga harus menempatkan pemain yang bisa menjadi pembagi bola atau meneruskan transisi menyerang, mereka juga membutuhkan pemain-pemain yang bisa dikatakan menjadi pemotong. Dan jadi ini mungkin kombinasi antara memasang Julian Castro entah ditempatkan di 4 pemain gelandang mereka dengan tetap atau tetap membalikkan Castro kembali di jangkar. Ini menurut saya salah satu yang harus dipikirkan untuk babak 32 besar nanti jika mereka lolos.
0: Dan bagaimana mengoptimalkan peran Gyökeres di depan? Kayaknya tadi berapa kali dia harus mendapatkan pengawalan yang super ketat juga sampai beberapa kali juga terjatuh nih Bu.
1: Ya justru dengan dikawalnya Gyökeres oleh pemain lawan Alexander Isak tadi lebih leluasa ya.
0: Elanga di situ.
1: Elanga juga lebih leluasa. Jadi sebenarnya sama dengan Ayashi Ueda di Jepang. Gol dari Jepang tadi juga peran Ayashi Ueda sangat besar. Tidak memberi assist tapi dia membuka ruang bagi Rizku Doan maupun Tanaka untuk melakukan penetrasi dan beri umpan ke depan, dan itu yang seharusnya dilakukan oleh sebuah tim ketika mereka macet. Striker tidak harus minta gol tapi bisa jadi pemantul, bisa jadi pembuka, dan Gyökeres mungkin bisa berperan seperti itu dengan biar Alexander Isak maupun Anthony Langga bisa lebih leluasa memiliki ruang dan bisa melepaskan tendangan misalnya mereka mentok di kotak 16.
0: Iya. Kalau Jepang sendiri apakah skuad ini nanti juga akan dipertahankan atau apa yang perlu dievaluasi oleh tim kepelatihan nanti nih Bu?
1: Ya saya masih belum tahu apa alasan Itakura dimainin diganti di babak tadi oleh Tadi Kunci. Ya pasti mereka di babak kedua harus memperbaiki kinerja mereka karena mereka mendapatkan serangan yang cukup bertubi, dan menurut saya itu yang jadi catatan saya untuk Jepang. Kalau di lini depan mereka sudah oke, terutama Rizu Duan dan Daisen Maeda itu menurut saya juga duet oke. Tapi memang di pertandingan ini peran seorang Daichi Kamada dibandingkan Aotanaka lebih terlihat Aotanaka ya, tetapi memang ya mungkin Daichi Tamada dimainkan agak lebih ke belakang sebagai pemain belakang yang bertahan seperti itu.
0: Ya baik Bung Estu, terima kasih banyak untuk analisis jalannya pertandingan Jepang menghadapi Swedia yang sangat menarik, sangat ketat ini yang berakhir imbang 1-1. Terima kasih Bung, sampai ketemu di pertandingan lainnya. Salam olahraga Bung.
1: Salam olahraga, terima kasih, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Demikian tadi Estu Santosa yang menyampaikan jalannya pertandingan atau analisis jalannya pertandingan antara Jepang menghadapi Swedia dengan berkesudahan 1-1. Sementara pertandingan lain masih di grup F yaitu Belanda berhasil mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1. Dengan demikian sampai di sini siaran sepak bola antara Jepang dan Swedia lanjutan fase grup F di Piala Dunia 2026.

0: Kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026
1: Jepang versus Swedia.
0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Tiga raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
3: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
2: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010 dan Euro 2012 secara beruntun.
4: On the turn there was Matuidi and Mbappe. Oh yes, France in this seesaw game, 3-2 up.
2: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Indonesia, negeri kepulauan tropis yang indah, negeri dengan kekayaan alam yang berlimpah. Setiap letaknya mencerminkan keajaiban alam yang sempurna. Sayangnya, di balik keindahannya, negeri ini juga sangat rawan bencana, khususnya bencana alam. Letaknya yang dilalui oleh Sirkumpasifik serta dua sabuk seismik menjadikannya rentan berbagai macam bencana alam, seperti gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, tanah longsor, juga bencana alam lain akibat aktivitas vulkanik. Daerahnya yang tropis juga mengakibatkan rentan bencana hidrometeorologi seperti banjir, tanah longsor, banjir bandang, hingga badai. Data Indeks Risiko Bencana BNPB tahun 2020 menunjukkan Indonesia dilanda bencana sebanyak 2.939 bencana alam. Jika dikonversi, Indonesia dilanda 8 bencana dalam sehari, 56 bencana dalam satu minggu, dan 240 kali bencana dalam satu bulan. Salah satu yang paling ditakutkan dari bencana alam itu sendiri adalah kematian, luka-luka, sakit, hingga kekacauan komunitas dan kerusakan lingkungan. Bencana alam juga menyebabkan rusaknya infrastruktur yang dapat mengganggu aktivitas sosial. Lebih luas lagi, bencana alam juga jadi salah satu faktor penyebab terjadinya gangguan dalam perekonomian. Setiap terjadi bencana, berapa banyak pendapatan daerah yang hilang hingga biaya penanggulangannya. Kalau kita ingat lagi, tsunami Aceh dahulu kala telah membuat kehilangan pendapatan hingga 4,5 miliar dolar. Kita sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia sudah sepantasnya sadar bencana dan jadi budaya siaga bencana. Pahami potensi bahaya, apakah rawan atau tidak. Kemudian, pahami standar bangunan tahan bencana ya. Lalu ketahui rambu dan papan informasi bencana. Jangan sampai buta informasi ya. Pahami juga sistem peringatan dini, seperti tanda atau sirine kebencanaan. Siapkan tas siaga bencana. Simpan nomor penting kedaruratan. Pahami cara menyelamatkan diri saat bencana ya. Mulai dari cara evakuasi diri, keluarga, dan orang lain. Dan terakhir, ketahui rute evakuasi dan pengungsian dalam proses penyelamatan bencana. Terus tangguh, tanggap, dan sadar bencana ya. Karena kita nggak pernah tahu bencana bisa datang kapan dan kepada siapa saja.
1: Masyarakat Indonesia, masyarakat sadar bencana. Sebenarnya ada berapa jumlah pulau di Indonesia ya? Karena Indonesia sering disebut sebagai negara kepulauan. Tapi, tahukah kalian, ada berapa sebenarnya jumlah pulau di Indonesia? Pada tahun 2012, ada 13.466 pulau di Indonesia yang terdaftar dan diakui oleh PBB. Lalu, baru-baru ini Indonesia mendaftarkan kembali ke PBB tentang keberadaan pulau di Indonesia, di mana bertambah 2.590 pulau baru. Jadi, totalnya sekarang ada 16.056 pulau milik Indonesia. Pengakuan PBB ini dianggap penting, agar pulau kita tidak diklaim lagi oleh negara tetangga. Cintai negeri kita Indonesia. Bersama kita bisa. Jaringan Berita Nasional Pro3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Indonesia menyapa pagi.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kita lanjutkan Indonesia Menyapa Pagi. Dan silakan untuk Anda juga dapat berbagi informasi melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Turnamen Piala Dunia 2026 tentu menyedot perhatian besar masyarakat dunia termasuk di Indonesia, terutama mereka yang masyarakat pecinta sepak bola. Bahkan pertandingan-pertandingan pun mereka ikuti, dan juga bagaimanakah euforia yang juga dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat tentunya. Dan diharapkan dengan adanya euforia Piala Dunia 2026 dapat membantu mendongkrak roda ekonomi atau perputaran ekonomi terutama di kalangan atau di tingkat masyarakat dan juga di pelaku UMKM. Dan bagaimana sebenarnya euforia Piala Dunia di daerah? Dan untuk itu kami akan berbincang bersama dengan Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur dengan Bapak Mahmud.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Mahmud, selamat pagi.
2: Selamat pagi, Mas.
0: Iya, Pak Mahmud. Kalau di Pacitan sendiri bagaimana, Pak? Adakah himbauan dari mungkin dari Pemkab Pacitan kepada masyarakat untuk dapat menyemarakan Piala Dunia ini sehingga memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM ini, Pak?
2: Iya. Jadi semenjak kita menerima surat edaran Menteri Dalam Negeri sekitar pertengahan bulan Juni kemarin,
0: ya,
2: kita menindaklanjuti, Mas. Ada dua surat, pertama surat himbau untuk nobar, yang kedua surat untuk melaporkan kegiatan nobar di pemerintah daerah. Di Kabupaten Pacitan kita menindaklanjuti, kita pengen menghadirkan pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Pacitan, hadir di tengah-tengah masyarakat dalam rangka nobar ini. Menghadirkan hiburan melalui Piala Dunia ini, hiburan segar bagi masyarakat. Makanya temanya kan bola gembira ini kalau di TV RI itu. Kita ingin dampak positif dari itu nanti kita akan menggerakkan ekonomi dan seterusnya itu. Jadi kita memang betul menghimbau pada para ASN di pemerintah Kabupaten Pacitan untuk memfasilitasi kegiatan nobar ini.
0: Ya, kalau yang difasilitasi Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri ada berapa titik ini, Pak?
2: Ini yang sudah mendapatkan lisensi dari TVRI ada dua titik.
0: Dua titik.
2: Tetapi di kecamatan, di desa-desa itu sudah hampir menyeluruh ada semua titik.
0: Iya. Jadi cukup merata, Pak, ya, di seluruh kecamatan, kelurahan, itu sudah menyelenggarakan nobar bersama semua ini.
2: Antusiasme
0: masyarakat terhadap kegiatan nobar yang diselenggarakan atau berdasarkan imbauan dari Pemprov sendiri atau Pemkab sendiri bagaimana nih, Pak?
2: Alhamdulillah, khususnya yang bisa kita pantau setiap hari itu di alun-alun, di pendopo, di tempat-tempat ramai itu sangat luar biasa. Khususnya di hari libur, di weekend, hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Karena kita menghadirkan UMKM, pedagang-pedagang kecil, kalau istilah di Pacitan, angkringan-angkringan itu. Sehingga sambil ngopi, para penonton ini sambil jajan kecil-kecilan itu bisa menggerakkan ekonomi bagi UMKM di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, sektor makanan minuman tentu paling tinggi nih, Pak, ya.
2: Gimana, Mas?
0: Sektor makan dan minuman ini tentu paling tinggi ya perputarannya, Pak, ya.
2: Sektor makanan dan minuman.
0: Okay.
2: Kalau jersey nampaknya hanya 1-2, tapi itu dari luar daerah itu.
0: Iya, artinya kalau melihat Pacitan saat ini cukup semarak gitu, Pak, ya, untuk kegiatan antusiasme masyarakatnya, ya. Ini kan pertandingannya dini hari dan pagi nih, Pak, kan? Dan juga bertepatan dengan waktu jam kerja. Ini bagaimana imbuhan dari Pemkab sendiri nih, Pak?
2: Kita ASN, kalau jam-jam kerja itu kan hanya memfasilitasi tempatnya saja. sambil memantau, memoto, mendokumentasikan, terus melaporkan ke kita gitu. Bukan berarti ASN yang harus nobar, tidak. Kita memfasilitasilah tempat-tempat nobar bagi masyarakat yang ingin melihat sepak bola dengan mudah gitu, tanpa harus beli apa itu data atau apa gitu. Ya, kita fasilitasi seperti itu.
0: Iya.
2: Jadi ASN tidak full melihat itu, terutama di jam-jam kerja, Mas.
0: Ya, artinya produktivitasnya tetap masih terjaga, masih optimal begitu, Pak, ya?
2: Iya.
0: Iya.
2: Tetap melaksanakan pelayanan pada masyarakat sebagai ASN.
0: Ada target, iya, Pak, berapa perputaran ekonomi di Pemkab Pacitan yang dengan momentum Piala Dunia 2026 ini?
2: Belum kita hitung, Mas, tapi berdasarkan laporan dari BPS, kita luar biasa pertumbuhan ekonomi kita tahun ini, tahun 2025,
0: ya,
2: termasuk mungkin nanti nanti didukung dengan adanya nobar nanti, kita itu tertinggi di Jawa Timur.
0: Oh iya, tertinggi di Jawa Timur, Pak.
2: 35, iya.
0: Oke.
2: Makanya dari pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu, ya, Pak Bupati beserta jajaran pemerintah daerah berusaha mempertahankan, syukur meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pacitan ini.
0: Iya, Pak Mahmud, setelah usai Piala Dunia, bagaimana menjaga momentum antusiasme perputaran ekonomi terutama bagi pelaku UMKM ini tetap dapat berjalan ke depannya nih, Pak? Ide-ide apa yang sudah tercetus atau ya mungkin juga mendapatkan ide dari Piala Dunia ini, Pak? Seperti apa?
2: Iya. Di pemerintah Kabupaten Pacitan, kita menggerakkan ekonomi kreatif termasuk UMKM, itu di pantai-pantai yang dikelola oleh masyarakat, itu disewakan pada masyarakat. Caranya, salah satu pantai, Pancerdor, itu masuknya tidak pakai tiket, tetapi cukup membayar parkir kendaraan saja. Di situ UMKM-nya luar biasa, pergerakannya hampir di sudut pantai itu hampir ada rumah makan, hampir ada penjualan apa, dan semuanya itu hampir semuanya ramai. Kedua, setiap event-event yang menjadi agenda kegiatan pemerintah Kabupaten Pacitan, itu pasti kita menginformasikan kepada UMKM untuk berpartisipasi meramaikan menjual produknya masing-masing.
0: Iya, Pacitan kan terkenal dengan wisata pantainya nih, Pak, ya, yang cukup indah-indah di sana, ya, sehingga tentu roda ekonominya juga tetap berjalan di sana. Baik, tapi ngomong-ngomong, tim apa ini, Pak, yang didukung, Pak?
2: Gimana, Mas?
0: Tim apa ini yang Bapak dukung ini, atau sebagian besar warga Pacitan mendukung apa ini?
2: Masyarakat Pacitan rata mendukung Argentina ini.
0: Argentina, ya?
2: Lionel Messi-nya itu yang legenda itu.
0: Iya, iya. Berarti jersey laku keras Argentina khususnya, kedai-kedai kopi itu bernuansa bendera-bendera negara peserta Piala Dunia cukup semarak ini, Pak, ya?
2: Iya.
0: Kami juga menyiarkan langsung loh, Pak. Nanti bisa juga diimbau di kedai-kedai atau coffee shop untuk mengikuti siaran kami juga ini, Pak.
2: Jadi RRI ini, ya?
0: Iya, jadi sambil dengar bola, Pak. Jadi sambil nanti teman-teman di sana nonton komentatornya, tapi dari sini ada analisisnya, ada penyiar yang membawakan jalannya pertandingan itu. Sangat menarik sekali. Bisa diimbau juga ini, Pak Mahmud.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Pertama dari teman-teman kami yang ada di desa-desa, ada sebagian memang siaran TVR-nya belum begitu terjangkau, mungkin nanti bisa kita kabari ini,
0: terutama
2: waktu malam itu.
0: Iya. Pak Mahmud, terima kasih banyak. Atau mungkin ada pesan, Pak, untuk masyarakat luas, pendengar kami, pemirsa kami, bagaimana memanfaatkan momentum Piala Dunia ini betul-betul mendapatkan dampak positif, terutama dari perputaran ekonomi, Pak. Silakan.
2: Ya, kami berharap rakyat Indonesia di seluruh mana saja berada, mengharapkan momen Piala Dunia ini menjadi pembelajaran kita bagaimana menggerakkan ekonomi di daerahnya masing-masing. Yang kedua, ternyata meminimalisir perjudian bola yang mungkin kemarin-kemarin ada dengan cara nobar ini, ternyata bisa, khususnya di Pacitan, kayaknya sudah enggak dengar lagi ada orang judi taruhan terkait main bola ini, karena banyak yang nonton, di mana saya yang nonton itu.
0: Iya, iya. Baik, baik. Pak Mahmud, terima kasih banyak ya Pak ya untuk waktunya. Sama-sama, sudah berbincang. Mas. Selamat untuk momentum yang baik ini. Semoga semakin menyemarakkan pelaku UMKM kita, Pak. Terima kasih Pak. Selamat pagi.
2: Sama-sama, Mas.
0: Demikian tadi Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Jawa Timur, Mahmud.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafiqarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Pro 3, jaringan berita nasional.
1: Ya, tadi kami berbincang dengan pihak Inspektur Inspektorat Kabupaten Pacitan, Bapak Mahmud, yang menceritakan euforia Piala Dunia 2026 di daerah Pacitan, di mana diimbau agar banyak masyarakat yang menyelenggarakan nobar. Dan tadi sudah disampaikan bahwa yang sudah memiliki lisensi secara izin, secara komersial ada 2 titik. Kemudian di Kecamatan Kelurahan, karena ini memang untuk masyarakat, dan hampir seluruh kecamatan dan kelurahan juga telah menyelenggarakan nobar Piala Dunia. Karena memang Piala Dunia selalu dinanti dan selalu diminati oleh banyak masyarakat dunia, termasuk di Indonesia, di mana pecinta sepak bolanya cukup besar, sehingga industri makanan dan minuman atau sektor UMKM makanan dan minuman diharapkan dan juga tadi disampaikan tumbuh dengan signifikan karena banyaknya perputaran ekonomi di sektor tersebut. Demikian pula sektor lainnya seperti fashion jersey pun juga menjadi andalan untuk dapat terjadi perputaran ekonomi di sana. Beberapa waktu lalu kami juga berbincang dengan pelaku usaha jersey di Kota Ambon, juga menceritakan hal yang serupa. Antusiasme warga diikuti dengan pembelian jersey dari tim-tim unggulan di Piala Dunia 2026 ini. Kalau di daerah Anda bagaimana? Anda juga dapat menceritakan kepada kami untuk euforia Piala Dunia, seperti apakah kegiatannya dan bagaimana kegiatan nobar mungkin yang diselenggarakan baik itu oleh pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi yang tentu melibatkan masyarakat luas dan juga melibatkan pelaku-pelaku UMKM yang ada. Dan silakan sampaikan juga informasi yang Anda miliki ataupun juga kegiatan nobar di tempat Anda melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.
0: Indonesia menyapa pagi.
1: Pemerintah masih berada dalam tahap finalisasi anggaran menjelang pelaksanaan program magang nasional atau magang HAP 2026. Menurut Menteri Ketenagakerjaan atau Menaker Yasir Li, seperti kami kutip dari kantor berita Antara, uang saku bagi para peserta magang nasional tahun ini masih sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah, tidak berbagi beban atau burden sharing dengan perusahaan mitra, sebagaimana sempat diwacanakan beberapa waktu yang lalu.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
5: Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Wamen PPPA, Veronica Tan menegaskan pemerintah tengah menyusun skema kerja bersama agar seluruh proses penanganan korban kekerasan dapat dipantau dalam satu sistem yang terintegrasi. Aditya Prabowo melaporkan. Adit.
6: Baik, para pendengar, hari ini mungkin Anda berada, saat ini berada di Denpasar, Bali, di mana Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Wamen PPPA Veronica Tan, menegaskan pemerintah tengah menyusun skema kerjasama agar seluruh proses penanganan korban kekerasan dapat dipantau dalam satu sistem yang terintegrasi. Oleh karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, KemenPPA, terus memperkuat sistem penanganan korban kekerasan di Indonesia terhadap perempuan dan anak melalui integrasi layanan lintas kementerian dan lembaga. Berikut keterangannya.
7: Di mana ya kalau kemensosnya, dinas sosialnya penuh, kita bisa ke LPSK ataupun bisa ke UPTD kita gitu. Jadi layanan masing-masing ada, tapi integrasi itu yang saya bilang, kita tuh sangat perlu duduk bareng, bukan membuat sebuah rapat sekali habis itu masing-masing bekerja. Tapi kita harus punya timeline. Setiap minggu kita kembali kepada kasus ini sampai di mana. Ada.
6: Veronica Tan juga menyebut bahwa sistem tersebut akan terus memantau perkembangan setiap kasus sejak laporan diterima oleh pihak penegakan hukum. Kemudian dengan demikian, seluruh pihak terkait dapat mengakses perkembangan penanganan tanpa lagi mengandalkan laporan manual. Veronica juga menyoroti pentingnya pembenahan mekanisme pembiayaan visum bagi para korban kekerasan. Pemerintah juga sedang menyusun regulasi agar korban segera memperoleh layanan visum dan fasilitas kesehatan terdekat tanpa terkendala persoalan administrasi maupun pembiayaan. Dari Denpasar, Bali, Aditya Prabowo, Pro 3 RRI, terus mudara untuk Indonesia.
5: Ya, terima kasih Aditya. Kementerian Kehutanan atau Kemenhub menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia. Rian Suryadi melaporkan. Rian.
8: Iya, baik pendengar Pro 3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di kawasan Bogor, Jawa Barat, tepatnya di salah satu laboratorium milik Kementerian Kehutanan di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat, di mana Kementerian Kehutanan atau Kemenhut ini menegaskan pentingnya penguatan tata kelola dalam mewujudkan pengelolaan hutan lestari di Indonesia, di mana langkah ini dinilai krusial di tengah kondisi kawasan hutan yang semakin terfragmentasi akibat perubahan tata ruang. Hal tersebut memang dikatakan langsung tadi oleh Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan, Laksmi Wijayanti, di mana ia mengatakan tata kelola atau governance merupakan elemen pertama yang paling mendasar dalam konsep pengelolaan hutan lestari.
9: Tidak bisa, tapi saya kira tidak tepat atau terlalu sederhana apabila hanya diterjemahkan dengan laju deforestasi, kerusakan, kebakaran, walaupun itu adalah indikator-indikator ukur yang valid. Tetapi situasi yang terjadi sekarang ini terjadi fragmentasi. Fragmentasi tidak selalu tutupannya yang kelihatan, tapi juga karena statusnya. Sebagai gambaran, banyak juga wilayah-wilayah kawasan hutan yang sebetulnya dia itu tidak kompak di tengah-tengah.
8: Dan di ketua juga pendengar, karena menurut pengelola kawasan hutan ini tidak hanya melibatkan pemerintah, tetapi juga pemegang persetujuan perhutanan sosial, lalu juga masyarakat hukum adat, pelaku usaha pemegang perizinan usaha hingga Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH sebagai manajer tapak di daerah. Laksmi juga tadi menjelaskan tantangan utama yang dihadapi saat ini bukan hanya deforestasi atau kebakaran hutan, melainkan fragmentasi kawasan hutan yang membuat pengelolaan menjadi semakin kompleks. Ia pun mencontohkan banyak hamparan hutan yang secara fisik memang terlihat menyatu namun memiliki status lahan berbeda. Sebagian masih berstatus kawasan hutan, sementara sebagian lainnya telah berubah menjadi area penggunaan lain atau APL akibat perubahan tata ruang. Demikian pendengar laporan dari kawasan Bogor, Jawa Barat, dan Suryadi Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke informasi lainnya. Dinas Kesehatan Kota Jambi mengoptimalkan cek kesehatan gratis untuk saat ini hipertensi menjadi temuan terbanyak. Sri Wahyuni dari RRI Jambi melaporkan. Wahyuni.
10: Ya, pendengar, Dinas Kesehatan Kota Jambi terus mengoptimalkan pelaksanaan program cek kesehatan gratis atau CKG dengan memperluas sasaran pemeriksaan ke berbagai instansi, kemudian ke kecamatan, kelurahan, serta ke komunitas masyarakat. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika Handajani, mengatakan pelaksanaan CKG saat ini difokuskan untuk meningkatkan cakupan pemeriksaan kesehatan masyarakat melalui koordinasi dengan berbagai instansi dan dukungan pemerintah daerah. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi berbagai penyakit dan faktor risiko sejak dini, mulai dari penyakit kongenital pada bayi dan anak, penyakit degeneratif pada lansia, hingga penyakit menular seperti tuberkulosis. Sementara dari hasil pelaksanaan CKG yang selama ini dilaksanakan, hipertensi atau tekanan darah tinggi menjadi temuan terbanyak di masyarakat. Selain itu, kasus diabetes mellitus juga masih memiliki cakupan yang cukup tinggi, bahkan menunjukkan tren peningkatan jika dibandingkan pada tahun sebelumnya. Menurut Rini, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa masyarakat perlu lebih peduli terhadap kesehatan melalui pemeriksaan rutin dan penerapan pola hidup bersih dan sehat. Berikut penjelasannya. Juga menyebutkan bahwa penyakit tidak menular memang tidak dapat disembuhkan secara total, namun dapat dikendalikan melalui pengobatan rutin dan perubahan gaya hidup. Menurutnya peningkatan kasus penyakit kronis tidak terlepas dari pola hidup tidak sehat yang berlangsung dalam jangka panjang, seperti kurangnya mengkonsumsi buah dan serat, minimnya aktivitas fisik, serta tingginya konsumsi makanan berlemak dan berkalori tinggi. Oleh karena itu, masyarakat dihimbau menerapkan pola makan bergizi seimbang, meningkatkan aktivitas fisik, serta menghindari kebiasaan merokok yang menjadi faktor risiko berbagai penyakit kronis. Demikian dari Jambi, Sri Wahyuni melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Ya, terus. Ya, lepas sepeda gue. Jatuh pula.
12: Hus, gak boleh tuh kata-kata gitu.
13: Apaan sih abang nih? Emang dia ngomong apa?
14: Ada apa nih sore-sore kok berantem?
13: Ma, emangnya itu apa sih artinya?
14: Aisyah, itu kata-kata kurang baik, nak. Tak pantas diucapkan, karena membandingkan manusia dengan hewan.
13: Jadi gak boleh ya, Ma?
14: Gak boleh, nak. Makanya pilih tontonannya yang khusus seusia kamu aja.
13: Iya, Mama.
12: Weh, backup aku diserang 5 orang. Ah, mati aku kan.
13: Ma, lihatlah abang itu, Ma, ngomong kasar.
14: Rizky?
12: Gak ada kok.
13: Oh, roh tadi.
15: Dampingi anak-anak kita saat berselancar di media sosial. Pastikan mereka mendapatkan tayangan yang sehat dan bermanfaat sesuai dengan usianya.
4: Kilas Berita.
16: Menteri Saifullah Menteri Sosial Saifullah Yusuf terus mematangkan kesiapan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi peserta didik sekolah rakyat. Persiapan meliputi kesiapan fasilitas, tenaga pendidik, hingga program pembinaan agar siswa dapat beradaptasi dengan baik sebelum memulai kegiatan belajar. Sekolah rakyat merupakan program pemerintah yang bertujuan memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu melalui sistem sekolah berasrama. Untuk informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda akses di laman resmi kami, rri.co.id.
17: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
18: Persaingan dua raksasa sepak bola dunia tersaji di Grup H, Pesta Bola Dunia 2026. La Celeste Uruguay akan berhadapan dengan La Furia Roja Spanyol dalam pertandingan bergengsi di Guadalajara, Meksiko. Tradisi besar dan kualitas pemain di kedua kubu menjanjikan pertandingan yang berlangsung sengit hingga akhir. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam laga penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 27 Juni 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
17: Pro3, Jaringan Berita Nasional.
5: Terima kasih mendengar, Anda masih bersama kami dalam Indonesia Menyapa Pagi. Badan Pangan Nasional atau Bapanas memperkuat serapan produk peternak mandiri melalui berbagai program pemerintah. Langkah itu ditempuh untuk menjaga harga ayam dan telur tetap menguntungkan di tingkat peternak. Penguatan serapan dilakukan melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, Gerakan Pangan Murah atau GPM, hingga usulan bantuan pangan. Kebijakan tersebut dibahas ketika Bapanas menerima audiensi Perhimpunan Peternak Rakyat Mandiri Indonesia atau Permindo pada Rabu lalu. Sekretaris Utama Bapanas, Sarwo Edi, mengatakan pemerintah berupaya memperkecil selisih harga ayam di tingkat produsen dan konsumen karena menurutnya harga yang terlalu jauh akan merugikan peternak. Dan juga dikatakan bahwa Bapanas kembali mengusulkan bantuan pangan berupa daging ayam dan telur ayam. Program tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas pasokan sekaligus harga di pasaran.
19: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
20: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
19: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
20: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
19: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
20: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau binatang lain ikut kerepotan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar memastikan untuk menindaklanjuti kebutuhan peningkatan sarana pengairan untuk mendukung sektor pertanian di daerah tersebut. Tisi Maulidia Putri dari RRI Banda Aceh melaporkan. Tisi.
2: Bupati Aceh Besar Muharram Idris memastikan menindaklanjuti aspirasi masyarakat terkait kebutuhan peningkatan sarana penampungan air untuk mendukung sektor pertanian. Bahkan pihaknya telah meninjau langsung embung yang dibangun secara swadaya oleh masyarakat di Gampung Lam Aling, Kecamatan Kuta Cudli, Kabupaten Aceh Besar. Bupati menyampaikan apresiasinya kepada masyarakat yang telah berinisiatif membangun embung secara mandiri demi menjaga keberlangsungan produksi pertanian, terutama saat terjadinya musim kemarau. Menurutnya keberadaan embung tersebut sangat penting karena sekitar 70 hektar lahan persawahan di kawasan itu selama ini hanya mengandalkan sumber air tada hujan tanpa dukungan saluran irigasi.
3: Waduh, ini disentuhnya dan bisa lebih kurang bisa untuk mengantisipasi seandainya terjadi kekeringan.
2: Adapun program peningkatan embung ini akan direalisasikan pada tahun 2027 agar dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dan sektor pertanian di daerah setempat. Dari Banda Aceh, Tisi Maulidia Putri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Aduh, lama banget sih cewek itu. Hari gini, masih aja ada manusia lambat.
5: Sabar, sabar.
4: Daripada dia yang duluan, mendingan kita. Dijamin gercep deh. Kita serobot aja yuk.
5: Eh, tuh lihat tuh.
4: Iya, apa sih?
5: Itu tuh tangannya. Ternyata dia buntung loh. Pantesan aja dia lama.
4: Ih, mana-mana. Eh, iya benar lagi tuh.
5: Untung aja kita gak jadi nyerobot. Kalau enggak, mau dibawa kemana hubungan kita? Eh, muka kita, Deng.
6: Yuk bersama-sama kita ciptakan dunia yang inklusif. Semua orang berhak mendapatkan akses yang sama. Karena hak itu adalah hak kita bersama.
7: Spanyol datang ke Piala Dunia 2026 bukan cuma sebagai peserta, tapi sebagai salah satu favorit juara. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan saya, Tomo Hakim.
8: La Furia Roja akan tampil di Piala Dunia ke-17 mereka dan datang dengan status juara Eropa. Usai merebut trofi Euro 2024, tidak hanya itu, mereka juga berhasil mencapai final UEFA Nations League. Ya, singkatnya Spanyol kembali menakutkan lah ya.
7: Takut. Dan yang paling menarik adalah ini bukan lagi generasi lama. Era baru Spanyol sekarang dipimpin anak-anak muda super berbakat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, Pau Kubasi sampai dengan Heidsen.
8: Di bawah pelatih Luis de la Fuente, Spanyol berhasil menemukan keseimbangan baru. Mereka tetap memainkan gaya tiki-taka khas Spanyol, tapi sekarang jauh lebih cepat, lebih direct, dan lebih mematikan saat transisi menyerang.
7: Ya, perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026 juga nyaris sempurna. Mereka menang kandang-tandang melawan Bulgaria dan Georgia, bahkan sempat menghancurkan Turki 6-0 dari kandang lawan.
8: Tapi tentu saja target utama mereka adalah mengulang kejayaan tahun 2010 saat merebut Piala Jules Rimet.
7: Ya, setelah era emas itu berakhir, Spanyol beberapa kali mengecewakan di Piala Dunia. Qatar 2022, mereka sempat membantai Costa Rica 7-0, tapi ketika menghadapi Maroko di babak 16 besar, mereka juga tersingkir lewat adu penalti.
8: Di fase grup Piala Dunia 2026, Spanyol akan menghadapi Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Grup yang tidak mudah, tapi tetap sangat terbuka untuk mereka kuasai.
7: Mampukah generasi muda Spanyol menuliskan nama mereka di catatan sejarah dengan menjadi juara dunia tahun ini?
8: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
9: Pendidikannya ditempa di Eropa. Pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
10: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudy Zain. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz mengatakan,

Setiap mereka yang bernyawa pasti punya cerita. Instan pun butuh proses. Jalan tak selurus mistar di atas kertas. Ini cerita untuk mereka perempuan hebat yang berjuang. Cerita untuk mereka yang percaya. Cerita untuk mereka yang bersulang.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 dan juga pemirsa RRI Sumenepnet. Halo RRI, kembali hadir menyapa Anda di hari ini, hari Jumat 26 Juni 2026. Saya Ani Purnama, senang sekali bisa kembali menemani Anda. Dan pagi ini semoga Anda semuanya dalam kondisi yang sehat dan terus semangat. Juga semoga segala aktivitas yang sedang dijalani diberikan kelancaran ya. Untuk Anda yang barangkali saat ini sedang sakit, semoga segera sembuh dan beraktivitas kembali serta berkumpul lagi dengan keluarga tercinta. Hari ini Jumat 26 Juni 2026. Wah, ini sepertinya tanggal yang cantik ya. Tanggal 26 bulan 6 tahun 2026. Barangkali juga ada di antara pendengar dan pemirsa yang sedang berulang tahun. Kami ucapkan selamat ulang tahun, semoga bahagia selalu. Baik, untuk Halo RRI hari ini tentunya saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh tim kerabat kerja yang bertugas pagi ini. Untuk pengarah acara Halo RRI ada Faisal Warid. Produser maksud kami ada Faisal Warid. Dan pengarah acara pagi ini ada Supriyadi. Juga gatekeeper dari Sumenep Waisul Karni. Serta gatekeeper dari Sampang ada Iswantoro. Dan juga ada tim RRI Net pagi ini Septian Yuda dan Nuril Abrari. Serta saya juga ditemani oleh tim teknik, ada Andi Susanto di Sumenep dan Dita di Sampang ya. Baik pendengar dan juga pemirsa, Anda juga bisa mengikuti siaran Halo RRI melalui 101,3 FM Pro 1 RRI Sumenep, juga melalui 100,8 FM RRI Sampang, melalui aplikasi RRI Digital dan juga YouTube RRI Sumenepnet. Untuk Anda nanti yang akan bergabung, saya juga buka line telepon ya di 0328-662-317-665-396 untuk redaksi Sumenep. Sementara di 0323-323-554 untuk redaksi Sampang. Anda bisa juga mengirimkan WhatsApp ya di 0811-33-45101. Baik, pendengar dan juga pemirsa, selanjutnya saya akan mereview terlebih dahulu ya beberapa hal yang sudah kita bahas 18. Dan juga ada yang sudah terkonfirmasi di Halo RRI edisi Rabu kemarin ya. Ini diantaranya adalah dari Bapak Jamal di Gapura ya. Baik, ini yang sudah terkonfirmasi di mana peternak ayam butuh info bantuan pakan ternak, pelatihan atau bantuan lain yang berkaitan dengan peternakan. Dan sudah kami konfirmasi Rabu kemarin kepada Ibu Dr. Hewan Zulfa ya, Kabid Keswan DKPP Sumenep, bahwa memang sampai saat ini belum ada program bantuan pakan ternak ataupun juga pelatihan-pelatihan yang berkaitan dengan hal tersebut. Selanjutnya yang sudah terkonfirmasi juga ada dari Ibu Naila ya di Sampang, di mana diinformasikan atau dikeluhkan bahwa sampah di beberapa titik diangkutnya semakin lama semakin siang, jadi terasa kurang nyaman saat jam berangkat kerja. Dan juga tempat sampah di pertigaan Jamaluddin sudah rusak tapi belum diganti. Baik, ini juga sudah dikonfirmasi kepada Kabid Kebersihan dan Persampahan DLH Perkim Kabupaten Sampang Aulia Arif ya. Sementara pagi ini yang belum terkonfirmasi ada dari Sampang mengenai penanganan trotoar rusak. Kemudian juga dari Sumenep ada Bapak Hendra Cipta. Jika saya bangun toko di dekat jalan raya yang ada trotoarnya tapi kondisi trotoarnya tinggi, apakah bisa direndahkan tanpa merubah fungsi trotoar? Baik, ini masih belum terkonfirmasi dan kita upayakan hari ini untuk selesai ya. Kemudian juga dari Kepulauan yang belum terkonfirmasi juga dan kita akan bahas pagi ini dari Bapak Karim di Kepulauan Kangean ya. di mana situasi ketegangan ekonomi dan nasional ini berdampak kepada kebutuhan harga kebutuhan bahan pokok di pulau yang naik, sehingga memang ini perlu perhatian dari pemerintah daerah. Di mana keadaan Kepulauan Sumenep tertinggal, kata Bapak Karim, ya, utamanya dalam sarana kesehatan dan juga pendidikan. Nah, seperti kesehatan yang minim, kemudian ibu yang melahirkan darurat harus melahirkan di kapal begitu dan dirujuk ke Pulau Bali bahkan, ya, maka hal ini perlu dievaluasi oleh pemerintah daerah khususnya, ya, bahwa memang kesehatan dan pendidikan harus menjadi perhatian yang serius, sedangkan aspek lainnya bisa menyusul. Baik, saya sapa rekan-rekan gatekeeper yang bertugas pagi ini di redaksi Sumenep dan juga redaksi Sampang. Ada Supriyadi dari Sumenep dan Iswantoro dari Sampang. Halo Supriyadi, Iswantoro, selamat pagi.
2: Halo Anis, selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
3: Iya, pagi.
1: Wah, di tanggal cantik ini harus semangat nih, ya. Supriyadi dan Iswantoro.
3: Benar, tanggal 26 bulan 6 2026. Wow. Ya benar ya,
1: tanggal cantik ya. Cantik hari ini ya. Baik, untuk informasi dari Sampang dulu ya, Yadi. Apa kabar, okay. Sampang? Cuaca bagaimana, Iswantoro?
2: Kabar baik untuk cuaca hari ini, Sampang sangat cerah begitu, Ani.
1: Sangat cerah ya. Seperti kita yang sedang bertugas ya pagi ya. Ini ya.
2: Cuma ini ada beberapa informasi atau keluhan dari beberapa warga yang masuk ke tim redaksi Sampang. Di antaranya ini ada informasi dari Bapak Arifin, warga Pamekasan, yang mengirimkan video tadi juga bahwa masih terjadi sampai hari ini antrian panjang kendaraan di SPBU.
1: SPBU.
2: Ya, terutama di jalur biosolar dan juga Pertalite begitu.
1: Pertalite.
2: Ya, bahkan baik. Juga ada beberapa SPBU yang mengalami kekosongan hari ini begitu, Ani.
1: Oke, baik. Informasinya langsung akan disampaikan sekarang atau kita sapa Yadi dulu nih?
2: Iya. Satu lagi mungkin ini juga dari warga Sampang, dan ini juga terjadi di Sampang ternyata antrian panjang ini dari Bu Ikom ya. Warga Sampang ini menyampaikan bahwa di Banyuanyar, di SPBU Banyuanyar ini harus juga mengantri cukup lama untuk mengisi Pertalite dan juga biosolar. Nah, ini yang dikeluhkan karena cukup menghambat waktu perjalanan begitu. Ya, itu okay, informasi baik. Yang kami terima untuk Halo RRI pagi ini, Ani.
1: Ya, jadi nanti masih butuh konfirmasi ya, Iswantoro. Ya. Oke, baik. Saya selanjutnya menuju Supriyadi. Yadi, ada kabar apa hari ini redaksi Sumenep, Yadi?
3: Ya, untuk di Sumenep yang masuk ke redaksi ini sama. Keluhan dari masyarakat ini dari Pak Endra Cipta. Berkaitan juga dengan antrian panjang di beberapa SPBU di Kabupaten Sumenep. Dan ini memang sudah terjadi beberapa hari terakhir, ya, Ani, untuk antrian panjang masyarakat yang ingin mengisi bahan bakar kendaraan, dan juga tentu perlu konfirmasi lebih lanjut. Dan juga ini untuk menjawab apa yang ditanyakan oleh Pak Endra Cipta juga beberapa edisi sebelumnya. Ini jika saya membangun toko di dekat jalan raya yang ada di trotoar, tetapi kondisi trotoarnya tinggi, itu apa bisa direndahkan tetapi fungsinya tetap sebagai trotoar. Saya mohon ada penjelasan, dan redaksi terus berupaya untuk melakukan konfirmasi kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, namun sejauh ini belum ada respon. Namun ada beberapa hal yang kami dapat dari beberapa artikel, Ani. Ini berkaitan dengan fungsi dari trotoar. Jadi ini coba kita bacakan ya, bahwa warga ini tidak boleh mengubah trotoar karena ini merupakan fasilitas umum milik pemerintah yang peruntukannya dilindungi oleh undang-undang, khususnya karena ini diperuntukkan untuk pejalan kaki, dan mengubah bentuk, membongkar atau mengalih fungsikannya adalah pelanggaran hukum. Ada 3 poin yang juga menjadi catatan dan harus menjadi perhatian masyarakat nih, Ani. Ini larangan alih fungsi. Trotoar tidak boleh dijadikan tempat berdagang, tempat parkir, atau tempat usaha seperti bengkel atau dan lain sebagainya. Ini di trotoarnya ya. Dan juga jika melakukan pelanggaran itu, tentu ada dasar hukum yang bisa menjerat yang melakukan pelanggaran, dan sanksi penertiban pemerintah daerah ini juga bisa melakukan penindakan. Dan apa yang ditanyakan Pak Indra Cipta, jika ingin merubah trotoar agar tidak lebih tinggi dari warung atau toko yang dibangun, ini bisa mengajukan izin kepada dinas terkait untuk melakukan perubahan, tapi tidak merubah fungsinya. Begitu, Ani.
1: Baik, apakah hal ini juga masih butuh konfirmasi dari dinas terkait ya, Di?
3: Ya, kita upayakan melakukan konfirmasi, namun secara garis besar sebenarnya
1: sudah terjawab di artikel itu ya.
3: Di artikel itu, karena memang trotoar ini diperuntukkan untuk pejalan kaki, sehingga jika akan diperuntukkan untuk akses lain seperti halnya untuk keluar masuk rumah atau lain sebagainya, ini harus melakukan pengajuan izin ke pihak dinas terkait, sehingga yang melakukan ini nanti dinas terkait, bukan masyarakat atau warga umum.
1: Baik, dan pagi ini dari Sumenep juga yang belum terkonfirmasi itu kabar dari kepulauan ya, jadi ya,
3: dari kepulauan
1: itu bagaimana?
3: Sejauh ini juga kita terus melakukan konfirmasi, ini berkaitan dengan dampak ekonomi yang terjadi saat ini terhadap kebutuhan pokok di kepulauan yang dirasa naik oleh warga, terus juga berkaitan dengan sarana kesehatan dan pendidikan. Ini kita coba terus minta konfirmasi kepada pihak terkait, karena ada 3 poin dan 3 narasumber yang berbeda.
1: Iya, semoga bisa terbahas tuntas pagi ini semuanya ya. Sepertinya sedang mengantri seperti SPBU ini.
3: SPBU ini dari Pak Karim Sumenep. 3 pertanyaan akhirnya dengan 3 narasumber yang berbeda. Kita upayakan.
1: Oke, baik, terima kasih ya Di. Nanti kita akan sambung kembali. Saya menuju Iswantoro. Ya, Iswantoro.
2: Ya, Ani.
1: Baik, barangkali bisa ditampilkan dulu ya berita atau videonya. Ini terkait dengan yang sudah disampaikan oleh beberapa masyarakat di Pamekasan tadi. Antrian yang luar biasa nih sampai dengan hari ini untuk membeli biosolar dan juga Pertalite di beberapa SPBU. Silakan Iswantoro. Iya, baik. Pendengar dan juga pemirsa ya, ini tampak di layar kita semua. Ini adalah antrian yang terjadi di beberapa SPBU di Kabupaten Pamekasan ya, yang dilaporkan oleh beberapa warga tadi ke tim redaksi RRI Sampang. Ya, kita bisa lihat banyak sekali nih kendaraan-kendaraan yang sedang mengantre untuk mendapatkan biosolar dan juga Pertalite yang memang cukup langka belakangan ini ya. Tidak hanya kendaraan terpantau juga, tidak hanya kendaraan roda 4 maksud kami, terpantau juga roda 2 yang lumayan juga ini antrenya cukup panjang. Tentu dengan antrian yang seperti ini, untuk masyarakat yang sedang terburu-buru atau diburu waktu akan mengerjakan hal yang lain, tentu sangat menghambat hal-hal seperti ini. Baik. Iya, Iswantoro, apakah akan dikonfirmasi langsung? Sudah? Dengan narasumber?
2: Untuk konfirmasi mungkin nanti bisa ke pihak Pertamina. Tadi sudah berkoordinasi juga dengan tim redaksi Sumenep bahwa kami akan mencoba mengkonfirmasi ke pihak Pertamina begitu, Ani.
1: Oke, baik. Saya masih tunggu ya konfirmasinya pagi ini untuk redaksi Sampang yang akan segera berbincang dengan pihak Pertamina ya. Oke, baik. Terima kasih Iswantoro. Nanti kita sambung kembali. Pendengar dan juga pemirsa, Halo RRI akan hadir selepas yang berikut ini.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
4: Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana. yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors.
4: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
6: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indah lah Bunda, RRI News.
10: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
11: RRI Digital saja, toh.

Pernah nggak sih kamu membayangkan bahwa jauh sebelum ponsel ada di genggaman, sebuah suara sudah lebih dulu menembus jarak ribuan kilometer? Disinilah kisah Radio Malabar bermula. Di kaki gunung Puntang, Bandung Selatan, pemerintah Hindia Belanda membangun stasiun Radio Malabar pada tahun 1923. Ini merupakan pencapaian teknologi besar Hindia Belanda untuk menjawab kebutuhan komunikasi jarak jauh lintas benua. Proyek ini diinisiasi oleh seorang teknisi radio visioner Cornelius Johannes de Groot. De Groot melakukan eksperimen awal dengan pemancar busur dan berhasil mengirimkan sinyal Morse dari Indonesia ke Belanda sejauh 12.000 km dan menjadi komunikasi nirkabel terjauh pada masanya. Sayangnya, fasilitas megah ini hancur akibat serangan Jepang pada Perang Dunia Kedua, menyisakan puing, antena di lereng gunung, dan gua peninggalan Belanda.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Kembali di Halo RRI, untuk Anda pendengar dan pemirsa yang akan bergabung, barangkali ingin menginformasikan kejadian terkini di sekitar Anda yang berupa aduan atau keluhan, barangkali silakan yang akan bergabung di 665-396-662-317 atau mengirimkan WhatsApp di 0811-33-45101. Dan juga live chat ya di RRI Sumenep Net YouTube. Baik, untuk redaksi Sumenep kita akan kembali menuju Supriyadi. Supriyadi?
2: Ani.
1: Ya, pagi ini sudah tersambung untuk hal yang butuh konfirmasi kita dari kabar kepulauan, barangkali bagaimana ya Di?
2: Ini untuk yang kepulauan termasuk juga berkaitan dengan antrian panjang kendaraan di sejumlah SPBU yang terjadi di Madura, khususnya di Sumenep, Ani. Kita mencoba melakukan konfirmasi kepada Kepala Bagian Perekonomian Setkap Sumenep, Bapak Dadang Dedi Iskandar, namun sejauh ini belum ada respon. Telepon yang kami sambungkan juga belum mendapatkan respon, namun kita terus berupaya agar apa yang disampaikan oleh pendengar, baik oleh yang berkaitan dengan antrian panjang di SPBU, tentang masyarakat yang antri untuk membeli BBM, termasuk juga ini berkaitan dengan dampak ekonomi global terhadap harga kebutuhan pokok di kepulauan ini juga akan seharusnya kita konfirmasi ke Pak Dadang, namun terus kami upayakan hal itu
1: untuk dikonfirmasi ya. Betul. Karena memang dengan antrian yang seperti di video tadi, wah luar biasa, ini cukup menyita waktu ya bagi masyarakat yang barangkali punya kepentingan lain yang lebih urgent. Begitu ya, baik.
2: Kita juga butuh ini, Ani, dari dari pendengar. Antrian panjang kendaraan di beberapa SPBU ini kan baru bukan hari ini terjadi.
1: Betul, namun juga beberapa hari yang lalu.
2: Lalu sudah terjadi. Ini apa sih tips dari masyarakat yang lain untuk menghindari hal-hal seperti itu? Apakah lebih baik di rumah dulu atau ada opsi-opsi lain itu kan? Ini juga perlu disampaikan di Halo RRI untuk sharing kepada masyarakat atau pendengar lainnya, Ani.
1: Betul, silakan, dan saya juga mengundang pendengar yang akan bergabung barangkali seperti kata Yadi tadi, barangkali ada sharing-sharing nih, tipsnya apa ya?
2: Kayaknya supaya tidak bosan. Dilakukan Ani ya, pakai kendaraan listrik.
1: Wah, iya sudah dong. Lama. Wah, itu tanpa BBM itu luar biasa smart ya.
2: Kayaknya sudah bisa memprediksi dari jauh-jauh hari.
1: Nah, itu dia, hanya modal dicolok ke listrik aja. Baik, jadi kita jadi masih menunggu ini ya konfirmasi dari bagian perekonomian Setcap ya, bagaimana tentang antrian panjang kendaraan untuk di kepulauan juga sama yang kabar kepulauan tadi.
2: Ya, untuk kabar kepulauan ini harusnya kalau ke set bagian perekonomian ini berkaitan dengan kebutuhan bahan pokok di kepulauan yang mengalami kenaikan harga. Untuk hal-hal lain seperti halnya kesehatan, pendidikan, ini juga terus kami upayakan bagaimana bisa terjawab, bagaimana mendapatkan kejelasan atas pertanyaan dari Pak Karim di Sumenep, wilayah kepulauan.
1: Oke, baik, tetap kami tunggu ya, jadi dan kita menuju ke redaksi Sampang terlebih dahulu, barangkali sudah bisa mengkonfirmasi dengan narasumber pagi ini. Iswantoro, bagaimana?
3: Ya, baik, Ani, kami juga sudah sedang berupaya untuk menghubungi pihak Pertamina, namun juga belum ada respon. Tetapi kami juga beberapa hari lalu sempat mencoba mengkonfirmasi ke salah satu pengawas SPBU di Pamekasan. Ini Bapak Iswanto menyampaikan bahwa antrian panjang kendaraan ini terjadi karena kuota solar bersubsidi memang terbatas begitu. Pak Iswanto menyampaikan bahwa di pomnya sendiri ini hanya mendapat kiriman 8 kiloliter per hari atau setara satu tangki. Jadi pihaknya memperkirakan semisal satu hari itu dikirim minimal 2 tangki, maka bisa saja menghindari dari antrian panjang ini begitu Ani. Karena memang sudah ada jatah kuota per bulan dari Pertamina ke masing-masing SPBU begitu.
1: Tapi sebelum-sebelum itu kan tidak ada ya antriannya.
3: Iya.
1: Hanya beberapa hari terakhir ini kan?
3: Iya. Mungkin juga bisa dampak dari adanya kenaikan jenis yang
1: kenaikan
3: lain
1: harga,
3: gitu
1: ya. Ya. Jenis yang lain sehingga berakibat ke
3: beralih ke Pertalite
1: begitu. Baik. Untuk informasi lain barangkali ada yang ingin disampaikan kalau dari redaksi Sampang hari ini, Swantoro?
3: Iya, informasi lain tadi juga ada pesan WhatsApp masuk ini dari Ibu Tati ya. Di perumahan Permata Selong ini terkait selokan yang di daerahnya ini mampat begitu katanya nih. Informasinya seperti itu.
1: Perumahan Selong ya. Ini, bagaimana apakah sudah dikonfirmasi ke pihak terkait?
3: Tim redaksi sudah mencoba beberapa kali tadi juga masih belum ada respon begitu dari pihak terkait begitu nih.
1: Seperti itu ya tentang selokan yang mampet ya.
3: Iya.
1: Ya, ini sepertinya sederhana, Iswantoro. Tapi kalau dibiarkan, wah,
3: ya, berakibat. Khawatirnya nanti ketika turun hujan begitu
1: turun
3: akan
1: hujan,
3: meluap ke jalan raya.
1: Meluap.
3: Gitu
1: ya. Ya, jadi apa namanya banjir ya, begitu jadi, yang kita hindari bersama ya.
3: Tapi kalau kita baca dari beberapa referensi, memang tanggung jawab dari selokan ini ada juga yang dari pemerintah daerah ini. Juga ada memang yang menjadi tanggung jawab warga atau pengurus lingkungan dan juga bisa menjadi tanggung jawab dari pemilik atau developer dari perumahan itu sendiri begitu Ani. Itu memang ada kelasnya begitu, ada klasifikasinya untuk tanggung jawab selokan yang mampet dan sebagainya begitu.
1: Tapi memang ada petugas biasanya ya yang rutin membersihkan begitu. Itu biasanya dari dinas apa, Iswantoro?
3: Kalau yang kami ketahui ini dari dinas lingkungan hidup atau mungkin dari tata ruang begitu, yang di daerah setempat begitu.
1: Oke, ini Iswantoro juga sudah coba ke pihak terkait, belum tersambung ya, belum ada jawaban ya pagi
3: belum,
1: ini ya.
3: Belum.
1: Oke. Oke, baik. Adakah lagi yang barangkali ingin
3: sementara
1: disampaikan?
3: Sementara itu saja, Ani yang masuk ke tim redaksi Sampang di Halo RRI edisi pagi ini.
1: Untuk pagi ini, oke, baik. Pendengar dan juga pemirsa, kita akan kembali lagi untuk menemani Anda di Halo RRI setelah yang berikut ini.
0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
0: Skor timnas dulu yang semalam, Mi, di RRI News.
2: Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM.
3: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya udah banyak.
4: Ini dia menang.
0: Yes, menang.
2: Ini aku di Pro 2.
1: Jangan rebutan.
5: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya

0: Jauh sebelum Nusantara dikenal sebagai Indonesia, wilayah ini telah menjadi pusat perhatian dunia. Bukan karena emas atau perak, melainkan karena rempah-rempah. Cengkeh, pala, lada, dan kayu manis tumbuh subur di Kepulauan Nusantara dan menjadi komoditas paling berharga pada masanya. Dari pelabuhan-pelabuhan Nusantara, rempah-rempah berlayar menyusuri jalur rempah, menghubungkan kepulauan di Indonesia dengan India, Arab, Cina, hingga Eropa. Jalur ini tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga pertukaran budaya, bahasa, dan pengetahuan. Namun besarnya nilai rempah juga memicu persaingan dan penjajahan. Bangsa-bangsa Eropa datang, berebut menguasai sumber rempah Nusantara. Meski demikian, jalur rempah meninggalkan warisan penting, yaitu Nusantara sebagai pusat peradaban maritim dunia.
1: Indonesia merupakan salah satu negara penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau. Selamat menikmati cangkir kopi.

0: Halo RRI. Halo RRI. Ruang aduan, informasi dan keluhan Anda di Halo RRI.
1: Iya, pendengar dan juga pemirsa, kembali di Halo RRI untuk sesi terakhir pagi hari ini ya. Rupanya semua narasumber yang akan kami mintakan konfirmasi belum memberikan jawabannya di pagi ini. Namun pendengar, beberapa yang sudah terkonfirmasi dari perbincangan kita di Halo RRI pagi ini, ini tentang informasi dari Bapak Hendra Cipta di Sumenep bahwa kalau beliau membangun toko di dekat jalan raya yang ada trotoarnya, tapi kondisi trotoarnya itu tinggi, apakah bisa direndahkan tetapi tidak mengubah fungsi trotoar? Baik, tadi yang sudah diinformasikan oleh Yadi berdasarkan beberapa sumber ya, di mana memang warga ini tidak diperbolehkan mengubah trotoar secara sewenang-wenang. Trotoar ini merupakan fasilitas publik yang dilindungi oleh undang-undang. Mengubah bentuknya seperti membongkar, mendirikan bangunan atau menutup akses tanpa izin resmi merupakan pelanggaran hukum yang bisa dikenakan sanksi. Dan beberapa yang belum terkonfirmasi juga pagi ini tentang kabar dari kepulauan ya Bapak Karim, di mana ini untuk situasi ketegangan ekonomi dan nasional berdampak pada harga kebutuhan bahan pokok di kepulauan yang naik, sehingga memang perlu perhatian dari pemerintah daerah. Dan untuk keadaan kepulauan Sumenep yang tertinggal, kata Pak Karim ya, terutama di sarana kesehatan dan juga pendidikan. Baik, yang belum terkonfirmasi juga tadi informasi dari Bapak Arifin di Pamekasan, karena masih terjadi antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Pamekasan, pemerintah diminta untuk segera mengatasinya. Dan dari Bapak Hendra Cipta di Sumenep dengan keluhan atau informasi yang sama. Baik, iya, sudah ada konfirmasi dari Kepala Bidang Bina Marga PUTR Sumenep ya, Bapak Slamet Supriyadi atau Bapak Jufri. Ini terkait yang dikeluhkan ya oleh Bapak Hendra Cipta. Baik, konfirmasinya via voice di WhatsApp kita putarkan dulu.
2: Hendra, jika saya bangun toko di dekat jalan raya yang ada trotoar tapi kondisi trotoarnya tinggi, itu apa bisa direndahkan? Nah, yang pertama, Pak Hendra bersuratan secara tertulis permohonan kepada Dinas PUTR. Bahasanya terkait trotoar, mohon izin, permohonan izin untuk menurunkan trotoar tersebut. Yang kedua, di dalam permohonan itu juga disertakan lampiran foto lokasi keberadaan toko itu. Dan yang ketiga, untuk menurunkan berapa meter trotoar itu yang akan diturunkan, itu disampaikan di surat permohonan. Insya Allah jawaban kami akan diberikan jawaban kepada Pak Hendra. Intinya fungsi trotoar itu adalah untuk pejalan kaki. Apabila trotoar itu tinggi dan akan dipergunakan untuk toko yang juga fasumnya tetap trotoar, sehingga penurunan boleh-boleh saja, tetapi harus tetap dikembalikan ke semula. Jadi ada tetap ada paving. Dicat juga seperti asal keberadaan trotoar tersebut. Lebih jelasnya nanti Pak Hendra melakukan permohonan aja, ada nanti ada balasan dari dinas. Dan dipanggil juga Pak Hendranya dihubungi. Demikian, terima kasih.
1: Iya, baik, sudah terkonfirmasi untuk pertanyaan Bapak Hendra Cipta oleh Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUTR Sumenep, Bapak Slamet Supriyadi. Ya, satu sudah terkonfirmasi ya, dan masih ada beberapa keluhan atau aduan dari masyarakat yang belum terkonfirmasi. Nanti kita akan lanjutkan di Halo RRI edisi selanjutnya di hari Senin. Saya sapa terlebih dahulu Yadi dan juga Iswantoro di Sampang. Bagaimana Iswantoro, belum ini ada jawaban juga dari narasumber kita?
3: Belum, sampai hari ini. Sampai saat ini belum.
1: Oke. Okay. Baik. Ya. Baik, sebelum kita berpisah barangkali ada yang mau disampaikan oleh Iswantoro
3: ya,
1: kepada
3: mungkin,
1: pendengar dan pemirsa?
3: Sedikit tambahan yang keluhan soal selokan yang mampet tadi.
1: Mm-hmm.
3: Ya, ini kami juga sudah mempunyai beberapa informasi dari berbagai sumber begitu,
1: yeah,
3: bahwa untuk apabila saluran air itu mampet di wilayah area perumahan begitu, area rumah, ini menjadi tanggung jawab penuh pemilik atau penyewa properti yang di lokasi tersebut begitu, Ani. Kalau
1: yeah,
3: untuk yang penghubung antar rumah, ini menjadi tanggung jawab bersama warga sekitar untuk membersihkannya secara berkala. Nah, kalau untuk di wilayah jalan raya, ini baru menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup atau PUPR, begitu Ani.
1: Oh, seperti itu ya. Jadi meskipun belum dikonfirmasi langsung oleh narasumber, tapi kita sudah punya jawabannya dari berbagai sumber ya. Ya, baik. Terima kasih Iswantoro. Sampai jumpa
3: baik
1: kembali di kesempatan yang lain untuk Halo RRI. Sehat selalu. Semangat teman-teman di Sampang.
3: Terima kasih Ani. Semangat juga teman-teman Sumenep.
1: Oke. Yadi, bagaimana Yadi? Sebelum di closing, barangkali ada yang ingin disampaikan.
4: Ya, berkaitan dengan masyarakat di Halo RRI, bahwa hal-hal yang berkaitan apa yang diketahui, apa yang didengar boleh disampaikan.
1: Mm-hmm.
4: Tidak harus bersifat yang cukup berat, yang ringan-ringan sepertinya di sini macet, di sini masyarakat harus lebih berhati-hati berkendara, itu boleh.
1: Atau bagaimana tipsnya supaya sabar mengantre di SPBU barangkali ya, kan bisa juga ini menjadi inspirasi untuk yang lainnya.
4: Jadi tips-tips dari masyarakat juga perlu disampaikan melalui RRI, karena dengan kondisi-kondisi seperti ini, antrian panjang di SPBU, kesulitan BBM, ini juga perlu, memang tidak semuanya merasakan, tapi ada yang merasakan, ada yang mempunyai opsi lain, ada yang mempunyai cara lain agar tidak masuk dalam hal-hal yang berkaitan dengan sulit mendapatkan BBM.
1: Jadi pastikan semua keluhan masyarakat masuk ke Halo RRI.
4: Betul.
1: Terima kasih Yadi, sampai jumpa di kesempatan yang lain. Sehat terus ya. Oke, terima kasih. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya segera akhiri Halo RRI untuk edisi hari ini. Sampai jumpa di kesempatan yang lain. Selamat berakhir pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Anda telah bersama Halo RRI. Sampaikan aduan, informasi, dan keluhan Anda di Halo RRI.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

kata unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Ningrum kembali hadir ke ruang dengar Anda di si hari ini Jumat 26 Juni 2026. Kita di Indonesia Sehat pendengar. Dan kali ini topik kita adalah screening HPV DNA, periksa sekarang cegah kanker serviks gitu. Dan saya juga akan mengajak Anda buat Anda yang ingin bertanya kepada narasumber kami yang telah hadir di studio. Oke, saya sapa dulu, ada Dr. Farmadina Dika Rufaida. Dokter, beliau merupakan dokter puskesmas di Banyuanyar. Selamat siang, dokter. Sehat ya, alhamdulillah. Terima kasih udah berkenan hadir langsung di studio kami. Ini studio RRI Sampang, dokter. Oke, dan di sebelahnya juga ada Bidan Isti Basyro. Ini ya, beliau merupakan koordinator PTM Puskesmas Banyuanyar. Selamat siang juga buat Ibu Iis. Panggilnya Bu Iis ya. Oke, selamat siang Ibu. Oke. Terima kasih juga udah berkenan hadir di studio kami di siang hari ini. Kita di Indonesia Sehat, Ibu. Dan buat pendengar yang ingin bertanya, topik kita di siang hari ini adalah screening HPV DNA, periksa sekarang cegah kanker serviks. Nah, di segmen pertama ini saya juga akan membahas ya apa itu. Kita akan mengenal kanker serviks dan juga tentang bahayanya. Dan kita awali juga pertanyaan awal nih sebagai pengenalan gitu ya, dok ya. Atau dokter mau nyapa dulu pendengar di yang sedang tune in bersama kami. Monggo, dok.
2: Ya, selamat siang semuanya. Kami dari Puskesmas Banyuanyar. Pada kesempatan ini kami akan membahas tentang screening HPV DNA dan untuk deteksi dini kanker serviks, begitu.
1: Oke, Bu Iis mungkin mau menyapa juga?
3: Boleh.
1: Oke.
3: Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dalam kesempatan ini mengajak ya para ibu-ibu untuk mau berscreening, laksanakan screening sedini mungkin agar ya seorang ibu lebih sehat, lebih produktif untuk menjaga keluarga.
1: Oke. Baik, pendengar, buat Anda juga yang ingin bergabung bisa melalui telepon kami di 0323554 atau di 323661 atau melalui WhatsApp kami di 0874x391008. Anda bisa langsung menanyakan kepada dua narasumber kita yang sangat kompeten di siang hari ini ya. Oke, kita mulai. Dokter, secara medis apa sih sebenarnya kanker serviks itu dan mengapa sering disebut sebagai silent killer?
2: Ya, untuk kanker serviks sendiri itu merupakan kanker yang letaknya itu di leher rahim atau disebut juga serviks. Nah, kenapa ini disebut silent killer? Karena awalnya memang tidak bergejala. Pada fase awal, stadium awal itu dia tidak menimbulkan gejala. Namun apabila itu tidak dideteksi secara dini melalui screening, itu akan menyebabkan menjadi stadium lanjut, di mana itu akan timbul beberapa gejala seperti perdarahan yang tidak normal. Seperti itu, perdarahan yang tidak normal ini bisa keluar saat melakukan hubungan suami istri, begitu, hubungan intim itu akan terjadi perdarahan, atau perdarahan itu bisa keluar di luar siklus menstruasi, begitu.
1: Oke, ini seberapa besar sih, dok, peran virus HPV ini dalam memicu kanker ini?
2: Ya, untuk virus HPV sendiri itu banyak jenisnya, tipenya. Ada dua tipe, yaitu tipe resiko rendah dan resiko tinggi. Di mana tipe resiko rendah ini itu dapat menyebabkan beberapa penyakit seperti kutil. Kutil ini bisa di area genital, anus maupun genital. Anus itu merupakan bagian daerah dubur, genital daerah kemaluan. Sedangkan untuk lainnya bisa terdapat kutil itu di bagian tangan maupun kaki gitu. Sedangkan untuk yang menyebabkan kanker serviks itu merupakan HPV, virus HPV yang tipe resiko tinggi, di mana ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kanker serviks. Begitu.
1: Iya, dokter, untuk gejala awalnya itu apa saja sih, Dok, yang mungkin seringkali diabaikan oleh para wanita nih? Karena yang mengalami kanker serviks itu kan wanita gitu.
2: Iya.
1: Silakan, Dok. Gejala awalnya, ciri-cirinya juga. Iya. Tadi mungkin sebagian aja, lebih detail lagi, Dok.
2: Oh ya. Seperti yang disebutkan bahwa awalnya itu tidak menimbulkan gejala. Tapi bila dia masuk ke fase stadium lanjut, itu sudah baru muncul gejala seperti perdarahan, nyeri saat berhubungan, dan nyeri pinggang. Nah, kalau nyeri pinggangnya itu bukan karena jatuh atau bukan karena penyakit dari saluran kemih, itu bisa dapat dicurigai apa ada masalah di bagian reproduksinya. Maka dari itu perlu pemeriksaan lanjutan di oleh tenaga medis, baik itu dari bidan dan dokter, begitu. Karena untuk gejalanya itu tidak muncul di awal.
1: Penyebabnya, penyebab yang paling mendasar gitu, Dok.
2: Penyebabnya. Jadi ini terjadinya kanker serviks itu dapat disebabkan oleh penggantian kontak ganti pasangan, ya. Terus itu juga bisa dari terpaparnya rokok. Ya, atau melakukan hubungan yang terlalu muda, kurang dari 20 tahun usianya, itu juga dapat meningkatkan resiko terjadinya kanker serviks. Seperti itu.
1: Oke, ini tadi dokter juga mengatakan lebih baik mendeteksi dini, ya. Nah, ini mengapa deteksi dini ini menjadi kunci utama dan dalam penyembuhan. Ini bisa disembuhkan kan, Dok?
2: Bisa, bisa bila ya, di tahap awal.
1: Oke. Ya.
2: Jadi virus ini sebenarnya masuk ke dalam tubuh itu semua orang bisa terkena virus ini. Tapi terkenanya apakah dia yang tipe resiko rendah atau yang resiko tinggi. Kalau dia resiko rendah, hanya penyakit seperti kutil biasa itu. Tapi kalau resiko tinggi, yang kanker. Nah, baik itu bisa pada perempuan kanker serviks. Laki-laki bisa terkena juga. Bisa kanker penis, kanker anus gitu ya. Jadi kenapa ini penting? Karena ini mendeteksi di awal. Gejala belum muncul, tapi kita tahu apakah kita ini saat ini terinfeksi, terpapar dari virus ini atau enggak. Makanya kita perlu dilakukan screening HPV DNA gitu.
1: Oke, wah. Ini ngeri-ngeri juga ya, gitu ya, Dok, ya, wanita. Nah, kita bergeser ke Ibu Bidan Iis dulu. Nah, ini Bu Iis, dari sisi pelayanan di Puskesmas Banyuanyar sendiri, bagaimana tren kasus atau kesadaran masyarakat sejauh ini, Dok?
3: Di Puskesmas Banyuanyar mulai tahun 2025, kita, kalau sebelum tahun 2025 kita melaksanakan kegiatan sebelum puasa biasanya, awal tahun 2024-2023 kita melakukan awal tahun sebelum puasa kita melakukan pap smear, ya. Bekerja sama dengan laborat Fortuna. Nah, tahun 2025 ternyata ada yang lebih canggih. Nah, kalau pap smear itu kan sudah ada lesi prakanker gitu ya. Kalau yang HPV DNA ini maksudnya lebih peka untuk melihat adanya virus masuk ke tubuh seseorang. Itu kita laksanakan sekitar tahun 2025-2026 HPV DNA itu di Puskesmas Banyuanyar. Ya lumayanlah yang sadar
1: gitu,
3: masyarakat. Dan anehnya juga, saya juga kaget di Sempang kok ada yang positif gitu loh. Ya untungnya ini ibu apa mau di screening padahal dia enggak gejala, mau di screening. Jadi kita langsung melakukan penanganan. Kita langsung konsultasi ke dokter spesialis onkologinya. Di Sempang sudah ada juga
1: gitu. Seperti itu. Tadi disebutkan menggunakan metode apa? HPV DNA. Ini iya. DNA maksudnya diambil darah gitu ya, Dok?
3: Iya, Bu. Cara pengambilannya itu kita mengambil lendir-lendir dari serviks tadi yang mulut rahim. Nanti kita ambil, kita kirim ke laborat di Rumah Sakit Sempang. Nanti sekitar 1 minggu, 2 minggu lah hasilnya keluar gitu. Dijamin rahasia.
1: Dijamin rahasia ya buat ibu-ibu yang saat ini mungkin tune in bersama kami dan ingin menanyakan langsung, boleh dong di 08 74 kali 3 9 1 0 0 ya 1 0 0 eh 9 8. Maaf. Dan kita juga live streaming di Instagram kami di RRI Sempang. Nah, Bu Iis, ini apa ada kendala utama yang biasa membuat ibu-ibu itu untuk takut memeriksakan diri?
3: Biasanya saya, kalau kan saya gencar ya, karena gimana ya, sama-sama wanita ya. Saya sendiri seorang ibu sudah diambil juga, karena kita sebelum ke pasien nakesnya dulu deh, biar tahu sama-sama merasakan. Nanti gitu tadi ya. Itu kita sebelum ke masyarakat, nakes tuh gantian, giliran. Giliran, oh ternyata kayak gini. Jadi kita bisa bercerita ke masyarakat, enggak sakit gitu loh. Nah, saya sosialisasi ke Dharma Wanita, ke mana gitu, orang-orang. Ya itulah orang Madura, apa ya bahasa Maduranya? Maaf ya, saya bahasa Madura. Yeah. Tahu Bu, tako metemu aku
1: gitu.
3: Bahasa klasiknya. Bahasa klasiknya takut, malu karena buka aurat gitu. Padahal yang ngambil di puskesmas itu cewek, sama-sama cewek. Iya, ada petugas laki yang khusus ngambil HPV. Nah,
1: cara mengedukasinya gimana biar mau, Bu?
3: Ya terus aja
1: dibujuk gitu.
3: Dibujuk,
1: ya?
3: Ayo, ini demi kepentingan dirinya sendiri kan, karena di Sempang juga saya teringat kasus saya waktu awal-awal bidan desa di Sempang, di Kecamatan Sempang, awal tahun 97. Ini pasien ini awal-awal saja di bidan, saya menemukan stadium 4 sudah. Saya kirim ke Surabaya ya, pasien ini dibujuk ke Surabaya, dia tidak mau. Karena saya cerita pengalaman saya ya, tahun 96 itu masih belum ada apa ya, HP yang canggih lah, sosial media masih tidak kayak sekarang ya. Beliau itu apa ya, masih percaya ke orang pintar. Kan dia dari kalangan menengah ke bawah, ke medis belum 100% percaya, sampai nyampe kemana-mana cari orang pintar itu untuk menyembuhkan. Ke Banyuwangi, ke Situbondo, orang gak mampu, kan nyewa mobil untuk transportasi, biaya hidupnya, biaya makannya, sampai saya itu ngerayu, ayo kamu ke stoma dulu gratis, awes kembarang kalir, sampai saya, ayo, ternyata pasien itu mau, sudah kaset. Saya kirim ke Surabaya pasien ini, ternyata dia cuma lama 3 hari di sana. Saya kaget, loh kok cuma 3 hari gitu saya. Tapi dapat surat dari stomo, ini kasih ke bidannya, tidak perlu dibuka katanya stomo. Saya buka, ya Allah, ternyata beliau dapat jawaban dari stomo, kanker serviks stadium 4 kurang lebih 3 minggu meninggal. Jadi dia sekitar enggak sampai 3 minggu dia sudah meninggal. Nah itu padahal ya itu, coba kita
1: pentingnya mendeteksi
3: screening,
1: gitu
3: karena
1: ya,
3: kalau sudah di screening ketahuan positif 100% insya Allah bisa disembuhkan.
1: Ibu, kebanyakan kan ini banyak wanita-wanita, para wanita itu takut untuk melakukan screening. Seperti yang ibu dokter tadi katakan, penyebab salah satunya yaitu di usia muda melakukan hubungan ya, Dok ya. Nah, mungkin ada cara sebelum di screening apa untuk menjaga kebersihannya gitu, Bu? Langkah-langkahnya untuk mencegah terjadinya virus ini biar tidak terdeteksi gitu. Menjaga kebersihannya dulu, Dok.
2: Jadi
1: dokter,
2: sebenarnya memang untuk virus ini pasti bisa ada di dalam tubuh, tapi 90% biasanya dia akan dilawan dengan kekebalan tubuh. Jadi selama 1-2 tahun harusnya itu tidak akan invasif atau tidak akan menjadi kanker, karena dibantu oleh kekebalan tubuh. Tapi kalau pasien itu dia sering melakukan hubungan yang tidak sesuai, ya misalnya dia itu sudah berhubungan di bawah usia 20 tahun tapi dengan pasangan yang berbeda-beda, itu dapat meningkatkan resikonya. Karena tubuh itu mampunya 90% untuk melawan kuman itu. Jadi selama 1-2 tahun harusnya sudah bersih. Tapi kalau misalnya tetap dilakukan dan kondisi saat itu tubuhnya mungkin tidak baik, daya tahan tubuhnya, atau juga terpapar asap rokok gitu ya, itu juga dapat meningkatkan resiko ini resisten atau menetap. Ya, virus ini akan menetap dan dalam jangka 10 atau 30 tahun akan menjadi sel kanker. Nah, oleh karena itu penting dilakukan screening dini, sedini mungkin. Jadi pada ibu-ibu atau wanita yang sudah melakukan hubungan pada usia 30-65, sebaiknya mari lakukan tes ini sebelum ada gejala. Jadi kita tahu kalau misalnya positif, ya hasilnya itu tidak pasti adanya kanker serviks, tapi ada pemeriksaan tambahan. Jadi tidak perlu khawatir, ya. Yang dikhawatirkan kalau sudah timbul gejala, hasilnya positif seperti yang pasien dari Bu Is itu kan sudah terlambat. Iya.
1: Biasanya usia berapa sih, Dok? Yang rentan terkena gitu.
2: Oh iya. Umumnya kan usia yang sekarang ini di bawah 20 tahun ada yang sudah nikah, ya. Untuk ceknya sebaiknya di usia 30 sampai 65. Karena kan tadi ada masa inkubasinya. Ya. Jadi selama usia itu sebaiknya dilakukan screening. Tapi pada pasien yang ada penyakit HIV, ya itu kan mengganggu kekebalan tubuhnya, sebaiknya dilakukan pemeriksaan sejak usia 25 jika sudah terdeteksi dengan adanya penyakit lain seperti HIV itu.
1: Iya. Kita ke Bu Is lagi nih. Ini gimana nih Bu Is, alur prosedur bagi masyarakat yang ingin melakukan screening HPV DNA di Puskesmas Banyuanyar?
3: Insya Allah Puskesmas Banyuanyar ini tiap bulan melakukan ini, tapi ya itu satu bulan sekali, karena kita kalau satu orang, dua orang kan gimana ya, tidak efektif untuk pengambilan, karena reagennya itu, reagen untuk sekali periksa itu 45 orang. Reagennya cukup mahal loh, di PHC itu saya searching di internet itu sekitar 3 juta.
1: Berarti nah, sekali ini harus berapa orang gitu ya, Bu?
3: Paling enggak saya minimal buka 10 orang lah gitu. 10
1: orang.
3: Reagen itu satu tabungnya itu sekali buka isinya 40. Kalau sudah dibuka, diambil, enggak bisa dipakai lagi, kan eman-eman. Jadi saya satu bulan dikumpulkan, bisa ke Puskesmas Banyuanyar, menghubungi Halo Banyuanyar. Insya Allah nanti bulan Juli saya di Rabu tanggal 8 buka lagi. Misalnya awal bulan saya bukanya.
1: Ada biaya nggak, Bu Is?
3: Wow, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini sementara ini masih ditanggung pemerintah biayanya. Nah,
1: itu gratis
3: ya, gratis.
1: Nah, ini mumpung gratis nih, Bu Ibu. Mungkin ada pertanyaan Mas Dita dari Instagram. Oke, belum. Dan buat Anda pendengar yang ingin menanyakan langsung ya kepada narasumber kita di siang hari ini, Anda bisa jawab di komentar Instagram kami, di live streaming kami. Kita ke dokter lagi nih. Dokter, ini seberapa tingkat akurasi metode HPV DNA ini yang dalam mendeteksi risiko kanker, Dok?
2: Ya, baik. Untuk pertanyaan ini, sebelumnya selain pemeriksaan HPV DNA, itu ada beberapa pemeriksaan yang terdahulu, ya. Jadi ada IFA test.
1: Ya, iya, itu. Ini jika dibandingkan dengan IFA test, ya, itu bisa dijelaskan.
2: IFA test dan Pap smear. Kemudian ada HPV DNA. Nah, ketiganya ini merupakan pemeriksaan untuk deteksi kanker serviks, begitu. Di mana tingkat akurasi paling tinggi di HPV DNA, karena dia melihat DNA dari virus papiloma virus ini, ya. Human papiloma virus ini yang tipe resiko tingginya, yang pasti menyebabkan kanker serviks gitu ya.
1: Nama virusnya virus papiloma, Dok?
2: human,
3: human
2: papilloma virus.
1: Oh, itu HPV.
2: HPV. Ya. Jadi itu. Jadi kalau yang IVA ini, yang pertama kali itu dia itu cuma dilihat secara langsung, pengamatan secara langsung leher rahim, serviksnya itu, kemudian ditetesi cairan asam asetat. Nah, untuk melihat adanya tidak perubahan warna dari penetesan itu. Apabila ada, itu sudah terdeteksi adanya perubahan dari sel leher rahim. Ya, bisa menjadi lesi prakanker awalnya gitu. Tapi untuk ini kan lebih mudah ya dilakukan. Kemudian ada pap smear. Kalau yang pap smear itu dilakukan pemeriksaan dari sel leher rahimnya di laboratorium, dianalisis. Nah, itu sudah kemungkinan sudah terjadi lesi prakankernya juga. Sedangkan untuk yang HPV DNA itu belum. Jadi sebelum adanya gejala sebaiknya dilakukan screening itu. Oleh karena itu yang paling akurat ya HPV.
3: HPV gitu.
2: DNA gitu ya.
1: Oh, HPV DNA itu.
2: Ya. Tapi sebaiknya dilakukan bisa kombinasi pemeriksaan yaitu IVA dan HPV DNA atau pap smear dan HPV DNA begitu.
1: Oke. Dok, jika seseorang itu sudah melakukan itu tadi HPV DNA itu sudah menunjukkan positif, apakah itu sudah berarti seorang itu sudah pasti menderita kanker, Dok?
2: Tidak.
1: Oh, tidak.
2: Itu hanya mendeteksi bahwa saat itu sedang terinfeksi HPV yang resiko tinggi. Ya, karena untuk resiko tingginya saja itu ada beberapa tipe, sekitar 15 tipe. Nah, yang nomor 16, tipe 16 dan 18 itu yang menyebabkan kanker serviks. Oleh karena itu, jika hasilnya positif belum tentu kanker serviks. Jadi perlu nanti dilakukan pemeriksaan lanjutan oleh dokter spesialis objin atau kandungannya begitu.
1: Oke. Okay. Dokter tadi mungkin baru ada yang tune in kita bergabung di live Instagram juga. Ini berapa tahun sekali nih idealnya seorang wanita itu melakukan screening HPV dan Dok?
2: Sebaiknya kan dilakukan pada saat rentang umur 30 sampai 65 ya. Kalau hasilnya itu negatif ya, itu bisa dilakukan untuk pemeriksaan HPV DNA jika di fasilitasnya tersedia itu 3 sampai 5 tahun. Bisa diulang lagi. Tapi kalau misalnya dia IVA maupun pap smear itu biasanya lebih pendek harus diulangnya, bisa 1 sampai 3 tahun untuk diulangnya. Gitu. Tapi kalau hasilnya positif, tapi kan belum tentu kanker, nanti itu dikonsultasikan ke dokter kandungannya berapa bulan atau berapa tahun untuk dilakukan ulangannya, begitu.
1: Dokter, untuk apa metode ini apakah aman untuk ibu hamil? Siapa saja sih yang boleh melakukan screening ini, Dok? Apakah ibu hamil juga boleh?
2: Tidak disarankan,
1: oh,
2: ya,
1: tidak disarankan.
2: Karena kita kan membuka area kemaluan ya untuk dibuka itu beresiko kepada ibu hamil. Jadi ada beberapa kriteria untuk melakukan tindakan pemeriksaan HPV DNA ini. Yang pertama itu tidak boleh hamil. Yang kedua, tidak melakukan hubungan suami istri setidaknya 48 jam.
1: Puasa dulu.
2: Iya. 48 jam puasa dulu atau sekitar 2 hari itu, atau tidak sedang head atau dia sudah selesai head minimal 3 hari gitu. Dan tidak sedang menggunakan obat-obatan pada area kewanitaan maupun menggunakan sabun antiseptik atau pembersih dari daerah kewanitaan seperti itu.
1: Bahaya enggak sih, Dok, sebenarnya memakai hal-hal gitu-gitu kan, apa maksudnya
2: ya,
1: memakai sabun atau obat-obat gitu?
2: Kalau obat ya, kalau misalnya dia memang dapat dari tenaga medis karena memang ada infeksi di area kemaluan itu dibolehkan. Tapi kalau dia penggunaannya pada area kewanitaan pembersih seperti antiseptik gitu ya, itu bisa mengganggu dari pH kewanitaannya itu. Jadi sebaiknya tidak dibersihkan terlalu sering gitu ya, dengan
1: kebanyakan gitu. Kita hidup di Madura ya, Madura itu terkenal jamunya. Gimana tuh, Dok, bahaya nggak kalau ada jamu? Sekarang udah banyak tuh jamu-jamu yang bisa dimasukkan ke alat vital gitu, Dok. Bahaya nggak?
2: bahaya kalau yang itu, karena tidak boleh memasukkan apapun ya. Ya ke area kewanitaan itu berbahaya. Minum berbahaya. Saja kalau dia bukan bikin sendiri jamunya, itu berbahaya juga buat lambung. Jadi lambung aja berbahaya, apalagi area kewanitaan ya, masuk ya. Gitu kan ya, rempah-rempah itu.
1: Oke, kita ke Bu Iis dulu nih. Bu Iis, persiapan apa saja sih yang harus dilakukan pasien sebelum datang untuk melakukan tes?
3: Persiapannya seperti yang dokter Lida sampaikan, pastikan dia tidak hamil. Karena kalau hamil takut ada kontraksi ya, kasihan bayinya juga. Yang kedua, tadi tidak berhubungan selama 48 jam. Misalnya nih, misalnya Rabu diperiksa. Jadi mulai Senin malam sama Selasa malam jangan berhubungan dulu.
1: Puasa yang, dulu ibu ya.
3: Sedang tidak lagi menstruasi. Kalau lagi menstruasi kan kabur nanti ini pemeriksaannya, enggak bisa diambil nanti anunya, apa cairannya.
1: Oke. Okay. Nah, untuk melakukan screening ini berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai hasil tes keluar dan bisa dibaca oleh pasien, Bu?
3: Kalau ngambilnya sebentar, enggak ada 3 menit ya, Dok ya? Enggak ada ya, enggak ada sebentar, cuma di enggak dituwil gini, cuma dilus sama sikat yang lembut, yang soft ya, diambil cairannya nanti dikirim. Paling tidak paling lama itu 2 minggu selesai. Tergantung tadi itu saya bilang, misalnya saya Banyuanyar nih kirim 10, reagennya di rumah sakit bukanya kan 40. Nanti ada puskesmas lain yang nunggu itu. Yang lama itunya Mbak, untuk apa? Untuk genepi 40 orang yang buka reagen itu, karena reagennya mahal.
1: Ya gitu ya.
3: Kalau lebih banyak, misalnya puskesmas Banyuanyar langsung 40 orang lah, itu cepat. Besoknya bisa selesai, 2 hari, 3 hari selesai.
1: Oke, sakit gak sih? Saya malu katanya tuh. Gak sakit, cuma geli gitu. Oke, selanjutnya nih Dok, apakah Ibu Iis ada layanan screening ini ditanggung pemerintah tadi ya?
3: Iya.
1: Kalau tidak ini program khusus dari pemerintah, iya. Jadi gratis ya pendengar setia. Dan kita akan break dulu sebentar. Kita akan kembali lagi saat kita nikmati lagu yang akan lewat di siang hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di 100,8 MHz Sarari Sampang.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Oke, baik. Pendengar, Anda masih di Indonesia Sehat di siang hari ini bersama saya dan dua narasumber kita di siang hari ini. Kita lanjutkan kembali. Saya akan coba lagi tanya kepada dokter nih. Dokter, selain screening, seberapa efektif juga pemberian, tadi sempat berbincang ya, pemberian vaksin HPV bagi remaja maupun orang dewasa?
2: Bagus ya pertanyaannya, karena memang pencegahannya itu bukan hanya gonta-ganti pasangan yang tidak perlu dilakukan itu, tapi ya vaksin juga perlu dilakukan pada remaja. Umumnya ini pemerintah sudah melakukan pemberian vaksin kepada remaja putri dan digalakkan juga untuk remaja putra ya pada usia 11 sampai 12 tahun pada remaja yang putus sekolah, pada remaja yang sekolah pada kelas 5 maupun kelas 6 hingga usia 15 tahun. Nah, pada remaja yang sudah selesai sekolahnya namun waktu itu kabur ya. Kabur tidak mau divaksin karena takut maupun dari orang tua tidak mengizinkan karena takut panas atau kejang karena vaksin. Sebenarnya kan aman ya, tapi beberapa orang tua kan khawatir. Nah, itu akhirnya harus vaksin mandiri karena sudah lewat dari masa yang ditentukan oleh pemerintah.
1: Nah, gitu. Kalau udah vaksin mandiri itu biayanya mahal gitu ya, Dok?
2: Mahal.
1: Berapa, Dok?
2: Ini pemberian vaksinnya itu tidak sekali. Ulangan dosisnya sampai 3, ya 2 sampai 3 kali dosis pemberiannya. Jadi tergantung varian vaksinnya. Jadi tiap tempat itu berbeda. Bisa lebih dari 7 juta untuk 3 kali dosis.
1: Wah, itu. Jadi eman-eman ya. Yeah. Kalau ada yang gratis kenapa harus bayar gitu. Oke. Nah, ini gimana nih pola hidup sehat yang bisa mendukung pencegahan kanker secara alami?
2: Ya. Yeah. Untuk itu tetap ya dilakukan karena tadi selain gonta-ganti pasangan, selain usianya yang kurang dari 20 tahun melakukan hubungan intim itu terpapar asap rokok maupun merokok itu meningkatkan 2 kali lipat resiko ini. Ya, karena di dalam rokok itu dia mengandung zat karsinogenik, pencetus kanker. Jadi untuk bapak-bapak ya sebaiknya mulai di stop untuk rokoknya ya. Jadi supaya ibunya tidak terpapar maupun yang ada kan beberapa wanita yang merokok juga. Nah, sebaiknya di stop ya.
1: Stop juga,
2: karena dapat meningkatkan itu. Jadi tidak boleh merokok. Aktivitas fisik itu tetap harus dijaga. Ya, minimal sehari 30 menit atau seminggu 150 menit untuk dilakukan aktivitas fisiknya yang ringan-ringan saja. Bisa mulai dari berjalan gitu ya. Terus konsumsi buah dan sayur yang cukup. Ya, kalau bisa memang sehari itu 5 porsi untuk konsumsi buah dan sayurnya. Dan hindari makanan yang bakar-bakar terlalu sering karena kan saat bakaran itu juga menyebabkan pencetus kanker ya, karsinogenik begitu.
1: Nih terakhir nih Dok, karena waktunya juga nggak terasa ya, sudah ada di titik 51 menit. Ada harapan dokter terhadap tingkat kesehatan produksi wanita di Sampang dalam 5 tahun ke depan, Dok?
2: Ya, harapannya dengan wanita ini tidak takut untuk melakukan pemeriksaan, kita dapat mendeteksi secara dini apakah itu sudah ada di tahap lesi prakanker ataupun belum, ataupun dia sudah masuk ke fase kanker. Karena tiap kita menemukan itu kalau dilakukan pemeriksaan dan pengobatan sedini mungkin, harapannya akan lebih baik kesembuhannya. Tingkat hidup pasiennya juga akan meningkat karena angka kematiannya kalau sudah memang dia stadium lanjut itu sangat cukup tinggi. Karena penyakit kanker serviks ini nomor 2 penyebab kematian gitu. Berdasarkan kanker.
1: Oke, terima kasih dokter. Kita bergeser ke Bu Iis dulu nih. Bu Iis, ada pesan khusus enggak untuk para perempuan muda yang merasa masih sehat sehingga malas untuk meriksa dini? Silakan Ibu.
3: Ya, untuk teman-teman kita ya, sama-sama perempuan, ya saya bilang teman ya, karena slogan IBI, slogan bidan itu
1: teman,
3: bidan sahabat perempuan. Oh, gitu. Jadi jangan lagu, jangan malu lagi untuk men-screening dirinya sendiri, sempatkan untuk tubuhnya sendiri. Kita maunya ya apa ya, masa hidupnya lebih panjang. Jadi untuk bisa melihat anak-anak sukses, kan kita sendiri harus peduli. Kalau bukan kita sendiri yang peduli, siapa lagi ya? Ya sempatkan sebentar aja ke Puskesmas Banyuanyar untuk melakukan screening ini, yang insya Allah nanti tanggal 8 Juli kita lakukan pemeriksaan. Tiap bulan insya Allah kita lakukan pemeriksaan untuk ibu-ibu ya.
1: Oke, mungkin ada terakhir pesannya lagi Bu? Enggak ada?
4: Sudah.
1: Oke.
2: Tesnya itu kan tanggal 8, tapi 8. Sebaiknya menghubungi Halo Banyuanyar ya, sebelum itu, karena kan perlu berapa banyaknya itu. Ya,
1: bisa, misalnya, bisa langsung Bu.
2: Bisa dari sekarang menghubungi untuk di list nanti.
1: Halo Banyuanyar, itu ada aplikasinya atau langsung datang ke Puskesmas?
2: Bisa datang, bisa datang, menghubungi Halo Banyuanyar.
1: Mungkin ada nomornya?
2: Nanti ada link untuk pendaftarannya, atau bisa menghubungi Halo Banyuanyar. Di nomor 0859-3519-93x8.
1: Oke, bisa melalui telepon tersebut gitu ya. Oke, baik pendengar, karena waktunya sudah tinggal sedikit lagi, kita akhiri sudah kebersamaan kita. Nah, ini luar biasa sekali ya perbincangan kita di hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah rasa malu atau takut hari jauh lebih hari ini lebih kecil harganya dibandingkan kesehatan masa depan gitu. Kanker serviks bisa dicegah dan kuncinya ada di tangan Anda sekarang juga gitu. Datang untuk screening gitu. Oke, karena kesehatan adalah mahkota yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang sedang sakit. Jangan tunggu mahkota itu hilang. Sayangi diri Anda, sayangi keluarga Anda. Mari kita periksa sekarang, cegah kanker serviks demi masa depan Indonesia yang lebih sehat gitu. Saya Ningrum beserta dokter Farma Rida dan Ibu Bidan Istib Syaroh pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda di 100,8 MHz RRI Sampang. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Jerman takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir di fase grup Piala Dunia. Belanda dan Jepang lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sementara nama Aldila Suciadi dan Vera Zvonareva melaju ke semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini dengan sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri yang akan kami hadirkan untuk Anda dalam Dinamika Olahraga Pro 3 Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
1: Pendengar dan pemirsa, dinamika olahraga siang hari ini kita awali dari Pesta Bola Dunia 2026. Jerman takluk 1-2 dari Ekuador, sementara Pantai Gading berhasil mengalahkan Curaçao dengan 2-0 di laga terakhir fase grup E Piala Dunia 2026. Selengkapnya, kita bergabung bersama rekan saya Liliana Dea.
2: Vite plays it in, Rodriguez, it is touched in! Clatter from right on the line!
3: Jerman gagal mempertahankan rekor sempurna setelah takluk 1-2 dari Ekuador pada laga terakhir grup E Piala Dunia 2026 di Stadion New York, New Jersey pagi tadi. Di Manshaf sempat unggul cepat lewat gol Leroy Sané pada menit kedua, namun Ekuador membalas melalui gol Nilsson Angulo sebelum Gonzalo Plata memastikan kemenangan pada menit ke-77. Jerman juga sempat mendapat hadiah penalti di awal babak kedua, tetapi keputusan itu dibatalkan wasit setelah tinjauan VAR menemukan pelanggaran dalam proses terjadinya insiden. Meski menelan kekalahan, Der Panzer tetap lolos ke babak 32 besar setelah meraih kemenangan pada dua laga sebelumnya. Usai pertandingan, pelatih Jerman Julian Nagelsmann mengakui Ekuador pantas mendapatkan kemenangan ini.
4: Erstmal gratulation Ecuador, finde ich zum verdienten Sieg.
5: Pertama-tama, selamat untuk Ekuador. Saya rasa mereka memang pantas memenangkan pertandingan ini. Kami sebenarnya memulai laga dengan sangat baik dan mampu unggul cepat. Setelah itu, kami terlalu cepat meninggalkan posisi permainan kami ketika Ekuador mulai memberi tekanan. Seusai jeda kami tampil lebih baik, tetapi dengan banyaknya pergantian pemain di babak kedua, kami membutuhkan waktu cukup lama untuk kembali menemukan ritme permainan.
3: Sementara itu, pada pertandingan lainnya, Pantai Gading memastikan tiket ke babak 32 besar usai menaklukkan Curaçao 2 gol tanpa balas di Stadion Philadelphia pagi tadi. Nicolas Pepe menjadi bintang kemenangan Pantai Gading dengan memborong 2 gol masing-masing pada menit ke-7 dan menit ke-64. Kemenangan tersebut membuat Pantai Gading mengoleksi 6 poin dan sukses mengamankan posisi kedua grup E. Usai pertandingan, pelatih Pantai Gading Emers V mengaku senang dengan hasil yang diraih timnya.
6: Kami sangat senang dengan hasil ini karena membawa kami lolos ke babak berikutnya. Meskipun tidak semuanya berjalan sempurna, kami menang tanpa kebobolan. Dan itu sangat baik untuk membangun moral serta kepercayaan diri menghadapi sisa turnamen. Kini kami harus memanfaatkan kemenangan dan keberhasilan lolos ini untuk memulihkan kondisi tim. Kami tahu pemulihan akan terasa lebih mudah setelah meraih kemenangan, sehingga kami benar-benar bangga dan bahagia dengan hasil ini.
3: Dengan hasil ini, Jerman tetap finish sebagai juara grup E dengan mengoleksi 6 poin berkat keunggulan rekor pertemuan atas Pantai Gading yang juga mengumpulkan 6 angka. Sementara itu, Ekuador menempati posisi ketiga dengan 4 poin dan masih berpeluang lolos ke babak 32 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik. Sedangkan Curaçao menjadi juru kunci tanpa meraih 1 poin dan dipastikan tersingkir dari Piala Dunia. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, Belanda memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia sebagai juara Grup F setelah mengalahkan Tunisia dengan skor 3-1 di Stadion Kansas City pagi tadi. Belanda membuka keunggulan melalui gol bunuh diri dari Elia Sikri dan di menit ketiga sebelum Brian Brobe menggandakan skor 4 menit kemudian. Tunisia bahkan sempat memperkecil ketertinggalan pada menit ke-54 melalui Hazem Mastery. Namun, Jan Poel van Hek memastikan kemenangan Belanda lewat gol sundulan di menit ke-62. Kemenangan tersebut membawa tim Oranje mengkoleksi 7 poin dari 3 pertandingan dan mengamankan posisi puncak klasemen Grup F. Sementara itu, Jepang turut melaju ke babak 32 besar sebagai runner-up Grup F setelah bermain imbang 1 melawan Swedia di Stadion Dallas, Texas pagi tadi. Dan dilakukan oleh Daisen Maeda membawa Jepang unggul di menit ke-56. Tetapi Anthony Elanga menyamakan kedudukan 6 menit berselang, hasil itu menjadikan Jepang sebagai wakil Asia pertama yang memastikan tempat di fase gugur Piala Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis, di mana ada 4 petenis tunggal putri yang memastikan tempat di babak semifinal turnamen Bad Homburg Open 2026 yang berlangsung di Jerman. Petenis Rumania bernama Elena Gabriele Ruse melaju ke babak 4 besar usai menyingkirkan Emma Navarro dengan skor 6-4, 6-2 tadi malam. Dan ternyata hasil ini menjadi kemenangan ketiga beruntun dari Ruse atas petenis peringkat 25 besar dunia. Usai pertandingan, Ruse bahkan mengungkapkan rasa senangnya atas kemenangan yang diraihnya tersebut.
1: Well, I had no idea, to be honest.
2: Sejujurnya, saya tidak menyangka bisa menang. Saya sudah beberapa kali menghadapi Emma dan selalu kalah darinya. Jadi saya sangat senang akhirnya bisa mengalahkannya. Dia adalah lawan yang sangat tangguh. Menang di hadapan kalian semua juga sangat berarti bagi saya. Kondisi pertandingan benar-benar sangat berat. Saya memang tidak suka bermain dalam cuaca yang sangat panas.
0: Pada pertandingan lainnya, petenis Jepang Naomi Osaka tampil dominan dengan mengalahkan Ekaterina Alexandrova 6-2, 6-2. Sementara wakil Ceko Karolina Muchova berhasil bangkit dari ketertinggalan satu set dan mengalahkan Clara Tauson dengan 1-6, 6-2, 6-4. Satu tempat lainnya yang menjadi milik petenis Tiongkok Wang Xingyu yang lolos ke semifinal setelah Elina Svitolina mundur akibat cedera.

Masih seputar tenis, kali ini nama Aldila Suciadi dan Vera Svonareva melaju ke babak semifinal ganda putri Bad Homburg Open 2026 setelah menang meyakinkan babak perempat final tadi malam. Pasangan Indonesia-Rusia itu mengalahkan Andrea Klepak dan Nika Radis dan skor 6-1, 6-2. Aldila dan Svonareva tampil dominan sejak game pembuka, bahkan

0: Pendengar pemirsa, kali ini kita beralih ke balap Formula One. Balapan Formula One Grand Prix Austria akhir pekan ini diprediksi berlangsung sangat ketat dalam persaingan perebutan gelar juara dunia musim 2026. Pembalap Mercedes, Kimi Antonelli masih memimpin klasemen sementara, namun keunggulannya kini terpangkas menjadi 41 poin setelah gagal finish di Grand Prix Spanyol sebelumnya. Jelang balapan akhir pekan ini, Antonelli menegaskan dirinya telah melupakan kekecewaan di Barcelona dan fokus menyambut tantangan baru bersama timnya.
1: I mean, for sure was an unfortunate end.
2: Tentu saja akhir pekan sebelumnya berakhir dengan hasil yang tidak kami harapkan. Tetapi saya tetap senang dengan jalannya balapan. Sayangnya, hal seperti itu memang bisa terjadi. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kami bisa bangkit. Saya yakin tim sudah bekerja sangat keras dan berusaha memperbaiki masalah tersebut, terutama untuk balapan akhir pekan ini. Dari sisi saya, ini adalah akhir pekan yang berbeda, lintasan yang berbeda, dan tantangan yang baru. Cuacanya akan sangat panas dan sirkuit ini bukan yang mudah. Tetapi saya rasa balapan nanti akan sangat menyenangkan.
1: Not an easy track, but I think it's gonna be a lot of fun.
0: Pembalap muda Italia itu mengakui persaingan akan semakin berat, terutama dengan bangkitnya Lewis Hamilton bersama Ferrari yang membawa pembaruan mesin ke Austria. Mercedes pun disebut akan menyesuaikan strategi duel antar pembalap jika mendapat tekanan dari tim rival. Grand Prix Austria menjadi kesempatan bagi Kimi Antonelli untuk mempertahankan keunggulan sekaligus memperlebar jarak dari para pesaingnya di lintas klasemen. Rangkaian balapan akan dimulai sore ini dengan sesi latihan bebas di sirkuit Red Bull Ring Austria.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar bulu tangkis dalam negeri. Pelatih tunggal putra bulu tangkis meyakini Anthony Ginting masih bisa kembali ke papan atas usai dilanda cedera. Kita simak laporan dari Karisma Rizky.
1: Kabar baik datang dari kamp tunggal putra Indonesia. Anthony Sinisuka Ginting yang sempat absen 6 bulan akibat cedera, perlahan tapi pasti mulai menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Pelatih kepala tunggal putra PBSI Indra Wijaya bahkan menegaskan bahwa motivasi Ginting untuk bersaing di level dunia masih membara. Indra Wijaya memastikan kondisi fisik Ginting kini sudah tidak bermasalah. Menurutnya tantangan terbesar Ginting saat ini adalah kepercayaan diri dan konsistensi taktik.
2: So far dari segi kecederaannya apanya ya, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Dari bahunya, pinggangnya, misalnya nggak ada masalah yang serius yang seperti tahun lalu dialami. Balik lagi untuk Ginting, kepercayaan diri, konsistensi dalam menjalankan taktik strategi, terutama balikin lagi apa ya, harus apa ya, pede bahwa saya tuh masih bisa gitu. Kenapa saya bilang begitu? Balik lagi dari keseharian dia ini, komitmennya, disiplinnya apa, masih ada di situ. Gitu. Saya rasa itu yang harus terus di apa, support gitu.
1: Di sisi lain, Ginting menjadikan sisa turnamen tahun ini untuk memperbaiki peringkat dan menembus kembali jajaran 20 besar dunia. Dia fokus pada peningkatan kualitas permainan dan aspek non-teknis.
3: Memang harus diimprove dalam arti mungkin di lapangannya lebih. Nanti diskusi juga sih sama pelatih, maksudnya harus kita harus kayak gimana nih, karena mungkin dari latihannya mungkin...

0: Sejauh ini saya ngikutin semua program yang udah dilatih, udah dijalanin, udah dikasih sama pelatih juga. Mungkin ada ya khususnya mungkin kalau kayak buat mengurangi cedera yang kemarin mungkin ada ini khusus lah, lebih tepat mungkin yang dari Ubed udah bisa begini, Ubed Alwi memang mereka makan programnya semua. Kalau saya mungkin lebih spesifik aja gitu, jadi dari keseluruhan tapi tetap ngikutin apa yang udah dijalanin sama pelatih.
1: PBSI bahkan menarik Ginting dari Macau Open untuk memaksimalkan pemulihan setelah insiden terpleset di Australia Open 2026. Semua dilakukan agar Ginting bisa kembali ke level terbaiknya. Ginting terakhir kali bertanding di Malaysia Open 2025 sebelum cedera tulang rawan dan peradangan otot bahu kanan yang didapat saat persiapan Olimpiade Paris 2024 memaksanya rehat panjang. Kembali berkompetisi di Japan Open dan China Open 2025, hasilnya belum manis. Langsung tersingkir di babak pertama. Namun pelan tapi pasti, Ginting mulai menunjukkan grafik naik. Pencapaian terbaiknya sejauh ini adalah menembus perempat final Swiss Open 2026 dan tampil cukup baik di Thomas Cup 2026. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dan masih dari arena bulu tangkis, pebulu tangkis Indonesia, Apriani Rahayu resmi beralih ke sektor ganda campuran dan diproyeksikan berpasangan dengan Dejan Ferdiansyah. Apriani mulai menjalani latihan bersama sektor ganda campuran sejak awal pekan ini dan dijadwalkan menjalani debut bersama Dejan pada TP Open 2026. Berlangsung pada 28 Juli hingga 2 Agustus mendatang. Dan pelatih ganda campuran Rioni Mainaki mengatakan keputusan ini diambil setelah mendapat persetujuan jajaran pelatih dan bidang pembinaan dari prestasi PBSI. Menurut Rioni, pengalaman Apriani sebagai pemain ganda putri akan menjadi modal penting dalam mempercepat proses adaptasinya di nomor ganda campuran. Ia bahkan menilai Apriani memiliki semangat, daya juang, dan etos kerja yang tinggi. Seperti saat sukses meraih medali emas Olimpiade Tokyo bersama Gracia Poli'i. Sementara itu, mantan pasangan Dejan, Bernardin Anindya Wardana, akan dipasangkan dengan Farel Justin Mulia dalam susunan baru ganda campuran Pelatnas PBSI.

0: Kita beralih ke kabar seputar olahraga biliar. Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah kejurprof biliar guna menjaring atlet muda untuk persiapan porprov tahun depan. Selengkapnya ada rekan saya Farin Reje.
1: Jaring atlet muda cabang olahraga biliar Kabupaten Lamongan menjadi tuan rumah penyelenggaraan kejuaraan provinsi biliar Jawa Timur ke-10 tahun 2026 yang berlangsung di arena 805 biliar. Kejuaraan tingkat provinsi ini diikuti sebanyak 197 atlet dari 31 kabupaten se-Jawa Timur. Ketua Popsi Jawa Timur, Pucu Asmarhadi, mengatakan kejurprof biliar Jatim menjadi ajang penting untuk mengukur kemampuan sekaligus mematangkan persiapan atlet-atlet muda menuju porprov Jatim 2027. Selain sebagai ajang kompetisi, kejurprof juga dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang perwasitan.
2: Kejurprof untuk kali ini 2026 di Lamongan ini merupakan sarana tryout buat atlet-atlet junior Jawa Timur dalam rangka persiapan untuk porprov tahun depan di Surabaya. Ini yang paling utama. Yang kedua juga merupakan ajang penyegaran daripada wasit-wasit Jawa Timur dalam memimpin kejuaraan resmi, terutama persiapan juga untuk porprov 2027 di Surabaya.
1: Ketua Popsi Lamongan, Kartika Asyanto Udoyoko, menyebut tingginya jumlah peserta menunjukkan perkembangan positif olahraga biliar khususnya di kalangan generasi muda.
3: Selaku pengurus, ini sebuah amanah bagi kita bahwasanya stigma negatif dari bulat-bulat selama ini kita rubah menjadi stigma bulat-bulat yang berprestasi. Jadi bulat-bulat itu olahraga prestasi, bukan olahraga negatif ya. Selama ini yang kita tahu lah, kadang-kadang sampai memberi nama rumah biliar itu kan masih kayak maspo, kayak stigma negatif itu masih melekat. Tapi alhamdulillah Lamongan sudah bisa merubah stigma itu.
1: Dalam kejurprof biliar Jatim ke-10 2026, sejumlah nomor dipertandingkan mulai dari 8-ball, 9-ball, 10-ball, 15-ball, hingga snooker. Adapun kategori yang dilombakan meliputi single putra, single putri, ganda putra, ganda putri, serta English biliar. Farin Reki melaporkan.

Dan pendengar, ternyata informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di Dinamika Olahraga siang hari ini. Kami akan hadir kembali nanti tepat pukul 15 dan Anda bisa terus bersama program Indonesia Menyapa Siang spesial Pro 3 RRI. Dapatkan informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Restarto, pamit undur diri. Selamat siang dan salam olahraga.

Persaingan Grup E memasuki fase penentuan di Pesta Bola Dunia 2026. The Vikings Norwegia akan menghadapi Le Bleu Prancis dalam laga krusial di Stadion Boston, Amerika Serikat. Prancis berambisi mengamankan kemenangan, sementara Norwegia siap menghadirkan perlawanan sengit. Akankah Prancis kembali menunjukkan dominasinya, atau Norwegia yang mampu mencuri hasil penting di Boston? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026, Sabtu 27 Juni 2026, pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pendidikannya ditempa di Eropa, pikirannya melintasi batas bangsa dan zaman. Dia adalah Tan Malaka. Tan Malaka bukan hanya tokoh yang lantang berpidato, ia adalah intelektual kelas dunia yang diakui banyak negara. Saat banyak tokoh fokus pada pergerakan politik praktis, Tan Malaka justru sibuk menulis, membaca, dan merumuskan cara berpikir baru bagi rakyat Indonesia. Lewat bukunya Madilog, Materialisme, Dialektika dan Logika, ia mengajak bangsa ini berpikir rasional dan ilmiah, meninggalkan tahayul dan feodalisme. Pemikirannya terlalu maju untuk zamannya ketika itu. Bahkan hingga kini, gagasannya masih relevan dan menantang. Tan Malaka percaya, kemerdekaan sejati tidak cukup diraih dengan senjata dan pidato, tetapi dengan kesadaran berpikir. Karena bagi Tan Malaka, revolusi sejati dimulai dari pikiran.
2: Indonesia menyapa siang.

0: Indonesia menyapa siang hadir untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga dan Peristiwa Aktual lainnya. Saya Risi Rustarto, inilah Indonesia menyapa siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan apa saja akan kami bahas Indonesia menyapa siang, kita segera bergabung ke Gatekeeper bersama rekan saya. Ada Ade Kurnia yang akan menyampaikan topik-topik apa saja yang menemani dari mulai siang hari ini hingga sore nanti. Ade, ada topik apa saja yang sudah disiapkan oleh tim kita siang hari ini?
1: Baik, terima kasih Risti. Pendengar, hari ini tim Indonesia Menyapa Siang telah menyiapkan sejumlah topik menarik dan aktual untuk menemani waktu siang hingga sore hari Anda. Di antaranya, kita akan membahas mengenai rencana pemerintah memberikan diskon biaya layanan marketplace sebesar 50% yang ditargetkan berlaku pada Juli hingga Agustus 2026 nanti. Kebijakan ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mendorong aktivitas perdagangan digital, sekaligus membantu pelaku usaha, khususnya UMKM, agar semakin kompetitif di platform daring. Dengan biaya layanan yang lebih ringan, diharapkan transaksi masyarakat meningkat dan pertumbuhan ekonomi digital nasional semakin kuat. Lalu bagaimana dampak kebijakan ini bagi pelaku usaha maupun konsumen? Benarkah diskon biaya marketplace mampu mendorong pertumbuhan UMKM dan daya beli masyarakat? Akan kami perbincangkan nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Topik berikutnya yang akan kami hadirkan adalah kemeriahan suasana Piala Dunia 2026 yang dirasakan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Meski berlangsung di luar negeri, antusiasme masyarakat tetap tinggi melalui kegiatan nonton bareng, festival sepak bola hingga berbagai aktivitas yang mempererat kebersamaan para pecinta olahraga. Piala Dunia pun kembali menjadi ajang yang menyatukan masyarakat dari berbagai kalangan. Lalu seperti apa kemeriahan Piala Dunia 2026 di berbagai daerah Indonesia? Bagaimana ajang sepak bola terbesar dunia ini mampu menghadirkan semangat kebersamaan di tengah masyarakat? Kami akan membahasnya nanti bersama narasumber terkait. Kemudian pendengar, kami juga akan menghadirkan informasi mengenai sinergi Kementerian Sosial dan TNI yang menurunkan 1.000 Taruna Akademi Militer untuk membina karakter siswa sekolah rakyat. Program ini bertujuan menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, kepemimpinan, semangat kebangsaan, serta tanggung jawab kepada para siswa sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang unggul. Kolaborasi ini diharapkan mampu memperkuat pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Bagaimana konsep pembinaan karakter yang akan diterapkan kepada para siswa? Seberapa besar manfaat keterlibatan Taruna Akmil dalam mendukung program sekolah rakyat? Akan kami bahas nanti bersama narasumber yang telah dipersiapkan. Tim Indonesia Menyapa Siang nanti juga akan menyajikan perkembangan dunia olahraga, khususnya menjelang game keempat Final Indonesian Basketball League atau IBL 2026 antara Pelita Jaya dan Bogor Hornbills. Pertandingan ini menjadi laga penting bagi kedua tim dalam perebutan gelar juara musim ini. Pelita Jaya berpeluang semakin dekat menuju gelar, sementara Bogor Hornbills bertekad menjaga asa agar persaingan tetap berlanjut hingga pertandingan berikutnya. Mampukah Pelita Jaya memanfaatkan momentum untuk mengunci gelar juara, atau justru Bogor Hornbills yang berhasil bangkit dan memperpanjang persaingan di babak final? Kami akan mengulasnya nanti bersama narasumber dan menghadirkan kepada Anda perkembangan terbarunya. Kemudian pendengar, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat, kami juga kembali menghadirkan program TNI Menyapa, yang kali ini menghadirkan topik terkait dengan kiprah TNI Angkatan Udara dalam memperkuat diplomasi pertahanan dan kerjasama di bidang kedirgantaraan bersama Kolonel PNB Rizal B. Afranza. Dan dialog Densus pukul 16 waktu Indonesia Barat dengan topik memahami strategi mobilisasi, propaganda, dan provokasi kelompok anarko dalam gerakan massa bersama narasumber Dr. Muhammad Syaukilah selaku Kepala Prodi Kajian Terorisme SKSG Universitas Indonesia. Tetaplah bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti topik-topik aktual yang akan kami hadirkan di frekuensi 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya, atau melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Anda juga dapat partisipasi dalam dialog dengan menyampaikan tanggapan, pertanyaan maupun informasi melalui WhatsApp kami di nomor 081-399-399-888. Demikian, Risti.
0: Demikian informasi yang tadi sudah disiapkan oleh tim kami, dan pendengar juga pemirsa, pastikan Anda terus bersama kami di Indonesia Menyapa Siang. Kali ini saya ajak Anda menuju ke wilayah Banda Aceh, melirik berbagai model bisnis kopi di Takengon Aceh Tengah. Selengkapnya, Wilda Mardatila menyampaikan informasinya.
2: Wahi batang ranting simulelingang
3: abangun. Takengon merupakan daerah dataran tinggi dengan ketinggian antara 200 sampai 2600 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian sebagian besar masyarakat di Takengon Aceh Tengah adalah bertani. Selain terkenal dengan destinasi pariwisata, Takengon juga terkenal dengan kopi Arabica terbaiknya.

0: Assalamualaikum pendengar dan pemirsa RRI Net. Kembali lagi bersama saya Wilda Merdatilah. Kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui berbagai model bisnis kopi yang ada di Takengon. Ikuti perjalanan kami.
1: Takengon merupakan daerah pariwisata. Wajar saja perkembangan UMKM di daerah berhawa sejuk itu kian hari mengalami peningkatan, terutama di bidang usaha penjualan kopi. Siapa saja yang datang ke Gayo rasanya tidak lengkap kalau belum minum kopi Arabica Gayo. Ada banyak model bisnis kopi di dataran tinggi Gayo, mulai ngopi di ladang kopi, di kafe-kafe, sampai di pinggir jalan ngopi di mobil kopi. Pertumbuhan bisnis kopi ini tidak terlepas dari daerah Aceh yang aman pasca konflik mereda. Terlebih lagi Takengon, masyarakat yang ramah tamah dan mudah menerima silaturahmi. Berbicara mengenai omset, umumnya para pedagang kopi seperti di warung, kafe, dan mobil kopi dalam sehari paling sedikit mendapat keuntungan sebesar 100 ribu dan bahkan sampai 10 juta. Berikut ini pedagang salah satu bisnis kopi di dataran tinggi Gayo, Madi Aryansyah.
2: Sedar kejar.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
2: Ada apa motor apa? Monggo ki.
1: Monggo. Padahal buru nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
2: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
1: Iya, bocor di Sumeneb banyak bengkel.
3: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
4: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
5: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
2: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
4: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: besar. Sungguh besar. Kecuali bagi orang yang bisa sholat khusyuk dan sholat.
1: صلح سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. Kalau solat kita diterima dan baik berkualitas, kalau solat kita diterima dan baik berkualitas, karena tidak kita agungkan, asal kita kerjakan saja, maka semua akan terpengaruh. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah wala yuhafid ala al-wudu illa mu'min. Dalam berislam itu beristiqomahlah. Istiqomah itu artinya selalu memperhatikan kualitas diri, terutama adalah solat. Walan tuhsu, Anda tidak bisa nanti hitung berapa nanti saya pahalanya kalau saya istiqomah. Juga ada interpretasi dari para ulama, Anda tidak mungkin bisa 100% baik. Tidak mungkin. Pasti ada kurangnya. Oleh karena itu diajari oleh Nabi, ditambah dengan sholat sunnah. Kalau Anda misalnya nanti dalam menghadap di hari kiamat nanti, menghadap Allah, sholatnya kurang, Allah mengatakan pada dia lihat sholat sunnahnya. Apa dia banyak sholat sunnahnya bisa menutup kekurangan yang wajib? Seperti itu sholat. Lalu, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salat, kata Rasulullah. Ketahuilah, amalan kalian yang paling baik, yang paling penting adalah sholat. Wala yuhafid ala al-wudhu illa mu'min. Dan tidak akan menjadi orang yang selalu menjaga wudhunya, kecuali orang yang berkualitas imannya. Rasulullah mengatakan menjaga wudhunya, karena surga itu miftahul jannah as-salah wa miftahul salah al-wudhu. Kuncinya surga itu salat, dan kuncinya salat itu wudhu. Kalau kita tidak memperhatikan wudhu dengan benar dan sah wudhu kita, maka salat kita tidak sah. Harus diperhatikan wudhu ini. Dan salah satu keistimewaan Bilal ibn Rabah, muadzin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bilal adalah juru adzan Rasulullah yang sangat cinta kepada Nabi dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah duduk di masjid, kemudian sudah mendekati waktu iqamat, Rasulullah mengatakan kepada Bilal, arihna bila biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, silakan iqamat, buat hati saya menjadi tentram dan tenang. Itulah Rasulullah. Dan juga para sahabat, para tabi'in, ulama-ulama yang berkualitas, menikmati sholat. Mereka mengikuti bagaimana jejak Rasulullah SAW. Dan di antara yang barangkali kurang populer pada kebanyakan kita, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, beliau itu, idza hazabahu amrun faza'a ila sholat, musta'inan biqaulillahi wasta'inu bisabri wassalah. Rasulullah itu adalah orang yang banyak cobaannya. Rasulullah itu dirongrong oleh orang-orang musyrikin. Pernah pada waktu di Taif, Rasulullah dilempari batu, bukan saja disambut. Rasulullah dikarantina, Rasulullah dibenci, Rasulullah banyak sekali perilaku-perilaku yang sangat tidak manusiawi diarahkan kepada Rasulullah. Dan Rasulullah punya satu cara dan resep yang sangat ampuh. Kalau ada masalah, langsung wudu dan langsung sholat. Dan sholat ini adalah satu-satunya ibadah yang tidak ditetapkan di bumi. Untuk menetapkan sholat lima waktu, Allah mengundang Rasulullah untuk Isra Mi'raj. Dan datang Jibril kepada Rasulullah dan mengatakan, ya Muhammad, innaka mad'uun li ziyaratis sama, Anda diundang oleh Allah untuk berlanglang buana, untuk menerima perintah solat ini. Maka dari bagaimana cara Rasulullah menerima kewajiban sholat ini, sudah bisa disimpulkan betapa pentingnya sholat ini. Saya masih melihat banyak orang sholat asal jadi cepat saja. Di masjid ini juga sholat sunnah juga cepat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada orang sholat di hadapan Rasulullah terlambat. Lalu setelah sholat, dia menghadap Rasulullah memberi salam. Dijawab oleh Rasulullah dan Nabi mengatakan, "Shol innaka lam tusalli." Sholat lagi, kamu tadi enggak sholat. Diulangi oleh orang itu. Diulangi dengan cara yang sama, menghadap Nabi lagi. Kata Nabi, "Shol innaka lam tusalli." Tadi itu tidak sholat kamu. Sampai 3 kali. Akhirnya dia menyerah dan mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarkan kepada saya bagaimana sholat yang benar." Lalu diajari oleh Rasulullah, "Kamu kalau sholat sendiri, kalau bisa adzan paling tidak qomat, jangan langsung sholat. Kemudian berdiri, fatma'anna qa'ima, berdiri menghadap Allah, menyadarkan diri saya menghadap Rabbul Alamin. Saya menghadap yang akan memasukkan saya ke surga atau kalau tidak ke neraka, na'udzubillah min dzalik. Saya adalah menghadap yang menciptakan alam semesta ini."

Salat Jumat ini. Ini salat yang istimewa. Para ulama mengatakan di antara kebesaran Islam ada ibadah yang disebut ibadah ta'limiyah, ibadah belajar, ibadah edukatif resmi umat Islam, yaitu salat Jumat ini. Kalau Anda seperti saat ini, khutbah sudah disampaikan, Anda berbicara satu kalimat saja, maka keluar dari masjid Anda tidak dapat pahala. Kenapa salat Jumat tidak seperti salat duhur 4 rakaat? Karena diganti dengan 2 khutbah. Sehingga hadis yang terkenal, Anda salat di masjid Ampel, di masjid Rahmat, hadisnya selalu dibaca. An Abi Hurairah, "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit." "Idza qulta li sahibika yawmal jum'ati ansit."

tadi dengan dua khutbah ini. Inilah ibadah Jumat yang agung, ibadah Jumat yang luar biasa. Dan kalau Anda ingin sholat dengan baik, dengan khusyuk, maka Anda harus mempunyai cara persiapan yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menggugah kita semuanya untuk mengoreksi apakah sholat saya sudah baik, apakah saya sudah layak untuk diterima sholat saya ini. Semoga Allah senantiasa membimbing kita ke arah yang membuat kita semakin berkualitas ketakwaannya. Salakallahu bina wa bikum sabilal hidayah. Wajannabana wa iyyakum tariqash sharri wal ghawaya. Nafa'ana Allah wa iyyakum bil Qur'anil azim wa bihadyi sayyidil mursalin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.

0: محمد.
1: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وبارك على نبي صحبه وسلم تسليما مزيدا. قال تعالى على نبي صحبه وسلم تسليما مزيدا قال تعالى وهو القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله عشر المصاحب دات نبيه كجاكاً آيات ترالو فانجاً دات نبيه كجاكاً آيات ترالو فانجاً.
0: Ada yang membuat orang lari dari masjid, tidak mau datang ke masjid itu. Kalau kalian menjadi imam, hendaknya diperhatikan, jangan terlalu panjang, tapi juga jangan terlalu cepat. Karena orang yang sholat cepat itu dikatakan oleh Rasulullah adalah orang yang mencuri sholatnya. Fa inna min waraihi, diingatkan. Yang jadi makmum itu diperhatikan. Ada orang tua, ada orang yang sakit, ada orang yang barangkali ada urusan, ada orang yang mungkin dia ingin sholat di sini dan menikmati kemudian tidak ada urusannya. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, saya menyampaikan dari pengalaman saya. Saya alhamdulillah sudah sholat di banyak masjid di Indonesia, bahkan juga di luar Indonesia, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Kalimantan. Saya menilai masih banyak orang yang sholat cepat. Ini harus diperhatikan. Saya khawatir kalau ini tidak disampaikan, mereka tidak tahu bahwa sholat cepat itu diumpamakan oleh Rasulullah adalah orang yang mencuri sholatnya. Beliau bersabda, inna aswa an-nasi sarakatan alladhi yasrik min sholatihi. Sejelek-jelek pencuri adalah orang yang mencuri sholatnya, kata Rasulullah. Para sahabat terkejut mendengar itu, lalu bertanya, kaifa yasriku sholatahu ya Rasulullah, bagaimana mencuri sholatnya? Kemudian Nabi mengatakan, la yutimmu ruku'aha wala sujudaha wala khusyu'aha. Kalau ruku' tidak sempurna, cepat saja berdiri, sujudnya juga begitu, juga tidak khusyuk. Orang yang seperti itu dikategorikan oleh Rasulullah sebagai pencuri solat. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jangan terlambat solat. Oleh karenanya, menyesal ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Harus mufaraqah karena imamnya tidak layak. Dan itu memang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau terlalu cepat, enggak bisa kita khusyuk. Anda boleh mufaraqah. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk memahami siapa sebenarnya orang yang sukses menurut Al-Qur'an. Wa shadaqallahu al-'azim. Allah berfirman, "Qad aflahal mu'minun alladziina hum fi shalaatihim khashi'un." Telah sukses orang yang beriman itu. Siapa mereka itu? Adalah orang yang bisa salat dengan khusyuk. Anda baca surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat yang keempat. Walladzina hum 'anil laghwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun. Karena mereka salatnya khusyuk, maka mereka tidak mau menghambur-hamburkan waktunya untuk hal-hal yang tidak ada yang tidak berguna, dan mereka ketika bekerja sudah sadar bahwa sebagian ini adalah sahamnya fakir miskin. Mereka berinfak, mereka bersedekah dengan ikhlas, itulah orang-orang yang sholat dengan khusyuk. Karena kalau orang itu sholatnya khusyuk, seluruh ibadahnya, seluruh perilakunya dipengaruhi dengan khusyuknya. Maka tidak ada pilihan lain, kita harus berusaha untuk semakin hari semakin berkualitas sholat kita ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka karimun sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadi al hajat ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina. اللهم اجعلنا من الخاشعين اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم انصر الإسلام والمسلمين في بلادنا إندونيسيا وفي بلاد المسلمين عامة اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين اللهم دمر أعداءهم من اليهود وأعوانه إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على

استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا جمع الصف harap diluruskan dan dirapatkan صف yang masih kosong ada diisi demi kesempurnaan salat.

أكبر.

Sumenep siang ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama program 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Sumenep siang ini juga lanjut menemani Anda, saatnya kita hadirkan budaya Madura. Tidak hanya lagu-lagu Madura akan hadir ke ruang dengar Anda, pendengar, tapi juga ada Saloka Madura, kemudian lagu-lagu pop Madura ya, akan menemani kebersamaan Anda di kesempatan siang hari ini. Saya juga ingin menyapa dulu yang baru saja tune in di 101.3 FM, Sambang Lombang mengawali jumpa kita siang ini.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumeneb Menyapa setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi hanya di Pro 1 RRI Sumeneb.
2: Pro 1.

0: Pamiarsa sepotor anum sesami parjuga saat mangken ngereng pada miarsa aki pari pesan tor saloka madura sereng arte pon.
1: Kak, iya udah pari pesan boleh kak?
2: Iya.
1: Benteng mate benak kanak nguan kak.
2: Jadi kalau kanak-kanak nguan tanya mana benteng aja deh ya. Jadi ya saloka na orang kuat, orang agung, kalah kok orang apes atau orang dumi, orang miskin balik kalah.
0: Pamirsa sepotor anum sesami parjuga sagadinto parebesan tor saloka madura sampun kaator sareng arte epon malarmuke bisa nambeuna pangauningan ngingingi parebesan tor saloka madura.

Budaya Madura masih terus menemani Anda mendengar yang baru saja join di 101,3 FM. Selamat bergabung. Dan kita juga masih berada di bulan Muharram ya, tepatnya di 11 Muharram. Dan berbicara soal Asyura, bulan Syura itu biasanya identik dengan penjamasan keris di satu syura. Nah, tapi tahukah Anda prosesi jamasan pusaka itu ada beberapa tahapan pentingnya, pendengar? Karena jamasan pusaka itu kan tradisi sakral ya, kalau di masyarakat Jawa nih, dilakukan setiap satu syura untuk membersihkan dan merawat benda pusaka, terutama keris sebagai bentuk penghormatan kepada leluhur. Nah, ritual ini mengandung makna filosofi penyucian diri dengan rangkaian ubor rampe seperti jajan pasar, bunga, kemudian juga wewangian, serta doa bersama atau tumpengan sebagai simbol rasa syukur. Nah, untuk prosesinya sendiri, pendengar, prosesi jamasan pusaka ini ada beberapa tahapan penting, yakni dari susilaning, lolos duung, kemudian muti, warangan, dan keprok, yang bertujuan membersihkan, melindungi, serta menjaga nilai budaya dan spiritual pusaka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sumenep siang ini.

0: Selamat siang pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan berita olahraga. Edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Ririn Rizkyanti. Masyarakat Dusun Mayang Desa Branta Pesisir Kecamatan Telanakan Kabupaten Pamekasan turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan memasang bendera negara peserta turnamen sepak bola internasional tersebut serta atribut lainnya hingga menggelar nonton bareng. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
1: Masyarakat Dusun Mayang Desa Branta Pesisir Kecamatan Telanakan Kabupaten Pamekasan turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menghiasi kampung mereka dengan berbagai atribut dan pernak-pernik bertema sepak bola. Warga juga mengibarkan bendera negara peserta Piala Dunia serta memasang poster para pemain sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Muhlis, warga setempat, mengatakan demam Piala Dunia dengan memasang berbagai bendera peserta dan pernak-perniknya ini telah dimulai sejak tahun 2014. Sedangkan biaya tersebut merupakan swadaya dari warga.
2: Setiap ada Piala Dunia, kita mulai tahun 2006, 2014. Kebersamaan dengan beragamnya pemain bola itu kita satukan dalam satu kampung.
1: Tak hanya memasang atribut Piala Dunia, warga juga menggelar nonton bareng dan sesekali melakukan konvoi mengelilingi kampung dengan mengenakan kaos tim favorit peserta Piala Dunia.
0: Madura United berpisah dengan penyerang asing junior Brandao setelah kompetisi musim 2025-2026 berakhir. Manajemen klub menyampaikan apresiasi atas kontribusi pemain asal Brasil tersebut yang dinilai memiliki peran penting dalam perjalanan tim sepanjang musim. Direktur Utama PT Polana Bola Madura Bersatu PBMB Anissa Zafarina menyampaikan terima kasih kepada junior Brandao atas dedikasi dan profesionalisme yang ditunjukkannya selama memperkuat laskar sampai kerap. Menurut Anissa, meski bergabung di pertengahan musim, Brandao mampu beradaptasi dengan baik dan memberikan kontribusi nyata bagi tim. Ia menambahkan, Brandao berhasil mencatatkan 8 gol penting bagi Madura United. Torehan tersebut menjadi kontribusi berharga dalam upaya tim menjaga daya saing sepanjang musim. Dalam waktu yang relatif singkat, pemain berusia 30 tahun tersebut mampu menunjukkan ketajamannya dan menjadi salah satu andalan tim di lini depan. Kepergian Brandao menambah daftar pemain yang tidak lagi memperkuat Madura United untuk musim 2026-2027. Tim futsal U17 Indonesia menyelesaikan uji coba melawan Spanyol di 4 turnamen internasional U17 6 Nations. Skuad Garuda Muda kalah dengan skor 4-0 atas Spanyol. Pertandingan ini menjadi parameter krusial bagi perkembangan taktis skuad muda Indonesia. Tim menghadapi intensitas tinggi khas Spanyol. Potensi ancaman Indonesia merepotkan pertahanan lawan, terbukti ketika pemain Spanyol nomor 11 mendapat kartu kuning karena menjatuhkan pemain Indonesia untuk menghentikan serangan balik. Di pinggir lapangan, kepala ekspedisi Hector Souto menunjukkan dedikasi penuh dengan menerima kartu kuning akibat protes keras terhadap keputusan wasit. Hal ini menjadi bukti keseriusan jajaran ofisial dan membela dan menjaga mentalitas pemain muda di level internasional. Skuad muda Merah Putih mendapatkan pengalaman berharga meski harus mengakui keunggulan lawan. Kartu kuning yang diterima Hector Souto mencerminkan semangat juang ofisial tim. Turnamen ini menjadi ajang pembelajaran bagi pemain muda Indonesia. Dukungan penuh diberikan kepada tim futsal U17 Indonesia untuk terus berkembang. Pendengar dan pemirsa, persiapan menuju kejuaraan provinsi Kejurprov Pencaksilat Jawa Timur 2026 terus dimatangkan. Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Pamekasan, menegaskan masih membuka persaingan ketat bagi para atlet yang ingin mengamankan tempat di skuad definitif. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mengukur kemampuan atlet melalui berbagai kejuaraan selama masa pemusatan latihan Kabupaten Puslatkap. Hasil di arena pertandingan tersebut nantinya menjadi bahan evaluasi total bagi tim pelatih. Bidang Pembinaan dan Prestasi IPSI Pamekasan, Atikur Rahman, menyatakan bahwa proses seleksi belum berakhir. Atlet yang saat ini masuk dalam skuad bayangan wajib menunjukkan progres signifikan selama masa pembinaan. Menurut Atikur Rahman, atmosfer pertandingan menjadi sarana terbaik untuk melihat kemampuan atlet secara utuh, mulai dari aspek teknik, strategi, hingga mentalitas saat menghadapi tekanan lawan. Oleh karena itu, setiap atlet dituntut tampil maksimal dalam setiap kesempatan. Kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI Kabupaten Sumenep 3 2026 menghadirkan pemandangan unik di gelanggang. Di tengah riuh semangat pesilat muda, sejumlah pesilat ibu-ibu turun bertanding dalam kategori tunggal bebas kelas master. Kehadiran para pesilat senior ini menjadi warna tersendiri dalam ajang yang memperebutkan berbagai generasi pesilat se-Kabupaten Sumenep. Kategori master tersebut diikuti oleh 4 peserta senior yang terdiri dari pesilat putra 2 dan 2 pesilat putri. Sorotan utama tertuju pada Fardiana Elita. Ia sukses menyabet gelar juara pertama setelah menampilkan rangkaian jurus tunggal dengan penuh ketenangan, ketepatan, dan penghayatan di hadapan dewan juri. Ketua Panitia Kejuaraan, Ali Arif, mengaku bangga melihat tingginya antusiasme peserta dari berbagai kelompok usia yang meramaikan ajang bergengsi tersebut. Ali menjelaskan bahwa kejuaraan tahun ini memang dirancang inklusif mulai dari usia dini hingga kelas master untuk menampung seluruh potensi lokal. Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ririn Rizkyanti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112, bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.
2: Pro 1, kanal informasi dan

0: Pro 1.
1: Pro Dangdut, Pro 1 RRI Sumenep. Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut, Pro Dangdut adalah kita. Pro Dangdut, RRI Sumenep.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar. Apa kabar Anda hari ini? Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Hadir kembali ke ruang dengar Anda. Saya Ririn Rizkyanti dengan senang hati juga menemani. Dan ini adalah kesempatan ya untuk bisa saling silaturahmi meski hanya lewat udara. Anda bisa bergabung lewat jalur telepon di 0328-662-317 ataupun di 665-396. Boleh juga lewat seluler di 0811-3345-101 dan itu juga nomor WhatsApp Pro 1 RRI Sumenep. Saya juga ingin menyapa Anda yang siang hari ini sudah siap-siap untuk bergabung dengan Pro Dangdut ya. Yang di perjalanan semoga selamat sampai tujuan dan menikmati akhir pekan itu dengan rasa bahagia. Yuk langsung saja saya terima yang ingin bergabung. Halo Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Siapakah di sana?
1: Dengan Arinbi, Mbak Ririn.
0: Kabar baik, Mbak Arinbi?
1: Alhamdulillah baik.
0: Aha, ini lagi di mana?
1: Posisi lagi di rumah.
0: Oh, siap.
1: Ya, enggak jalan-jalan, Mbak Ririn, karena panas.
0: Iya. Oke.
1: Iya. Gimana punya kabar Mbak Ririn?
0: Saya juga sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Lagu ada apa Mbak Ririn?
0: Lagu kita punya Semalam di Malaysia, punya Titik Sandora. Ada Cincin Kepalsuan, Selfie Yama, Kecewanya Jirayut, mau yang mana?
1: Yang dari Selfie Yama aja.
0: Siap.
1: Iya. Salam ya Mbak Ririn.
0: Untuk siapa?
1: Salam yang pertama buat Mbak Ririn, selamat siang dan selamat bertugas. Terus ada Mama Susana, ada Bunda Yuni, ada Bu Fathor, ada Mbak Jempaka, Mbak Dewi, ada Mbak Irma, ada Mbak Iin, ada Sukron, Mbak Wanda, Abah Sini, Anwar Putra Setia, ada Pak Dewa, Faruk Karisma, dan Vicky Anggara, Umar Faruk, Supriyadi, ada Rian juga, ada Tahdan. Ada ketemunya aja, Mbak Didi.
0: Iya.
1: Yeah. Lagu spesial buat Mas Zeki, kalau bisa aku tunggu gabungannya. Ya, buat Mbak Didinya, makasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Yuk, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Mbak Arinbi. Sehat juga untuk semua keluarga ya. Kompak selalu pastinya. Berikutnya, halo Pro Dangdut.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dengan Karisma Mbak Faruk.
0: Sehat Mas Faruk?
2: Alhamdulillah sehat. Panas. Angin tapi.
0: Oh. Sudah sholat Jumat tadi?
2: Sudah.
0: Pasti lebih ganteng.
2: Iya dong.
0: Oh. Iya.
2: Boleh request lagu Mbak?
0: Ingin yang mana?
2: Pengen kepastian Mbak, takut salah lirik nanti di besok hari Minggu.
0: Buat latihan ya?
2: Iya.
0: Siap.
2: Itu Pisah Ranjang Mbak.
0: Kepastian apa Pisah Ranjang?
2: Enggak, maksudnya saya minta kepastian, judulnya. Takut salah lirik gitu.
0: Kirain kepastian judulnya. Siap, Pisah Ranjang ya.
2: Iya.
0: Oke.
2: Pisah Ranjang. Takut salah lirik, malu nanti di radio Mbak.
0: Tak ngening juara.
2: Iya. Karena bukan cuma ke Kabupaten Sumenep ini gitu di ya. RRI.
0: Iya.
2: Baik,
0: lanjut.
2: Oke, salamnya untuk Mbak Ririn, selamat bertugas ya.
0: Terima kasih.
2: Barusan ada Winda, ada Mas GA, Adilia Farid, Cahdan juga di Sampang, kutunggu gabungannya. Sukron Wanda, juga ada Abah Suni, Ricky Anggara, Dewa Surayeng, Bu Fathor, ya juga ada Nur Hasanah alias Mama Susanta, juga ada Irmoy, ada Cempakayu, Mbak Suci, Roni, Asep, Irama, Om Buang, semuanya Mbak.
0: Ya.
2: Semuanya salamnya salam kompakan. Untuk Pak Om Salon dan juga Rian di dulu, selamat menikmati bergoyang. Makasih waktunya Mbak Ririn.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullah. Terima kasih Mas Faruk. Kompak juga ya, bareng Karisma. Berikutnya, halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
3: Halo, assalamualaikum Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa
3: di sana? Dari Susanta Kanjeng Lempoh.
0: Wish, langsung ya. Sekarang rubah-rubah namanya. Tadi dirubah apa?
3: Iya, itu ngarok. Kalau mau bayi itu baririn.
0: Oh, iya. Harusnya pakai molangare lagi.
3: Iya, biasanya Pak Poloare boleh. Kan ponar boleh.
0: Iya.
3: Gimana kabarnya Mbak Ririn?
0: Kabar baik, Mbak Susana juga ya?
3: Ah baik, itu panas banget sekarang Mbak Ririn.
0: Santai ini.
3: Iya, anginnya ini kencang banget. Tadi ombaknya terlalu besar katanya suami saya kan baru dari Gili yang itu Mbak Ririn.
0: Oh, sudah sampai.
3: Alhamdulillah sudah sampai dengan selamat.
0: Iya.
3: Tapi apa namanya? Ombaknya bergulung-gulung.
0: Wih.
3: Jalan pendek memang dari jauh kayak ke Gili yang itu cuma setengah jam. Tapi kalau ombak terlalu besar takut juga.
0: Gitu ya. Saya juga pernah nyampe itu.
3: Iya.
0: Tapi aman lah ya kalau sudah nyampe rumah dengan selamat.
3: Iya aman. Sebelum Jumatan itu sudah nyampe rumah.
0: Oke.
3: Lagunya boleh minta Baririn?
0: Beli dong.
3: Berapa harganya?
0: Gak ada minta sekarang, mana ada yang gratis.
3: Gak ada gratisan ya.
0: Mau apa Mbak Susana?
3: Yang dari Hamdan ATT itu, jangan cintai aku.
0: Harusnya pengen dicintai malah ini dilarang.
3: Ya dilarang dong.
0: Kalau orang lain ya. Siap, nanti tunggu giliran ya Mbak Susana.
3: Ih, gak apa-apa. Walaupun belakangan nanti enggak apa-apa, saya akan tunggu.
0: Mantap.
3: Sampai jam 3 nanti.
0: Siap.
3: Salamnya ya.
0: Untuk siapa?
3: Pertama tentunya buat sampean selaku sang pandu siar. Selamat siang, selamat beraktivitas ya. Mudah-mudahan tetap sama-sama sehat, Mbak Ririn.
0: Amin, terima kasih.
3: Pulangnya hati-hati ya, Mbak Ririn. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan.
0: Iya.
3: Barusan ada ngarok ya? Terus ada Arimbi tadi sama Jeki, ada Wanda sama Sukron, Jeki Anggara, Bu Fathur, Mama Intan, Cempaka, Irma, Evi, juga siapa ya? Ada Syahdar, ada Mahesa Cinter, ada Pak Dewa Surai, ada Basuni. Pokoknya ke semuanya aja.
0: Siap.
3: Abah Sun nih, saya takut asal spesial lah katanya Baririn.
0: Sih, ke siapa?
3: Iya, takut katanya. Tak walau spesial.
0: Oh, gak apa.
3: Iya, melesat dan arjana kensarial Baririn. Melesuk, ebat di palasa.
0: Aduh.
3: Tak, enggak, jangan siapa spesial lah. Takut sarap lagi pulsa, jangan Baririn.
0: Oh, mak, takut siapun pulsa lemah ibu.
3: Iya, takut itu Baririn, takut spesial, takut ulang pulsa ya buat sampean, makasih waktunya Baririn. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mbak Susana Kanjeng Doso, kompak juga untuk semua keluarga di Kolor. Cincin kepalsuan, selfie sama lidah, kita nikmati bersama lewat Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Koperasi Merah Putih bukan sekedar koperasi biasa. Koperasi Merah Putih hadir sebagai wadah kebersamaan untuk saling bantu dalam meningkatkan ekonomi. Di sini, semua anggota mempunyai peran, bukan hanya jadi pengguna, tapi juga menjadi pemilik. Setiap keputusan diambil bersama dan hasilnya pun dinikmati bersama. Lewat koperasi, kita bisa lebih mudah mendapatkan akses modal usaha, belajar mengembangkan bisnis, sampai memperluas jaringan pemasaran. Dan yang paling penting, Koperasi Merah Putih membawa semangat gotong royong. Dari kita, oleh kita, dan untuk kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Rodangdut.
1: Rodangdut.
0: Dangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenang.

0: 101.3 FM Pro 1 RRI Sumenep, kanal informasi dan inspirasi. Lanjut lagi yang ingin bergabung ya, masih lewat jalur telepon 662317 dan juga 665396. Halo Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Bro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dari Abasun nih, Mbak Ririn.
0: Oh, ada yang minta pulsa ya, Mbak?
1: Gimana?
0: Ada yang minta pulsa?
1: Enggak ada.
0: Oh, enggak ada. Ya sudah.
1: Iya. Gimana kabar sampean? Ya?
0: Kabar baik, alhamdulillah. Ririnnya sehat.
1: Iya, kalau sama-sama baik. Mudah-mudahan sama-sama sehat.
0: Amin.
1: Sama-sama tetap di lindungan Sang Ilahi Rabbi.
0: Iya.
1: Lagunya ada apa?
0: Kita punya Jirayut dengan Kecewa, ada Rumah Irama Roda Kehidupan, Nur
1: ya,
0: Lelaham.
1: Rumah Irama.
0: Siap.
1: Roda Kehidupan, karena kehidupan Abasuni masih berputar gitu.
0: Oh, sama Ririn juga masih berputar.
1: Oh, sama juga ya.
0: Iyalah.
1: Iya, salamnya ya.
0: Untuk siapa?
1: Yang perdana buat sambian selamat berkugas.
0: Terima kasih.
1: Ada Jeki Asmara bersama Winda, ada Riki Anggara, ada Faruk, ada Mama Batkor, Mama Yuni, Pak Ketua, ditunggu gabungannya gitu. Ada Cempaka, ada Mama Susana, ada Suci, ada Dewa Suraying, ada Mas Roni, ada Mesa Jenar, dan kesemuanya aja tanpa terkecuali. Buat Neng Ririnya, atas waktunya, Matur Selengkong. Assalamualaikum.
0: Sami-sami, Waalaikumsalam, Warahmatullahi. Terima kasih, Abah Suni. Kompak juga untuk semua keluarga di sana ya. Berikutnya, kembali saya terima untuk yang ingin bergabung. Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Halo, Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Sehat, Mbak Evi?
2: Alhamdulillah, lagi ngombe acem di luar ini.
0: Ekombi, marai cemor.
2: Iya, ekombi ini. Banyak teman-teman lagi rame di sini ya.
0: Arocek acem.
2: Enggak, lagi ada koninap beras.
0: Oh,
2: bantuan.
0: Iya.
2: Kalian saya ngombe acem, jadi
0: ning kurang mina oreng.
2: Iya. Sekali-sekali gitu, Mbak Ririn.
0: Oh, dua kali, gak apa-apa.
2: Oh, gitu ya?

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan.

orang yang beriman selalu menepati ucapannya. Suatu hari pada masa pemerintahan Khalifah Umar, ketika Umar sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, tiga pemuda bangsawan yang tampan memasuki majelisnya. Dua orang di antaranya berkata, "Kami berdua bersaudara. Ketika ayah kami sedang bekerja di ladangnya, dia dibunuh oleh pemuda ini, yang sekarang kami bawa kepada Tuhan untuk diadili. Hukumlah dia sesuai dengan kitabullah." Khalifah Umar menatap orang yang ketiga dan memintanya untuk berbicara. Walaupun di sana tidak ada saksi sama sekali, Allah yang selalu hadir mengetahui bahwa mereka berdua berkata yang sebenar-benarnya. Kata si tertuduh itu, "Aku sangat menyesal ayah mereka terbunuh di tanganku. Aku tidak bermaksud membunuh orang itu, tetapi kenyataan dia mati di tanganku. Sekarang Tuhanlah yang berhak mengadili aku." Khalifah berkata, "Menurut hukum Islam, engkau harus menerima hukuman yang setimpal dengan apa yang telah engkau lakukan. Walaupun pernyataan itu berarti satu pengumuman kematian." Pemuda itu tetap bersabar dan dengan tenang dia berkata, "Kalau begitu, laksanakanlah. Namun aku menanggung satu tanggung jawab untuk menyimpan harta kekayaan anak yatim yang harus aku serahkan kepadanya bila ia telah cukup umur. Aku menyimpan harta tersebut di dalam tanah agar aman. Tak ada seorang pun yang tahu letaknya kecuali aku. Sekarang aku harus menggalinya dan menyerahkan harta tersebut kepada pengawasan orang lain. Kalau tidak, anak yatim itu akan kehilangan haknya. Beri aku 3 hari untuk pergi ke desaku dan menyelesaikan masalah ini." Umar menjawab, "Permintaanmu tidak dapat dipenuhi kecuali ada orang lain yang bersedia menggantikanmu dan menjadi jaminan untuk nyawamu." "Wahai Amirul Mukminin," kata pemuda tersebut, "aku dapat melarikan diri sebelumnya jika aku mau. Hatiku syarat dengan rasa takut kepada Allah. Yakinlah bahwa aku akan kembali." Khalifah menolak permintaan itu atas dasar hukum. Pemuda itu memandang kepada para pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia yang berkerumun di sekeliling Khalifah. Dengan memilih secara acak, ia menunjuk Abi Dzar Al-Ghifari dan berkata, "Orang ini akan menjadi jaminan bagiku." Abi Dzar adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling dicintai dan disegani. Tanpa keraguan sedikit pun, Abi Dzar setuju

0: kita harus melaksanakan hukuman itu kepada Abizar. Mendengar kata-kata tersebut, setiap orang yang hadir di sana mulai menangis. Karena Abizar, orang yang berakhlak sempurna dan bertingkah laku yang sangat terpuji, merupakan cahaya dan inspirasi bagi semua penduduk Madinah. Ketika hari ketiga itu mulai berakhir, kegemparan, kesedihan, dan kekaguman orang-orang mencapai puncaknya. Tiba-tiba, pemuda itu muncul. Dia datang dengan berlari dan dalam keadaan penat, berdebu dan berkeringat. Aku mohon maaf karena telah membuat Anda khawatir. Dia berkata terengah-engah, maafkan aku karena baru tiba pada menit terakhir. Terlalu banyak yang harus aku kerjakan. Padang pasir sangatlah panas dan perjalanan ini teramat panjang. Sekarang aku telah siap, laksanakanlah hukumanku. Kemudian dia berpaling kepada kerumunan massa dan berkata, orang yang beriman selalu menepati ucapannya. Orang yang tidak dapat menepati kata-katanya sendiri adalah orang-orang munafik. Siapakah yang dapat melarikan diri dari kematian yang pasti akan datang cepat atau lambat? Apakah saudara-saudara berpikir bahwa aku akan menghilang dan membuat orang-orang berkata, orang-orang Islam tidak lagi menepati ucapannya sendiri? Kerumunan masa itu kemudian berpaling kepada Abizar dan bertanya, apakah ia sudah mengetahui sifat yang terpuji dari pemuda tersebut? Abizar menjawab, tidak. Tidak sama sekali. Tetapi saya tidak merasa mampu untuk menolaknya ketika dia memilih saya. Karena hal itu sesuai dengan azas-azas kemuliaan. Haruskah saya menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tidak ada lagi perasaan haru dan kasih sayang yang tersisa dalam Islam? Hati dan perasaan kedua penduduk itu tersentuh dan bergetar. Mereka lalu menarik tuduhannya, seraya berkata, apakah kami harus menjadi orang yang membuat rakyat berkata bahwa tiada lagi rasa belas kasihan di dalam Islam?
1: Kisah ini menanamkan kepada kita agar senantiasa manusia itu jujur. Antara ucapan dengan perbuatan harus seimbang. Dan menepati janji adalah suatu ciri bagi seorang mukmin. Seorang yang tidak mau menepati janji adalah ciri orang-orang munafik. Rasulullah pernah bersabda bahwa tanda-tanda orang munafik ada tiga. Apabila dia bicara dusta, apabila berjanji dia tidak menepati, dan apabila dipercaya dia khianat.

0: Tidak banyak jejak prasejarah yang bertahan dalam kurun waktu yang sangat panjang dan masih bisa dijumpai hingga kini. Salah satu yang paling menakjubkan adalah bebatuan raksasa yang ada di Pulau Natuna. Jumlahnya tidak sedikit, karena bisa ditemukan di hampir seluruh pulau, mulai dari gunung, lembah, hingga di pesisir pantainya. Pulau ini kini masuk ke dalam wilayah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. Pulau Natuna dan pulau-pulau kecil di sekelilingnya telah ditetapkan sebagai Taman Bumi Nasional atau Geopark Natuna. Sebagai sebuah kawasan luas untuk kepentingan konservasi bebatuan peninggalan zaman prasejarah yang usianya bukan lagi ribuan abad, melainkan sudah jutaan abad. Selain itu, kawasan ini juga dapat menjadi lokasi penelitian, edukasi, dan ekonomi berkelanjutan. Untuk menuju ke Pulau Natuna, kalau dari ibu kota Jakarta memerlukan waktu sekira 4 jam perjalanan udara dengan sekali transit di Pulau Batam. Tim RRI Voice of Indonesia berangkat dengan penerbangan paling pagi pada pukul 6.15 dan mendarat di Kota Ranai, Pulau Natuna sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Para penerbang kami yang terhormat dan membuat beberapa persyaratan, kita untuk segera mendarat di Bandara Ranai di Natuna.
0: Setibanya di Natuna, kami langsung tidak membuang waktu untuk menikmati kuliner khas setempat di sebuah rumah makan warga yang menawarkan beragam menu masakan tradisional. Kebanyakan berbahan ikan laut segar, yang sudah barang tentu memanjakan lidah dan menggugah selera. Maklum kalau di Jakarta, relatif sulit diperoleh. Selama beberapa hari di daerah paling utara Indonesia dan berbatasan dengan 7 negara Asia Tenggara ini, RRI Voice of Indonesia berkesempatan melakukan penelusuran. Terdapat 8 lokasi atau geosite yang ada di Natuna. Telah ditetapkan masuk ke dalam kawasan geopark, yakni Pulau Stanau, Pulau Akar, Batu Kasah, Tanjung Senubing, Pulau Senoa, Gua Kamak, Tanjung Datu, dan Gunung Ranai. Konon, bebatuan di Natuna berupa batuan sedimen berlapis yang terbentuk di darat sebagai endapan Sungai Purba. Bebatuan geosite di Natuna berjenis batu pasir, konglomerat, dan batu lanau yang secara geologi termasuk dalam formasi pengadah berumur oligomiosen. Sebagian batu sudah terbentuk, hitam dan keras. Namun, sebagian lagi masih berproses dari pasir yang membeku. Meski demikian, jika kaki manusia dipijakan di bebatuan tersebut tidaklah rapuh karena sudah sangat keras. Sungguh ajaib, batu setengah pasir itu membentuk relief yang menakjubkan, seakan dipahat dengan teknik tinggi. Jejak bebatuan itu juga menyuguhkan warna-warni gradasi coklat hingga kuning, hitam, dan abu-abu. Mahakarya Sang Maha Pencipta. Selain bebatuan granit raksasa yang jumlahnya ribuan, alasan Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark karena memiliki keanekaragaman hayati langka dan unik yang tidak ada di daerah lain, bahkan di negara lain. Di samping itu, Natuna juga memiliki peninggalan kebudayaan yang adiluhung, sehingga perlu dilindungi. Seperti diungkapkan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Natuna, Hardinansah, kepada Voice of Indonesia.
2: Bebatuan Natuna itu asalnya dari kerak samudra, kerak benua, Sungai Purba, yang punya usia menurut ahli geologinya itu 144 sampai 188 juta tahun yang lalu. Kemudian yang kedua, karena Natuna itu memiliki biodiversity, jadi keanekaragaman hayati. Jadi di Natuna itu kita punya hewan endemik yang satu-satunya di dunia, yaitu kekah. Kemudian juga kita punya kodok terkecil di dunia, cuman sebesar kuku ibu jari, itu di Kecamatan Serasan. Kemudian yang terakhir, karena kita memiliki culture diversity, jadi keanekaragaman budaya yang kita miliki. Ya kita kan ada ini, mendu, ayam sudul, kesenian alu, banyak sekali, beragam, tersebar di Kabupaten Natuna.
0: Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Geopark Natuna, Kiki Firdaus, mengungkapkan penetapan Natuna sebagai kawasan Taman Bumi Nasional atau Geopark pada 29 November 2018 silam melalui proses yang relatif singkat atas inisiasi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Mengingat selain memiliki sumber daya alam dan budaya setempat, Natuna merupakan beranda NKRI yang letaknya sangat strategis, berhadapan dengan Laut Cina Selatan yang kini diberi nama Laut Natuna Utara.
3: Setahun sebelumnya, 2017 itu ada teman-teman dari Kementerian Luar Negeri berkunjung ke Natuna, tepatnya nginapnya di Alipstone. Nah, di Alipstone Park itu kan landmarknya hamparan bebatuan, landscape batu-batu. Nah, cetus ide dari teman-teman Kementerian Luar Negeri, wah ini harus kita selamatkan Natuna dengan batu-batu granitnya ini, jangan sampai semuanya dipecah jadi pondasi rumah gitu. Karena di sini itu memang batu-batu granit itu dijadikan bahan untuk pondasi rumah rata-rata, tapi tidak diproduksi untuk dijual massal gitu. Tetapi kelama-kelamaan kan akan habis. Nah, kementerian juga melihat letak Natuna yang berada di tengah-tengah lautan yang selama ini jadi polemik beberapa negara. Posisi Natuna ditetapkan sebagai kawasan geopark itu dianggap penting untuk sebuah status di luar. Sebenarnya untuk menjadi sebuah geopark, Natuna masih panjang prosesnya. Namun, Natuna dapat kesempatan yang sangat spesial. Kita diberi kemudahan untuk menyusul seluruh administrasi di belakang, seperti hadiah lah, seperti anugerah yang diberikan oleh negara untuk wilayah Natuna sebagai penghargaan menyatakan bahwa kita memang benar-benar berada dalam kawasan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ditetapkannya sebagai geopark. Taman bumi yang tujuan mulianya menyelamatkan bentuk bumi dari sekarang hingga jutaan tahun yang akan datang sampai kiamat.
0: Masih menurut Kiki, pengelolaan kawasan Geopark Natuna secara komprehensif dan berkelanjutan, di mana ada campur tangan pemerintah Republik Indonesia melalui lintas kementerian dan lembaga, serta Pemda, menjadi salah satu upaya penting dalam mensejahterakan masyarakat setempat, dan sekaligus mempertegas kehadiran negara dalam mengantisipasi munculnya klaim dari negara lain atas Natuna. Terakhir, Kiki Firdaus mengungkapkan, Geopark Natuna kini tengah diperjuangkan untuk mendapat pengakuan dari PBB berupa penetapan sebagai UNESCO Global Geopark.

0: Ini nih, tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu.
0: Iya, Mbah, saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.
0: Maaf ya, Mbah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Saya Tohir dan kembali kedatangan Anda yang akan menemani Anda di sore ini dalam Sampang Sore edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026. Pendengar, selamat sore, selamat beraktivitas apapun di sore ini. Bagi Anda yang saat ini pulang kerja ataupun beraktivitas rumahan atau persiapan mau pulang kerja, hendaknya hati-hati di jalan ya. Karena saat ini cukup ramai nih di jalanan kota Sampang dan juga di jalan utama kota Sampang menuju Pamekasan ataupun menuju Surabaya cukup ramai. Hendaknya hati-hati di jalan, juga patuhi peraturan-peraturan lalu lintas. Dan juga jangan lupa cek lampu rem dan juga lampu sein Anda ketika mau belok. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang Sore ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dulu, rumah adalah tempat teraman bagi anak.
1: Mama pergi dulu ya. Kamu di rumah aja, jangan kemana-mana. Di luar banyak bahaya dan penjahat.
2: Iya, Mama. Hati-hati ya, Mama.
0: Sekarang, banyak anak tenggelam dalam layar.
1: Udah dong, Kak. Gamenya itu seharian loh ini, sampai lupa makan.
2: Apa sih Mama ini? Cerit banget. Lihat ini, kalau Mama aku kalahkan.
0: Kejahatan tidak selalu datang dari luar rumah. Penjahat sesungguhnya berada dalam genggaman tangan kecil itu.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya satu orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.

0: jadi. 100,8 FM RI Sampang, Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Info Prima.
1: Pembelinya. Sudah lebih dari satu dekade ia bertahan menjaga denyut pasar buku yang perlahan tergerus zaman. Amrullah merupakan satu dari ratusan pedagang pindahan dari sekitar stasiun Kota Baru, Jalan Trunojoyo pada 2010 silam. Kala itu sekitar 70 kios buku menempati kawasan Velodrome. Pasar buku ini sempat menjadi surga bagi para pemburu bacaan murah di Malang. Namun seiring waktu, jumlah kios terus menyusut. Kini hanya tersisa sekitar 15 penjual yang masih bertahan. Sebagian beralih menjadi toko kopi, sebagian lagi menjadi toko kelontong. Perubahan mulai terasa sejak tren belanja online dan penggunaan gawai semakin masif. Apalagi setelah pandemi COVID-19, minat masyarakat datang langsung ke pasar buku sempat turun drastis. Meski demikian, Amrullah melihat secerca harapan dalam 2 tahun terakhir.
2: Berarti sudah
3: seharusnya untuk pedagang ini ya mau nih mau, tapi kurang apa itu diklankan, apa maksudnya
2: promonya kurang
3: ya, promonya kurang kan. Dulunya pemerintah minta ikan mau dipromosikan juga, ternyata enggak ada.
1: Namun di tempat itu, semangat menjaga budaya membaca masih terus hidup, dijaga oleh orang-orang seperti Amrullah yang memilih bertahan di antara halaman-halaman lama yang belum selesai dibaca zaman. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Prita Audia. Prita, silakan.
5: Terima kasih, Dia. Pendengar dan pemirsa, cegah penyakit rabies, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun melakukan vaksinasi pada kucing, anjing, dan monyet liar. Berikut laporan Aris Deka.
6: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun terus mengintensifkan upaya pencegahan penularan rabies melalui program vaksinasi massal. Kegiatan ini menyasar hewan liar seperti kucing, anjing, dan monyet di berbagai titik strategis, termasuk Pasar Besar Madiun, Pasar Sleko, Taman Bantaran, Stadion Wilis, kawasan Kampung Jepang, hingga tempat pembuangan akhir atau TPA. Program ini sengaja digelar bertepatan dengan momentum hari jadi Kota Madiun yang ke-108. Setelah biasanya rutin dilaksanakan setiap bulan September dalam rangka Hari Rabies Sedunia. Medik Veteriner Muda DKPP Kota Madiun, Dr. Hewan Yeri Anissa menjelaskan, target pelaksanaan vaksinasi ini menyasar sebanyak 150 dosis untuk menyuntik hewan-hewan liar tersebut. Namun, proses pemberian vaksinasi tidak dilakukan sembarangan, karena setiap hewan harus melewati pemeriksaan fisik terlebih dahulu. Tim medis akan menghindari pemberian vaksin pada hewan yang menunjukkan gejala sakit, mengalami dehidrasi, mengidap penyakit kulit parah seperti scabies karena imunitas sedang menurun, serta hewan yang sedang dalam kondisi bunting. Langkah proaktif ini diambil sebagai langkah bentuk benteng pertahanan dini bagi wilayah setempat. Meski status Jawa Timur saat ini masih dikategorikan bebas dari laporan kasus rabies pada kucing maupun anjing.
7: Kalau di Jawa Timur itu kan kita masih bebas ya Mas ya. Belum ada kejadian atau laporan terkait kucing atau anjing yang terkena rabies. Cuman kita kan berbatasan dengan Bali. Bali ini kan masih belum bebas rabies. Masih banyak kejadian di Bali sana terkait rabies sampai menularkan ke manusia. Jadi untuk antisipasi seperti itu, kita memerisai daya tahan tubuhnya kucing-kucing ini dengan vaksinasi rabies. Kalau populasi yang kucing liar ya Mas ya, untuk data yang tahun lalu sekitar 200-300. gitu ya, di pasar, di Fasum, sekitar situ.
6: Selain melakukan pencegahan terhadap hewan, Yeri juga mengimbau masyarakat untuk mengenali gejala klinis rabies, seperti sifat hewan yang mendadak agresif, mengalami hipersalivasi atau mengeluarkan air liur secara berlebihan, takut terhadap cahaya dan air, serta cenderung suka bersembunyi di tempat-tempat gelap. Mengingat dampak penularan rabies ke manusia sangat besar dan fatal melalui resiko gigitan ataupun cakaran, perlindungan mandiri bahkan sudah mulai dilakukan oleh para praktisi medis di klinik hewan dengan melakukan vaksinasi rabies secara mandiri untuk memperkuat daya tahan tubuh mereka. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
5: Ya, saudara, laporan selanjutnya akan disampaikan oleh Dayus Warno terkait KAI Daup 7 Madiun yang terus memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan fasilitas bagi pelanggan lansia. Berikut informasi selengkapnya.
8: PT KAI Daup 7 Madiun menegaskan komitmennya untuk terus konsisten memberikan pelayanan terbaik bagi para pelanggan, khususnya para usia lanjut. Sebagai wujud nyata kepedulian terhadap kenyamanan dan aksesibilitas, KAI Daup 7 senantiasa menghadirkan layanan perkeretaapian yang inklusif serta ramah pada para lanjut usia lansia agar tetap dapat menikmati perjalanan dengan aman, nyaman, dan mudah. Manajer Humas KAI Daup 7 Madiun Tohari menjelaskan bahwa kualitas pelayanan yang inklusif ini terus ditingkatkan guna memberikan kenyamanan ekstra bagi lansia, mulai dari penyediaan kursi roda, area tunggu prioritas, bantuan dari petugas saat proses boarding, hingga kemudahan perjalanan bagi mereka yang ingin bepergian menggunakan moda transportasi massal ini.
9: Kami KAI Daup 7 Madiun khususnya juga sudah selama ini sudah memberikan fasilitas ya tambahan terkait dengan reduksi ya. Jadi untuk usia di atas 60 tahun kami berikan reduksi sebesar 20% untuk kereta api komersial maupun kereta api PSO untuk jarak jauh.
8: Menurut Tohari, secara permanen menetapkan hak reduksi untuk potongan harga tiket kereta api jarak jauh sebesar 20% bagi pelanggan lansia yang telah menginjak usia 60 tahun atau lebih, di mana tarif reduksi ini berlaku setiap hari untuk seluruh perjalanan kereta api jarak jauh komersial dan PSO dengan proses registrasi yang sangat mudah dan cukup dilakukan satu kali saja untuk seterusnya. Melalui konsistensi layanan inklusif dan pemberian hak reduksi ini, KAI Daup 7 Madiun berharap dapat terus meningkatkan kualitas hidup serta memberikan kebahagiaan bagi para lansia melalui pengalaman perjalanan yang aman, sehat, dan kemudahan aksesibilitas. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
5: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Aprilia Purbosari di sana. Silakan Aprilia.
10: Baik, terima kasih Berita. Pendengar, peringati Hari Lingkungan Hidup, PT POMI ajak masyarakat mendaki dan menanam pohon di kawasan hutan lindung. Diana Dinar melaporkan selengkapnya.
11: Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup 2026, PT Paisen and Maintenance Indonesia atau POMI melakukan pendakian ke puncak Gunung Loros dan penanaman ratusan pohon di kawasan hutan lindung Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyu Klugur, Kabupaten Situbondo.
12: Pemirsa RRI Net, saat ini saya sedang berada di Gunung Loros, Desa Selo Banteng, Kecamatan Banyu Klugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, di mana dalam rangka memperingati Hari Lingkungan, PT POMI Energi bersama dengan Pemkab Kabupaten Situbondo dan beberapa komunitas pecinta alam melakukan pendakian ke Gunung Loros sekaligus melakukan penanaman pohon.
11: Senior Manager PT POMI, Yoza Jamal, mengatakan ratusan pohon berbagai jenis ditanam di kawasan hutan lindung, diantaranya pohon durian, alpukat, dan kelengkeng.
13: Pelestarian bagaimana industri dan masyarakat itu bisa hidup berdampingan dan menjaga lingkungan tetap baik untuk kehidupan masyarakat.
11: Sementara itu, Kepala Desa Selo Banteng Mutaha mengaku bahwa hutan lindung di kawasan Desa Selo Banteng masih lestari dan terjaga.
13: Ada sekitar 300.000 tumbuhan hidup.
11: Di kawasan hutan lindung ini?
13: Di Selo Banteng.
11: Di Selo Banteng.
13: Itu saya lakukan kerjasama dengan PT POMI mulai tahun 2009.
11: Sementara itu, salah satu pecinta alam, Ahmad Rifai, mengaku

0: Perintah Pesisir Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan memasang bendera negara beserta turnamen sepak bola internasional tersebut, serta atribut lainnya hingga menggelar nonton bareng. Berikut laporan Purnama Iswantoro.
1: Masyarakat Dusun Mayang, Desa Beranta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menghiasi kampung mereka dengan berbagai atribut dan pernak-pernik bertema sepak bola. Warga juga mengibarkan bendera negara peserta Piala Dunia, serta memasang poster para pemain sepak bola dunia, seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Muhlis, warga setempat, mengatakan demam Piala Dunia dengan memasang berbagai bendera peserta dan pernak-perniknya ini telah dimulai sejak tahun 2014. Sedangkan biaya tersebut merupakan swadaya dari warga.
2: Setiap ada Piala Dunia, sekarang mas, kita mulai tahun 2014. Kebersamaan dengan beragamnya fan-fan bola itu kita satukan dalam satu kampung.
1: Oke. Tak hanya memasang atribut Piala Dunia, warga juga menggelar nonton bareng dan sesekali melakukan konvoi mengelilingi kampung dengan mengenakan kaos tim favorit peserta Piala Dunia.
0: Pendengar dan pemirsa dari RRI Sumedang, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini, silahkan.
3: Baik, terima kasih Nur Halili. Pendengar dan pemirsa RRI, Menteri SDM Bahlil Lahadalia meresmikan PT Sumber Aneka Gas Tuban sebagai wujud dukungan terhadap ketahanan energi yang berkelanjutan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Witra Adila.
4: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Republik Indonesia meresmikan PT Sumber Aneka Gas yang ada di Kabupaten Tuban. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan, peresmian ini juga sebagai wujud nyata dukungan terhadap penguatan ketahanan energi serta percepatan transisi menuju energi bersih dan berkelanjutan. Fasilitas yang menelan investasi senilai 1,1 triliun ini dirancang untuk mengolah gas bumi yang dikelola oleh PT Pertamina Hulu Energi Tuban S-Java. Masa operasional pengaliran gas ini diproyeksikan berlangsung hingga tahun 2036 mendatang.
5: Saya tidak melihat besar atau kecilnya investasi atau produksinya, tapi saya melihatnya sebuah karya nyata dari sebuah perusahaan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri kita. Apalagi ini kan menghasilkan ada LNG, ada LPG, ada kondensat, dan ada CNG juga. Nah, ini adalah merupakan bentuk daripada bauran energi dalam mengurangi impor LPG kita. Dan itu saya memberikan apresiasi.
4: Sementara itu, Direktur Utama PT SAG Tuban, Agustus Sani Nugroho, menegaskan bahwa operasional mini plan ini merupakan langkah strategis perusahaan untuk mendukung agenda pemerintah. Kehadiran teknologi LNG ini juga menjadi solusi krusial bagi sektor industri yang berada di luar jangkauan jaringan pipa gas konvensional maupun fasilitas kompres natural gas atau CNG. Kedepannya, PT SAG dan PT Super Energi berkomitmen untuk terus berinvestasi dalam infrastruktur energi guna mendukung pembangunan ekonomi Indonesia yang tangguh dan berkelanjutan. Dari Tuban, Witra Adila melaporkan.
3: Sementara itu, pendengar, sejumlah SPBU di Surabaya dan Sidoarjo terpantau mengalami kekosongan stok BBM bersubsidi. Dinas ESDM Jawa Timur tegaskan hanya permasalahan distribusi. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Sejumlah SPBU di kawasan Surabaya dan Sidoarjo tampak penuh antrean. Para pengendara ini antre untuk membeli BBM bersubsidi baik jenis Pertalite maupun Solar, lantaran beberapa SPBU lainnya kehabisan stok. Bagi pengendara yang kehabisan stok BBM bersubsidi namun telah singgah ke beberapa SPBU, mereka terpaksa membeli BBM non-subsidi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Pemprov Jatim melalui Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM terus melakukan koordinasi dengan Pertamina. PLT Kepala Dinas ESDM Jatim Aftabudin Rijaluzaman enggan memberikan penjelasan lebih rinci terhadap kebijakan pusat ini. Namun pihaknya menegaskan bahwa tidak ada kekosongan stok, hanya persoalan distribusi saja.
7: sebenarnya kan bukan kosong, tapi kan distribusinya. Kita tunggu saja, memang ini sementara sedang diatur diskusi yang baik. Mudah-mudahan nanti bagaimana keputusan pusat, kemarin kami dapat koordinasi di pemerintah, dan kita tunggu sampai lambat 1 Juli nanti akan ada statement dari pemerintah pusat, ini baru kita lihat bagaimana perkembangannya ke depannya. Jadi saya belum setuju dulu masalah yang

0: memang bukan kewenangannya provinsi, itu ada di Kalimantan Pusat. Ya.
1: Sementara itu, Aris, salah satu sopir truk, mengaku kesulitan untuk memperoleh solar. Saat ada SPBU yang memiliki BBM subsidi, dapat dipastikan antrean mengular hingga antri berjam-jam.
2: Malam ya juga, malam ya.
3: Setengah jam Pak ya antrinya.
2: Kalau dinilam 3 jam.
3: Pak, apa kepada pemerintah?
2: Ya, seperti biasa aja, normal.
1: Pertamina menyebut adanya keterlambatan pengiriman dari depo ke SPBU. Di sisi lain, Asosiasi Pengusaha Truk atau Organda dan Dinas ESDM menyoroti adanya lonjakan konsumsi serta isu pembatasan kuota yang membuat antrean kendaraan, khususnya logistik, mengular sejak dini hari. Ani Hasana melaporkan.
4: Pendengar aja generasi muda pahami perjalanan sejarah Bung Karno di Surabaya. Pemkot Surabaya luncurkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya. Seperti yang dilaporkan Ermina Jin berikut ini.
5: Pemerintah Kota Surabaya resmi meluncurkan buku Bung Karno, Aku Arek Surabaya di Balai Budaya Kompleks Balai Pemuda Surabaya. Buku diterbitkan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Surabaya dan ditulis oleh 4 orang penulis. Acara dimeriahkan juara 1 puisi Bung Karno serta pertunjukan teatrikal kisah proklamator. Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan, buku itu menegaskan bahwa Bung Karno lahir di Surabaya serta menggambarkan perjuangannya.
6: Jadi harapannya kita meluruskan sejarah, karena bangsa yang hebat itu adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarah, agar tidak pernah kehilangan arah. Dengan buku ini, yang pertama, kita ingin menegaskan bahwa Soekarno lahir di Surabaya.
5: Sementara itu, anggota Komisi 10 DPR RI Puti Guntur Soekarno mengapresiasi terbitnya buku komprehensif tersebut. Puti berharap buku ini bisa membantu generasi muda memahami perjalanan sejarah Bung Karno di Kota Surabaya.
7: Iya, juga didasari atas research yang tidak hanya di arsip-arsip atau perpustakaan atau museum di Indonesia, tetapi juga di luar negeri. Ini artinya dari sisi akademisi, ini bisa juga menjadi satu referensi yang
5: saya. Salah satu penulis buku, Profesor Purnawan Basundoro, menyebut buku disusun berbasis riset akademik dari arsip di Indonesia dan Belanda. Menurutnya, berbagai dokumen tertulis hampir semua menyatakan Bung Karno lahir di Surabaya.
8: Mungkin pernyataan itu ternyata tidak benar. Yang benar itu ya memang Karena lahir di Surabaya, dan itu di buku secara itu sudah banyak yang menuliskan Bung Karno lahir di Surabaya. Ya, terus terang kan mencari arsip itu kan tidak mudah gitu ya. Nah, itu yang saya kira arsip-arsip yang cara kita mencari arsip ini yang juga menjadi kenangan tersendiri gitu ya.
5: Sebagai informasi, buku tersebut ditulis Purnawan Basundoro, Samidi, Yayan Indrayana, dan Kukuh Yuda Karnanta. Ermina melaporkan.
4: Dari Surabaya bergeser ke Jombang, pendengar, simbol persatuan dan doa bagi bangsa masyarakat lintas agama Kabupaten Jombang, gelar kirab budaya dan doa bersama. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Cantia.
9: Masyarakat lintas etnis, agama, dan budaya di Kabupaten Jombang menggelar acara kirab budaya dan umbul dungo atau doa bersama di area situs petirtaan Dusun Sumberbeci, Desa Kesamben, Kecamatan Ngoro. Kegiatan yang berlangsung sore hari ini diinisiasi oleh pemerintah desa setempat berkolaborasi dengan seluruh komunitas petirtaan dari Jombang dan Mojokerto. Acara ini dihadirkan oleh berbagai elemen masyarakat dari penganut agama Islam, Hindu, Konghucu, Buddha, Katolik, Kristen, aliran kepercayaan, Kejawen, hingga Paguyuban Mojopahit dari Mojokerto. Wakil Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Jombang, Haji Didik Tondo Susilo, SHMSI, yang hadir di lokasi menyampaikan bahwa esensi dari kegiatan ini adalah ruang persatuan dan ruang doa bagi bangsa.
10: Pada sore hari ini, kami bersama masyarakat lintas etnis, lintas agama, dan lintas budaya yang ada di Kabupaten Jombang, serta Forum Kerukunan Umat Beragama yang ada di Kabupaten Jombang, bersama-sama masyarakat yang ada di Desa Kesamben, mengadakan acara kirab budaya dan dilanjutkan dengan umbul dungo atau umbul doa yang nanti malam akan dilanjutkan dengan pertunjukan wayang kulit yang ada di komplek atau area petirtaan ini. Nah, harapan yang kami inginkan adalah untuk di tahun-tahun mendatang, karena kita sebetulnya sejatinya pada sore hari ini kami ingin berdoa agar seluruh warga masyarakat di Desa Kesaben dan seluruh warga masyarakat di Indonesia ini bisa lebih mulia dan sejahtera dan lebih maju lagi di Indonesia.
9: Beliau juga berharap agenda seperti ini bisa terus dipertahankan dan diulang pada tahun-tahun mendatang. Tujuannya agar masyarakat luas dapat semakin memahami dan mengenal Desa Kesamben sebagai wilayah cikal bakal situs petritaan bersejarah di Kabupaten Jombang. Rangkaian kegiatan budaya ini dijadwalkan akan berlangsung hingga malam hari dengan pagelaran pertunjukan wayang kulit tepat di dalam komplek petritaan Sumber Beji. Cantia melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diah Laras. Diah, silakan.
11: Terima kasih Dini, pendengar dan pemirsa. Selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
12: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
11: Masih menjalani perawatan, belasan jemaah haji Debarkasi Surabaya belum bisa kembali ke tanah air. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
13: Belasan jemaah haji Debarkasi Surabaya masih belum bisa pulang ke Indonesia karena mereka masih menjalani perawatan di sejumlah fasilitas kesehatan di Arab Saudi. Ketua Panitia Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam berharap agar seluruh jemaah haji yang masih menjalani perawatan segera diberikan kesembuhan, sehingga mereka nantinya dapat kembali ke tanah air dalam kondisi sehat.
14: Baik, karena itu kita berharap nanti sampai dengan kepulangan, semua lancar dan semua sesuai dengan harapan kita, jemaah bisa pulang dengan sehat walafiat dan mendapatkan haji mabrur. Sementara jemaah yang tertunda di Arab Saudi, tertunda kepulangannya karena sakit ada 12 orang, seperti itu. Ini berharap semoga nanti 12 orang ini segera sehat dan nanti bisa ditanazulkan ke kloter-kloter berikutnya yang ada seat kosong. Oleh karena itu sekali lagi kami terima kasih kepada semua PPIH Debarkasi SUB Surabaya yang sampai dengan saat ini telah memberikan layanan yang terbaik untuk jemaah haji Debarkasi Surabaya.
13: Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam mengatakan terus memantau perkembangan jemaah haji yang masih dirawat di Arab Saudi melalui koordinasi dengan petugas kesehatan dan otoritas terkait. Dia kembali berharap agar seluruh jemaah haji yang sedang sakit segera pulih dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga di tanah air. Farida Husnia melaporkan.
11: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri siapkan kepulangan jemaah haji. Sebanyak 28 armada bus disiapkan untuk penjemputan dari Asrama Haji Surabaya.
15: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri bersama Pemkab Kediri telah mempersiapkan proses kepulangan jemaah haji tahun 2026. Pada musim haji tahun ini, untuk kepulangan jemaah haji akan dipusatkan di kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Berbagai persiapan telah dilakukan guna memastikan proses penjemputan dan penyambutan jemaah haji berjalan lancar, aman, dan tertib. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan armada transportasi untuk mengangkut para jemaah dari Asrama Haji Surabaya menuju Kabupaten Kediri. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi menjelaskan, jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sementara untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba di Kediri pada tanggal 1 Juli 2026.
16: Untuk pemulangan yang di kloter 109, 10, 11 ini interval waktunya hanya selisih sekitar 2 jam. Sehingga nanti diperkirakan proses pemulangan ini juga kita buat agak cepat. Titik pemulangan dipusatkan di halaman Pemkab Kediri dan kopernya nanti akan dititipkan untuk sementara di lapangan tenis di belakang halaman Pemkab.
15: Sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Kediri Sumarlan mengatakan, untuk kepulangan jemaah haji pihaknya telah menyiapkan sebanyak 28 armada bus yang akan digunakan untuk menjemput jemaah haji setibanya di Asrama Haji Surabaya menuju titik kedatangan yang telah dipusatkan di kantor Pemkab Kediri.
17: Sudah menyiapkan armada, jadi armadanya sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan jumlah keberangkatan. Jadi kalau kemarin ada 28 bus, jadi kita untuk menjemput ini juga kita siapkan 28 bus, kemudian ada juga pengawalnya, jadi masing-masing kloter kita siapkan 2 pengawal, Kemudian ada juga tim medisnya, jadi setiap kloter juga didampingi oleh tim medis dengan mobil ambulannya. Sambil itu juga untuk mengangkut koper-kopernya.
15: Abdul Khalik Nawawi menjelaskan bahwa seluruh koordinasi dengan berbagai pihak terkait telah dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berharap kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung dengan tertib dan aman, serta menjadi momen penuh kebahagiaan bagi keluarga yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah kembali ke tanah air. Heri Susanto melaporkan.
12: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
11: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diah Laras mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
12: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam Prima.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, kita ujian istilah asing dulu ya.
1: Iya.
0: Apa arti dari mens sana in corpore sano?
2: Di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang kuat, Pak.
0: Inner beauty.
3: Itu sih kecantikan dari dalam.
0: Cakra.
4: Tenaga dalam.
0: Kalau nepotisme.
5: Kekuatan orang dalam.
6: Nepotisme ada di sekitar kita dalam berbagai nama. Ada koneksi, kenalan, kerabat, dan lainnya. Nepotisme bisa merugikan organisasi, komunitas, ataupun bisnis Anda. Hindari nepotisme, hindari kerugian.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

Bagaimana memberikan pendidikan untuk anak-anak Anda? Mempertimbangkan pendidikan anak-anak sama dengan mempersiapkan generasi yang akan datang. Hati seorang anak bagaikan sebuah plat fotografik yang tidak bergambar apa-apa, siap merefleksikan semua yang ditampakkan padanya. Berpikir luas tentang kehidupan yang berkaitan dengan anak bukanlah hal yang mudah. Namun, kita harus ingat bahwa orang dewasa sering menyepelekan kapasitas pikiran seorang anak yang sebetulnya seringkali lebih berkeinginan untuk mengerti dan lebih mampu memahami sesuatu daripada seorang dewasa. Manusia merupakan hasil seluruh ciptaan, sumber keindahan yang nyata. Oleh karena itu, jelas bahwa tujuan hidup adalah untuk berkembang ke arah keindahan. Pelajaran pertama yang dibutuhkan seorang anak adalah menyelaraskan pemikiran, perkataan, dan tindakannya. Segala hal dalam kehidupan ini, lahir batin, luar dalam, saling bereaksi. Anak harus diajari bagaimana membuat pilihan kata-kata saat berbicara kepada orang-orang yang berlainan, kepada orang asing, kepada teman-temannya, kepada pelayan di rumah. Membuat suara lebih keras atau lebih lembut harus dilakukan dengan pemahaman. Untuk menjadi perhatian agar pendidikan untuk anak-anak harus dipertimbangkan dari 5 sudut pandang yang berbeda, yakni fisik, mental, moral, sosial, dan spiritual. Jika satu sisi berkembang dan sisi lainnya tidak, secara alami, anak akan menunjukkan beberapa kekurangan dalam perkembangannya. Dengan demikian, pemerintah sudah pasti bertanggung jawab atas pendidikan bagi masyarakat. Pendidikan ini harus disusun sedemikian rupa, sehingga baik orang miskin maupun kaya memiliki kesempatan yang sama dalam sebuah pembelajaran yang terdiri dari 5 aspek pendidikan. Anak-anak harus belajar untuk mengenal hubungan dan kewajibannya terhadap semua yang ada di sekelilingnya. Kita harus membiarkan ia tahu apa yang diharapkan ayah, ibu, saudara perempuan, dan saudara laki-laki dari dirinya. Karena mengenal hubungan satu sama lain merupakan tanda karakter manusia yang tidak ada pada binatang.

0: Eh, gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
1: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
0: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
1: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
0: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
2: Nenekmu.
0: Permisi, Nek.
1: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
0: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.
3: Seratus koma delapan FM RI Sampang Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di Sampang sore ini. Libur sekolah pada tahun 2026 sedang berlangsung. Hal ini merupakan momen yang didatikan oleh para siswa setelah menjalani kegiatan belajar di sekolah selama satu tahun ajaran. Termasuk para orang tua yang juga memanfaatkan momen ini untuk mengajak putra-putrinya berlibur ke tempat-tempat wisata. Hosniatun, salah seorang warga Sumenep, mengatakan pada libur sekolah tahun ini dirinya mengajak putranya untuk berlibur ke Pantai Utama Raya di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Sebagai bentuk apresiasi untuk putranya yang telah lulus sekolah menengah pertama SMP. Ia menyampaikan alasan dirinya mengajak keluarga besarnya liburan ke Pantai Utama Raya di Situbondo karena pemandangannya yang sangat indah. Anak saya memang sangat menginginkan untuk libur ke sini karena pemandangannya yang sangat indah, bisa melihat sunset dan sunrise. Padahal menurutnya kondisi di tempat wisata tersebut sangat bersih dan layak wahana permainan untuk anak. Ada jet ski, Ferrari boat, banana boat, Donald boat, snorkeling atau Pikachu boat, dan juga speed boat mancing. Wow, di situ Bondo nih ya, ada Pantai Utama Raya yang akan memberikan layanan menyenangkan bagi Anda di saat berlibur. Pendengar, 2 menit terlepas dari titik 5 waktu Indonesia bagian Barat, titik 17 waktu Indonesia bagian Barat, teruslah bersama kami di Sampang sore ini.

Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon, karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Adakah hubungan antara selera pada makanan dengan kepribadian? Mungkin saja, karena sebuah studi psikologi menunjukkan orang yang menyukai makanan manis biasanya juga berkepribadian manis. Dalam riset yang dipublikasikan dalam Journal of Personality and Social Psychology, disebutkan para pecinta makanan manis cenderung lebih mudah berteman, tidak suka pertentangan, dan lebih simpatik dibandingkan dengan orang yang lebih menyukai jenis makanan lain, seperti misalnya pedas atau asin. Dalam penelitian, juga diketahui kelompok yang diberi makanan manis juga lebih mudah menolong orang lain dibandingkan dengan orang yang tidak makan apapun atau diberi makanan hambar. Ternyata ada kaitan antara rasa manis dengan perilaku prososial. Hal itu diungkapkan kepala peneliti Michael D. Robinson dari North Dakota State University yang melakukan serangkaian percobaan dengan melibatkan mahasiswa. Penelitian lain yang dipublikasikan awal tahun ini juga menunjukkan penggemar makanan manis biasanya justru memiliki lingkar pinggang lebih kecil. Namun dalam hal ini, para peneliti mengatakan hal itu karena para penggemar manis berolahraga lebih sering untuk mengkompensasi kelebihan kalori yang diasupnya.

0: 1 juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut. Langsung kita gas. Anjir, goblok
1: Edin,
0: banget.
1: Lihat nih. Kakek bisa masih gila ya. Dunia makin aneh.
2: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
3: Kini suara bisa ditiru, wajah bisa dipalsukan, kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah benteng terakhir.

puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad kekasih-Mu.

Salah satu cara tafakkur adalah dengan memperhatikan bagaimana Allah menciptakan badan kita. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqah thumma min mudghah. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai manusia, kamu kalau kamu ragu tentang hari kebangkitan, kalau kamu ragu tentang syurga dan neraka, coba perhatikan bagaimana aku menciptakan dirimu. Sesungguhnya aku ciptakan manusia pertama min turab, dari tanah. Dan pada reproduksi manusia, Allah menciptakan min nutfah, dari sperma. Sperma lalu diproses menjadi alaqah, menjadi darah. Kemudian darah diproses menjadi mudghah, menjadi daging. Wa nukirru fil arham ma nasha ila ajali musama. Kemudian daging tadi diproses, diukir dalam rahim ibumu sesuai dengan yang aku kehendaki dalam waktu yang telah aku tetapkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari daging itulah dibuat mata untuk melihat. Dari daging itulah dibuat telinga untuk mendengar. Dari daging itulah dibuat lidah untuk membedakan rasa, sepasang bibir untuk berkata-kata, sebuah paru-paru untuk mengatur peredaran udara, jantung untuk mengatur peredaran darah. Segala organ tubuh yang diciptakan begitu struktural, fungsional, setelah sempurna dan setelah dihembuskan ruh, thumma nukhrijukum tifla. Kemudian aku keluarkan kamu sebagai bayi. Kembali sebuah pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan bayi? Nah, makanya ada satu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang tidak pandai memperhatikan alam ciptaannya. Sebagaimana firman-Nya, "Wa laqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adhallu ulaika humul ghafilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, banyak manusia dan jin yang nanti aku lemparkan ke dalam neraka karena mereka punya akal tapi tidak pernah memikirkan alam ciptaan Allah. Mereka punya mata, tapi tidak melihat alam ciptaan Allah. Mereka punya telinga, tapi tidak pandai mendengar firman-firman Allah. Nah, oleh karena itu, pernah sebuah lirik. Tak buta dua mata, namun tiada melihat. Tiada tuli telinga, namun tiada mendengar. Yang buta mata hatinya, yang tuli kesungguhan.

0: Sahid selepas mengucapkan syahadat. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bersiap di medan perang Uhud, tiba-tiba terjadi hal yang tak terduga. Seorang lelaki bernama Amar bin Thabit telah datang menemui baginda. Dia rupanya ingin masuk Islam dan ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amar ini berasal dari Bani Ashhali. Keangkuhan jahiliyah menonjol dalam jiwanya, walaupun dia orang baik dalam pergaulan. Kaum muslimin di Madinah pun mengetahui bagaimana keanehan Amar di tengah-tengah kaum yang sudah memeluk Islam. Ia terasing sendirian. Hatinya sudah tertutup untuk menerima cahaya Islam yang terang-benderang. Kini saat orang bersiap-siap akan maju ke medan perang, dia segera menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan dirinya akan masuk Islam dan akan ikut berperang bersamanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyambut kedatangan Amar dengan sangat gembira. Tetapi orang ramai tidak mengetahui peristiwa aneh ini, karena masing-masing sibuk menyiapkan peperangan. Dalam perang Uhud yang hebat itu, Amar memperlihatkan keberanian yang luar biasa. Malah berkali-kali pedang musuh mengenai dirinya, tidak dipedulikannya. "Untuk apa ikut kemari ya Amar?" tanya orang yang heran melihatnya. Dalam keadaan antara hidup dan mati itu, Amar lalu berkata, "Aku sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu aku siapkan pedangku dan maju ke medan perang. Allah akan memberikan syahid kepadaku dalam waktu yang tidak lama lagi." Amar meninggal. Rohnya menghadap kehadirat Ilahi sebagai pahlawan syahid. Waktu hal itu diketahui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka baginda pun bersabda, "Amar nanti akan berada di dalam surga." Dan kaum muslimin pun mengetahui akhir hayat Amar dengan penuh takjub di luar dugaan mereka. Demikianlah kisah seorang yang ajaib masuk surga demikian indahnya. Ia tidak pernah sholat, puasa, dan lain-lainnya seperti para sahabat yang lain, sebab dia belum memeluk Islam. Tiba-tiba melihat persiapan perang yang hebat itu, hatinya tergerak memeluk Islam. Ia menjadi Muslim, lalu maju ke medan perang sebagai mujahid yang berani. Akhirnya, tewas dia dengan mendapat syahada, yaitu pengakuan sebagai seorang yang syahid.
1: Kisah ini menunjukkan betapa bahwa dua kalimat syahadat yang kita baca akan membawa kepada surga. Ada seorang yang dalam cerita ini baru berkata syahadat, kemudian dia berperang di jalan Allah, belum banyak beramal, tetapi kemudian meninggal, maka dia akan masuk surga. Dalam suatu hadis dari Anas bin Malik diriwayatkan, tidak ada seseorang yang masuk surga kecuali dia ingin terulang kembali kalau mati syahid. Sehingga hidup lagi di dunia, mati syahid lagi, hidup lagi di dunia untuk mati syahid lagi sampai berkali-kali. Ini riwayat dari Anas bin Malik.

0: harta titipan Bani Umayyah. Seorang lelaki yang dicurigai menyimpan harta titipan dinasti Bani Umayyah dilaporkan kepada Khalifah Al-Mansur. Ia segera ditangkap dan dihadapkan kepada sang Khalifah. "Kami dengar laporan kamu menyimpan harta titipan milik Bani Umayyah. Sekarang serahkan kepada kami," kata Khalifah. "Amirul Mukminin, apakah Tuhan pewaris Bani Umayyah?" tanyanya. "Tidak," jawab sang Khalifah. "Atau mereka sudah memberi wasiat kepada Anda?" "Juga tidak." "Lalu mengapa Tuhan meminta aku menyerahkan harta yang ada di tanganku?" Sejenak Khalifah Al-Mansur menunjuk tanda ia sedang berpikir. Kemudian sambil mengangkat kepala ia berujar, "Sesungguhnya para pemimpin dinasti Bani Umayyah suka berlaku zalim kepada kaum muslimin waktu itu. Selaku khalifah, kami berhak mengurus hak mereka. Jadi kami bermaksud mengambil hak mereka, lalu kami simpan ke dalam kas negara. Tuan perlu mengajukan bukti yang adil bahwa harta milik Bani Umayyah yang ada padaku adalah milik kaum muslimin yang dirampas secara tidak sah. Sebab boleh jadi ini adalah murni milik mereka sendiri." "Kamu benar. Kamu memang berhak atas harta itu," kata sang khalifah. "Terima kasih atas pengertian Tuan Amirul Mukminin. Sekarang apa keperluanmu?" "Aku ingin Tuan berkenan mempertemukan aku dengan orang yang melaporkan masalah ini kepadamu. Aku merasa penasaran ingin mengetahuinya." Permintaan tersebut dikabulkan oleh Khalifah Al-Mansur. Begitu dipertemukan, akhirnya jelas bahwa orang yang melaporkan itu adalah budak lelakinya sendiri yang telah cukup lama menghilang. Tetapi ia masih ingat dan mengenalinya. "Dia ini budakku, wahai Amirul Mukminin," katanya. "Setelah mencuri uangku 3.000 dinar, ia minggat. Dan mungkin karena takut aku mencarinya, ia kemudian melaporkan aku kepada Tuan yang bukan-bukan." Setelah dimintai penjelasan dan ditakut-takuti oleh Khalifah Al-Mansur, akhirnya budak itu mengakui semua perbuatan yang tercela tersebut. "Kami minta kamu memaafkannya," kata Khalifah. "Sudah aku maafkan, wahai Amirul Mukminin. Bahkan aku memerdekakan dia. Selain mengikhlaskan uang 3.000 dinar yang telah ia curi, aku juga ingin memberinya 3.000 dinar lagi," katanya sambil menyerahkan sebuah bungkusan. Kemudian ia pun beranjak pergi. Khalifah Al-Mansur merasa kagum atas sikap warganya itu. Seraya berkata, "Sungguh luar biasa dia."
1: Kisah ini menunjukkan bahwa seorang muslim hendaknya banyak memberikan manfaat kepada orang lain dan suka memaafkan orang lain, karena orang yang memberi maaf adalah ciri ahli surga. Ahli surga adalah sifatnya pemberi maaf dan suka bersedekah. Al-Quran menyebutkan alladzina yunfiquna fis-sarai wad-dara, yaitu ahli surga adalah orang yang senantiasa memiliki keinginan untuk bersedekah. Selalu bersedekah, memaafkan orang lain, menahan amarah, dan senantiasa berbuat baik. Bisa dilihat dari surat Ali Imran ayat 113.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

5 alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pendengar, setiap hari kita maju selangkah demi selangkah menuju ke arah kesuksesan yang kita inginkan. Seringkali kita terlalu fokus pada mimpi-mimpi kita, sehingga kita tidak mempunyai waktu untuk memikirkan mengapa kita harus mencapai sukses. Apa alasan kita untuk sukses? Apakah kita betul-betul menginginkannya? Memang, sepertinya ini adalah hal yang sepele. Untuk apa saya memikirkan alasannya? Saya kan harus fokus pada pencapaian mimpi-mimpi saya. Percayalah, ketika kita berhasil menemukan alasan mengapa kita ingin mencapai kesuksesan, kita akan lebih eksplosif ketika berhasil meraih kesuksesan. Pendengar, perjalanan kadang-kadang dapat dilampaui dengan mudah dan kadang-kadang pula sangat sulit. Kesuksesan dapat juga sebuah perjalanan pendek atau perjalanan yang sangat panjang. Kemudian, coba kita ingat-ingat kembali satu saja contoh kesuksesan kecil kita. Lompatlah pada satu titik di mana perjalanan menuju kesuksesan tersebut bermula. Rasakan perasaan dan emosi kita saat itu. Apa alasan kita menentukan tujuan atau mimpi tersebut? Apa langkah pertama yang kita ambil saat itu dan bagaimana kita melakukannya? Pendengar, coba identifikasikan faktor-faktor apa saja yang memotivasi kita atau membangkitkan semangat Anda untuk terus maju. Identifikasikan juga hal-hal apa saja yang menghalangi kita dan bagaimana kemudian kita mengatasi masalah-masalah tersebut. Apakah kita betul-betul bahagia atau mungkin malah kecewa karena mimpi atau tujuan kita tersebut tidak membuat kita merasa puas? Tidak perlu khawatir jika pertanyaan-pertanyaan tersebut menyulitkan kita. Untuk membantu menjawabnya, ada 5 alasan utama mengapa kita ingin mencapai kesuksesan. Pertama, kita ingin mencapai kesuksesan karena itu adalah bagian dari rencana hidup kita. Kedua, yang jelas kita menginginkan manfaat dari suatu kesuksesan. Kemudian kita menyukai perasaan kemenangan. Pencapaian kesuksesan adalah sebuah pengalaman yang sangat positif yang menambah nilai pada diri kita dan melambungkan ego kita. Dan yang pasti, kita menginginkan dorongan atau rangsangan dalam hidup kita. Hal inilah yang kemudian akan membuat hidup kita selalu bersemangat. Kita akan termotivasi untuk pencapaian mimpi dan tujuan yang lebih besar dan menantang. Dan yang terakhir adalah kita ingin mengkompensasikan kegagalan-kegagalan kita di masa lalu. Kita mengalami kekalahan, tetapi kita menginginkan kemenangan di saat akhir. Nah, sebuah kemenangan akan mengkompensasi semua pengalaman pahit kita saat mengalami kegagalan-kegagalan. Hal ini seringkali menjadi dasar mengapa kita ingin mencapai kesuksesan.

0: Waduh, lampu merah lagi. Bisa-bisa telat nih. Ah, taruh bus aja deh. Jalanan juga kosong.
1: Hei, jangan nekat. Lampu merah itu buat keselamatan, bukan buat dilanggar.
0: Tapi jalan kosong, nggak bahaya kan?
1: Justru di saat kita pikir aman, bahaya bisa datang. Kamu nggak akan tahu siapa yang bisa tiba-tiba muncul dari arah lain.
0: Iya juga sih.
1: Ingat bro, menunggu 1 menit lebih baik daripada celaka seumur hidup. Nyawa nggak bisa diulang. Taatilah rambu lalu lintas. Berhenti saat lampu merah menyala, sayangi nyawamu dan nyawa orang lain.

100,8 FM di Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RRI Sampang yang kami pancar luaskan dari Perataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pendengar, Buletin Sore edisi hari ini Jumat 26 Juni 2026 hadir kembali ke dengar Anda dengan berbagai informasi terupdate dari 3 kabupaten di Madura, dari Bangkalan, Sampang, dan juga Pamekasan. Saya Tohirudin akan menghadirkan informasi-informasi tersebut selengkapnya.

0: Pendengar, kita awali informasi dari Kabupaten Ujung Barat, Pulau Madura. Di sana ada Kabupaten Bangkalan. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konfes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, ia menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis dan patriotis dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategi dalam mendukung pendidikan bangsa. Miftahul Umar menurunkan laporannya.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
2: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Muhammad Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
2: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasi Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC, dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
3: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU, dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
2: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus.
4: Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Pamekasan tahun 2026 sudah tuntas. Ribuan jemaah yang terbagi dalam 4 kloter telah tiba di tanah air pada 20 dan 21 Juni kemarin. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan Abdul Halim menyatakan proses pemulangan jemaah haji Pamekasan tahun ini sudah selesai. Menurut Halim, para jemaah haji yang tergabung di kloter 73, 74, 75 dan 76 telah sampai dengan selamat di kampung halamannya, Kabupaten Pamekasan.
5: Alhamdulillah, proses pemulangan jemaah haji Pamekasan tahun 2026 sudah tuntas semua. Kloter SUB73, SUB74, SUB75 dan SUB76 telah sampai dengan selamat ke Kabupaten Pamekasan dan sudah berada di keluarga besarnya masing-masing dengan selamat dan insya Allah memperoleh haji yang mabrur.
0: Mendengar, Halim menyebut dari total 1.384 jamaah yang menunaikan ibadah haji tahun ini, satu di antaranya meninggal dunia di Mekah. Mendengar, dari Sampang juga diinformasikan, meskipun distribusi makanan diberhentikan sementara menyusul libur sekolah, Satgas MBG Kabupaten Sampang memanfaatkan jeda operasional ini sebagai momentum untuk melakukan konsolidasi dan pembenahan internal. Sekretaris Satgas MBG Kabupaten Sampang, Sudarmanta, menegaskan bahwa waktu libur ini akan digunakan untuk memastikan kesiapan operasional yang lebih matang saat program kembali berjalan nanti. Satgas MBG bersama pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG diwajibkan untuk menyelesaikan seluruh administrasi yang tertunda.
6: Ya, solusi suruh mempercepat membangun IPAL biar dihidupkan lagi. Makanya perlunya kerjasama yang baik itu. Artinya kalau ada menu nggak enak, barang ngomong. Standar-standar yang diinginkan bagian tercapai. Yang diharapkan ya semua SPPG harus memenuhi standarisasi, termasuk IPAL-nya. Segera dicukupi. Yeah.
0: Pendengar, ia melanjutkan, fokus utama diberikan pada melengkapi dokumen-dokumen yang masih kurang serta memastikan seluruh persyaratan operasional telah terpenuhi sesuai standar Badan Gizi Nasional. Pengelola diminta menyelesaikan berbagai kewajiban administrasi agar tidak ada hambatan pada program yang dilanjutkan pasca liburan sekolah. Penyesuaian ini mengikuti surat edaran Kepala Badan Gizi Nasional nomor 12 tahun 2026 mengenai operasional selama periode liburan. Seluruh kegiatan, distribusi dan layanan akan kembali normal setelah masa libur sekolah berakhir. Pendengar, masih dari Kabupaten Sampang. Dokumen kependudukan tidak hanya berfungsi sebagai identitas resmi, tetapi juga menjadi syarat utama dalam mengakses berbagai layanan publik yang disediakan oleh pemerintah. Khairul Umam menurunkan laporannya.
7: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sampang mengingatkan pentingnya kepemilikan dokumen kependudukan untuk memperoleh layanan kesehatan, bantuan sosial, pendidikan, hingga berbagai kebutuhan administrasi lainnya. Namun, masih terdapat sejumlah warga yang belum memiliki dokumen identitas resmi. Kabid Pendaftaran Penduduk Dispenduk Capil Sampang Desi Damayanti mengatakan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kelompok rentan seperti lansia, warga sakit menahun, dan orang dengan gangguan jiwa atau ODJG. Sebagian dari mereka belum mengurus dokumen kependudukan karena berbagai keterbatasan yang dihadapi.
8: Membantu bagi siapa yang tidak memiliki dokumen, baik itu mau perekaman di desa atau seperti tadi door-to-door karena sakit dan sebagainya, itu tidak apa-apa. Kami melayani bagi masyarakat yang tidak memiliki dokumen.
7: Untuk mengatasi persoalan tersebut, Dispenduk Capil Sampang terus mengoptimalkan program jemput bola dengan mendatangi langsung warga yang membutuhkan pelayanan khusus. Melalui upaya ini, seluruh masyarakat diharapkan dapat memiliki dokumen kependudukan yang lengkap, sehingga lebih mudah mengakses berbagai layanan publik dan program pemerintah. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, kita kembali ke Bangkalan, parkiran Terminal 1 Bandara Juanda Sidoarjo pada Rabu pagi mendadak heboh setelah seorang wanita ASN asal Bangkalan ditemukan meninggal dunia di dalam mobil dinas berplat merah. Keluarga korban melalui kuasa hukum mendesak polisi mengusut tuntas dugaan tindak pidana di balik peristiwa tragis tersebut. Miftahul Umar menurunkan laporannya.
2: Parkiran Terminal 1 Bandara Juanda Sidoarjo digemparkan dengan penemuan seorang wanita meninggal dunia di dalam mobil dinas berplat merah M1090GP pada Rabu 24 Juni 2026. Mobil Toyota Innova hitam tersebut diketahui terparkir sejak Sabtu sore dan menimbulkan kecurigaan warga setelah tercium bau tidak sedap sekitar pukul 8.00 waktu Indonesia Barat. Korban diketahui bernama RY, 50 tahun ASN Pemkab Bangkalan, yang ditemukan di kursi penumpang depan dengan kondisi membengkak. Kuasa hukum keluarga, Risang Bima Wijaya, menegaskan pihak keluarga menduga kuat telah terjadi tindak pidana dengan ditemukan kejanggalan. Mobil terkunci dari luar, kuncinya hilang, dan almarhumah ditemukan di kursi penumpang depan dengan jok direbahkan. CCTV menunjukkan ada orang lain yang membawa masuk mobil dan mengambil tiket parkir dengan menggunakan masker.
9: Sudah 30 keluar suami korban ini tahunya dari media sosial kalau ada mobil dinas istrinya. Mobil dinas yang biasa dipakai istrinya itu ditemukan di bandara dalam keadaan katanya banyak darah berceceran. Kemudian kami menghubungi Polsek, Polres Sidoarjo, Polsek Sedati untuk mengkonfirmasi hal itu. Tim Inavis sudah di TKP, kondisi mobil itu dalam keadaan terkunci.
2: Ia menambahkan otopsi menyeluruh dilakukan selama 6-7 jam. Hasil sementara menunjukkan korban sudah meninggal sejak Sabtu dengan kondisi memprihatinkan. Sejumlah barang berharga milik korban seperti gelang, kalung, dan cincin diketahui hilang. Ia menambahkan keluarga telah melapor resmi ke Polsek Sedati dan Polres Sidoarjo. Pihaknya berharap agar penyelidikan dilakukan secara serius untuk mengungkap penyebab kematian. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Pendengar, Prista Aziza Rahmi, Wakak Kurikulum SRT 51 Bangkalan, menghadapi tantangan mendidik siswa beragam latar. Namun menemukan harapan lewat semangat anak-anak yang ingin tumbuh setara dengan teman-temannya. Kembali Miftahul Umar menurunkan laporannya.
2: Sosok Prista Aziza Rahmi, guru asal Kabupaten Lumajang, kini menjadi bagian penting di Sekolah Rakyat Terintegrasi SRT 51 Bangkalan. Ia bergabung sejak 30 September 2025, bertepatan dengan pembukaan masa pengenalan lingkungan sekolah dan dipercaya sebagai wakil kepala kurikulum. Sejak awal, tantangan besar langsung dihadapi. Menurutnya, banyak siswa yang belum mengenal huruf, putus sekolah karena keterbatasan ekonomi, hingga perilaku yang harus dibentuk dari nol. Salah satunya disiplin mengikuti jadwal asrama dan sekolah. Prista menambahkan, jumlah siswa di SRT 51 kini mencapai 82 orang. Untuk jenjang SMP 42 orang dan 40 siswa untuk jenjang sekolah dasar. Namun keterbatasan ruang membuat guru sekolah dasar harus mengajar kelas rangkap dari kelas 1 hingga kelas 6. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembelajaran.
10: Cukup signifikan perubahan siswa-siswa dari yang saat ini sudah sekitar 7 bulan dengan dibandingkan dengan siswa yang pada saat itu baru masuk di SR. Karena notabene ini memang siswa-siswa SR ini siswa-siswa yang sangat istimewa. Mulai dari ada ya siswa yang tidak mengenal huruf sama sekali.
2: Meski penuh tantangan, menurut Prista, ada momen yang tak pernah dilupakan. Saat menjaga ujian, sekolah siswa sekolah menengah pertama yang belum bisa membaca menyatakan keinginannya belajar langsung dengannya. Dan siswa tersebut mempunyai motivasi tinggi agar bisa setara dengan teman-temannya yang lain. Dari Bangkalan, Miftal Umar, RRI Sampang melaporkan.
0: Pendengar, para sopir harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan giliran pengisian BBM jenis biosolar di Kabupaten Pamekasan. Antrian panjang kendaraan terjadi di sejumlah SPBU di wilayah tersebut. Purnama Iswantoro menurunkan laporannya.
11: Antrian panjang kendaraan untuk mengisi bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis biosolar terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU Kabupaten Pamekasan selama 3 hari terakhir. Salah satu sopir truk, Hartono, mengatakan harus menunggu lebih dari 1 jam untuk mendapatkan giliran pengisian BBM jenis biosolar.
12: Pak, sudah mengantri berapa lama, Pak?
13: Aduh, mulai panggilnya. Setengah enam.
12: Ini kenapa tidak jadi SPBU lain, Pak?
13: Sama juga, sama soalnya sama juga.
12: Mantri, Pak, ya.
11: Pengawas SPBU Kanginan Pamekasan Iswanto menyampaikan, antrian panjang kendaraan ini terjadi karena kuota solar bersubsidi terbatas.
14: Ya, karena kan kita kan satu hari itu cuma kiriman 8 KL.
15: Kendaraan untuk kebutuhan sendiri?
14: Kebutuhan kan konsumen ya apa ya seperti keadaan sekarang ini. Kalau kita semuanya dikirim dua mungkin sudah sampai panjang. Karena sudah ada kuotanya mas tiap bulan.
11: Dari pantauan RRI, meski antrian solar di SPBU sampai ke badan jalan, namun lalu lintas di lokasi terpantau lancar.
0: Pendengar, pelestarian sejarah dan budaya di daerah Kabupaten Sampang membutuhkan langkah nyata. Budayawan Sampang mengusulkan pembangunan dua museum sebagai upaya menjaga warisan sejarah dan identitas budaya Kabupaten Sampang. Kembali, Hoirul Umam menurunkan laporannya.
16: Budayawan Sampang R. Tumenggung Bustomi Irwan Kurnia di Jati Budoyo mengusulkan pembangunan dua museum di Kabupaten Sampang sebagai langkah konkret menjaga dan melestarikan warisan sejarah serta budaya lokal yang dimiliki daerah tersebut. Menurut Bustomi, museum memiliki peran penting sebagai pusat dokumentasi, edukasi, dan pelestarian identitas daerah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat maupun generasi muda. Ia menjelaskan museum umum dapat menjadi tempat penyimpanan berbagai artefak dan peninggalan sejarah yang selama ini belum terdokumentasi secara maksimal. Sementara museum budaya dapat berfungsi sebagai pusat pembelajaran mengenai bahasa daerah, kesenian, tradisi, serta nilai-nilai budaya khas Sampang. Menurutnya, keberadaan museum tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi sarana pendidikan yang mampu memperkuat identitas daerah di tengah perkembangan zaman.
17: Harapan saya butuh dua museum. Satu, museum umum peninggalan Purbakala. Yang kedua, museum budaya. Sebagaimana di Bangkalan.
18: Selama ini di Sampang ada nggak museum?
17: Ada. Yang ada hanya sampai lihat ya. Nanti sampai dididik.
16: Bahwa banyak potensi budaya dan sejarah Sampang yang belum tergali secara optimal, sehingga membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dan komunitas budaya. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar, masyarakat Dusun Mayang, Desa Beranta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan memasang bendera negara peserta turnamen sepak bola internasional tersebut serta atribut-atribut lain hingga menggelar nonton bareng. Dari Pamekasan, Purnama Iswantoro menurunkan laporannya.
11: Masyarakat Dusun Mayang, Desa Beranta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan turut menyemarakkan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menghiasi kampung mereka dengan berbagai atribut dan pernak-pernik bertema sepak bola. Warga juga mengibarkan bendera negara peserta Piala Dunia serta memasang poster para pemain sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Muhlis, warga setempat, mengatakan demam Piala Dunia dengan memasang berbagai bendera peserta dan pernak-perniknya ini telah dimulai sejak tahun 2014. Sedangkan biaya tersebut merupakan swadaya dari warga.
19: Setiap ada Piala Dunia, selalu mas. Kita mulai tahun 2014. Kebersamaan dengan beragamnya fan-fan bola itu kita satukan dalam satu kampung.
11: Oke. Tak hanya memasang atribut Piala Dunia, warga juga menggelar nonton bareng dan sesekali melakukan konvoi mengelilingi kampung dengan mengenakan kaos tim favorit peserta Piala Dunia.
0: Pendengar, informasi ini menjadi informasi terakhir di jumpa kita pada Buletin Petang edisi hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Saya Tohir menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Pastikan Anda terus bersama kami di RRI Sampang. Dan nanti di titik 19 waktu Indonesia bagian Barat, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 3 RRI guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Warta Berita.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

malas merupakan salah satu penyebab negara Indonesia ini tertinggal dengan negara lain, khususnya hubungannya dengan sumber daya manusia atau SDM. Malas bisa berarti banyak hal. Malas belajar yang umumnya terjadi pada pelajar, ataupun malas dalam lingkup yang universal, yaitu malas dalam mengerjakan sesuatu. Tapi memang rasa malas sudah merupakan fitrah dari Tuhan, dan kita harus yakin bahwa pemberian Tuhan itu selalu ada manfaatnya. Hanya saja permasalahannya terletak pada bagaimana kita mengatasi rasa malas tersebut. Mencoba mengambil manfaat atau hikmah dari penanganan rasa malas dan belajar melihat dari sudut pandang yang lebih baik. Malas itu bisa diibaratkan seperti keimanan kita yang ada kalanya meningkat dan ada kalanya menurun. Tapi ternyata, kalau dilatih terus-menerus dan teratur, keimanan itu bisa meningkat atau setidaknya tidak turun. Nah, begitupun dengan malas. Dengan cara teratur diikuti dengan kekonsistenan kita mengerjakan metode atau cara mengatasi rasa malas, insya Allah rasa malas bisa diatasi dan bukan tidak mungkin bisa berubah menjadi rajin. Ada beberapa cara untuk mengatasi rasa malas. Di antaranya adalah banyak membaca, permainan pikiran ketika kita ingin melakukan sesuatu dan tiba-tiba rasa malas muncul, jangan pernah mengucapkan ataupun berpikiran negatif seperti, ah capek nih, sepertinya tidak akan benar. Lebih baik berpikiran positif seperti, wah sepertinya asik nih, pasti rame, come on semangat. Lalu memiliki tujuan dan berdoa.

0: macet sih? Oh, ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget.
1: Ya Allah, kasihan banget sumpah.
0: Tapi, loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih?
1: Astaga, bukannya bantuin,
0: malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
1: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
2: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

0: Masih di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi selanjutnya, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kita akan menyatu ke Pro3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Sentral.
1: Anggaran untuk MBG di daerah. Kementerian Komunikasi dan Digital menerima laporan penonaktifan akun anak oleh platform digital. Inilah Warta Berita selengkapnya Jumat 26 Juni 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia sedang mempersiapkan mobil nasional. Berikut laporan Sugandi Afandi.
2: Profesor, sikunya sekarang selama saya jadi presiden, dia harus naik mobil buatan Indonesia.
3: Presiden Prabowo Subianto membuka Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Hall B JCC Jakarta. Salah satu arahannya, Presiden Prabowo mengatakan Indonesia sedang menuju untuk mempersiapkan mobil nasional. Awalnya Presiden Prabowo bertanya, mengapa Indonesia tidak memiliki pabrik mobil atau motor nasional? Padahal Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk besar. Oleh sebab itu, Presiden menyambut baik upaya untuk menghadirkan mobil nasional. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
2: Kenapa kita tidak punya? Kita beli motor, 10 juta motor tiap tahun. Kenapa tidak ada pabrik buatan Indonesia? Tapi saya terima kasih kampus. Saya terima kasih kita mulai ke arah punya mobil sendiri. Terima kasih. Saya ada satu kepuasan yang mendalam di hati saya. Waktu saya dilantik, saya pulang dari pelantikan, saya bisa naik mobil buatan Indonesia. Desainnya Indonesia, dibuat di Indonesia, tidak 100%. Dan tidak ada mobil di dunia yang 100% produknya dari satu negara. Tapi kalau 65%, 70% itu sudah boleh kita klaim buatan Indonesia.
3: Sementara itu Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Mulyato mengatakan tujuan acara konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia untuk menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat, sehingga ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
4: Sarasehan yang diadakan pada hari ini merupakan rangkaian dari program KSTI tahun 2026 dengan tujuan menguatkan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, industri, dan masyarakat agar ilmu pengetahuan benar-benar menjadi kekuatan dalam pembangunan bangsa.
3: Konvensi dihadiri oleh 2.600 rektor, dekan, dosen, baik dari perguruan tinggi negeri dan swasta di seluruh Indonesia. Hadir pula Wakil Presiden Gibran Rekabuming Raka dan Menteri Kabinet Wira Putih. Tema strategi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan selain pemangkasan anggaran MBG, pemerintah akan memperkuat pengawasan pelaksanaan anggaran untuk MBG di daerah-daerah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Magdalena Krisnawati.
5: Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin daerah-daerah biar aja Kementerian Keuangan, nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPP.
6: Dalam media briefing di Kementerian Keuangan hari ini, Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengatakan pemerintah sangat serius untuk membenahi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Selain memangkas anggarannya, Kementerian Keuangan juga akan membantu dari sisi pengawasan pelaksanaan anggaran MBG hingga ke daerah-daerah. Menurut Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa, hal tersebut sudah dibicarakan saat pertemuan dengan Kepala Badan Gizi Nasional hari Kamis kemarin di kantor Kementerian Keuangan. Menkyu Purbaya mengatakan pemangkasan anggaran program MBG sebagai langkah penghematan lebih lanjut, namun ia enggan menyebutkan jumlah pastinya.
5: Oh, kemarin saya ketemu Kepala BGN, sudah di sini dia melaporkan bahwa akan ada penghematan lebih lanjut dari program BGN. Saya pikir cukup signifikan, tapi nanti biar kepala BGN yang mengumumkan. Terus satu lagi, kadang-kadang rupanya mereka susah melakukan pengawasan di daerah. Saya bilang begini, kalau gitu ya udah, yang ngawasin di daerah biar aja Kementerian Keuangan. Nanti orang-orang saya di daerah akan monitor SPPG itu secara berkala. Jadi saya punya alat dan saya bisa kontrol ke anggarannya. Jadi mereka juga setuju, kalau nggak benar boleh tutup aja Pak, kita diskusikan seperti itu. Jadi kerjasama dengan BGN sudah semakin baik.
6: Sejauh ini pemangkasan anggaran MBG disebut-sebut jumlahnya sudah mencapai 40 triliun sehingga total anggaran MBG berkurang menjadi 268 triliun rupiah. Sebelumnya, Wakil Ketua Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari juga mengatakan akan melakukan pembenahan besar-besaran program MBG termasuk melakukan efisiensi anggarannya. Meski anggarannya dipangkas, Menteri Keuangan Purbaya menegaskan kualitas makanan MBG tidak akan berkurang, malah akan lebih ditingkatkan karena program ini akan melibatkan lebih banyak sumber daya manusia di bidang ahli gizi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Komunikasi dan Digital atau KOMDIG menerima laporan penonaktifan sekitar 4,7 juta akun anak oleh platform digital. Berikut laporan Joshua Sihombing.
7: Jadi kita apresiasi sekali bahwa hari ini kita melihat sebuah pameran foto jurnalistik yang terkait dengan perlindungan anak di dalam digital.
8: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdig Mutia Hafid mengungkapkan bahwa terdapat sekitar 4,7 juta akun anak telah dinonaktifkan oleh sejumlah platform digital. Hal ini disampaikan Menkomdig usai meninjau pameran fotografi bertajuk Perisai Tunas di antara Heritage Center Jakarta kemarin. Mutia menuturkan bahwa jutaan akun anak yang dinonaktifkan oleh platform digital tersebut menjadi penanda awal agar kepatuhan platform dalam implementasi peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2025 atau yang disebut sebagai PP Tunas, di mana dalam amanat peraturan tersebut, platform dengan risiko tinggi diwajibkan untuk memberikan perlindungan di ruang digital terhadap anak di bahwa usia 16 tahun.
7: Bahwa untuk TikTok juga sudah melaporkan intervensi terakhirnya, yaitu per Juni, yaitu TikTok sudah menurunkan 4,1 juta akun per Juni ini. Dan kita ingin platform lain untuk mengikuti. YouTube telah melaporkan, tapi di bulan Mei itu kurang lebih 600 ribu akun. Meta belum melaporkan, jadi kita minta untuk segera melaporkan. X dan juga yang lainnya belum melaporkan berapa jumlah akun yang sudah dilakukan tag dan akun anak yang sudah dilakukan tag.
8: Di sisi lain, Direktur Utama Perum LKB Tangerang, Beni Siga Butar-Butar, menyatakan penyelenggaraan pameran foto bertajuk Perisai Tunas merupakan gambaran dari realita komitmen pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap masa depan anak di ruang digital. Dalam hal ini, Dirut LKB Tangerang menuturkan perjuangan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah berhasil menundukkan platform raksasa global dalam mematuhi PP Tunas.
9: Di sini antara PP Tunas itu dalam bentuk foto-foto yang menggambarkan perjuangan pemerintah, perjuangan negara untuk bisa melindungi remaja Indonesia dari dampak negatif sosial media. Dan di sini juga kita lihat bagaimana menggambarkan upaya keras dari KOMDIG, khususnya Bu Menteri, yang berjuang untuk melahirkan sebuah peraturan, bagaimana itu juga memaksa agar platform global itu mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
8: Lebih lanjut diungkapkan di Rut LKB Nantara, Beni Siga Butar-Butar, bahwa pameran foto Perisai Tunas juga memberikan gambaran akan keberhasilan PP Tunas yang diinisiasi Kemkumdigi untuk menjadi penggerak perlindungan anak di ruang digital bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Menginspirasi juga negara-negara lain, negara ASEAN, negara-negara Timur Tengah, bahkan negara-negara Arab, untuk bagaimana menjaga generasi muda di masa mendatang.
1: Saksi Rian Kaisar mengungkapkan bahwa terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara tidak pernah membayar pokok kredit pinjaman BRI yang mengakibatkan kerugian sebesar 122 miliar rupiah. Hal itu disampaikan Rian dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnan Suhanda.
10: Waktu itu kami yakin bahwa PT GSU ini memang kompeten untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan sesuai yang disampaikan tadi.
11: Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat yang diketuai Fajar Kusuma Haji kembali menggelar sidang perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan kredit Bank Rakyat Indonesia yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 122 miliar rupiah. Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum Prio bersama tim menghadirkan saksi Rian Cesar yang merupakan relationship manager BRI. Dalam kesaksiannya, Rian mengatakan terdakwa Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara selama fasilitas kredit berjalan tidak pernah membayar cicilan pokok kredit.
12: Terhadap hal tersebut kan kerugian yang dialaminya saudara saksi menyatakan 122 miliar. Apakah dalam hal tersebut saudara saksi juga mengetahui ada pembayaran yang sudah dilakukan oleh PT GSU, PT Karya Tobindo dan PT Dunia Pangangosian?
13: Setahu saya itu belum dibayarkan.
12: Belum dibayarkan maksudnya seperti apa yang saudara saksi?
13: Sebelum lunas, 122 miliar belum lunas.
11: Sementara itu, saksi Teresia dari Leader Analis BRI mengaku selain jaminan kontrak kerja dari tiga kementerian, para terdakwa saat mengajukan pinjaman memberikan sejumlah barang anggunan seperti tanah dan bangunan.
14: Ya, pada saat diajukan itu apa yang dijaminkan oleh terdakwa?
10: Kalau GSU itu seingat saya ada rumah, kalau CKT itu ada rumah, ada kantor, ada ruko di Makassar.
14: Jaminan, apakah sebelumnya pihak Bank BRI melakukan appraisal mandiri atau seperti apa begitu?
10: Seingat saya ada, tapi saya lupa ya. Tapi seingat saya ada penilaian appraisal.
11: Jaksa mengungkapkan bahwa pada periode 2022 hingga 2023, Maria Lastri Gultom dan Li Putri Nazara mengajukan kredit modal kerja, KMK, dengan menggunakan sejumlah kontrak pekerjaan yang diklaim berasal dari tiga kementerian. Namun setelah dilakukan pemeriksaan, kontrak-kontrak tersebut diketahui bersifat fiktif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemerintah mendorong transisi energi yang tidak diseragamkan di seluruh Indonesia melalui strategi berbasis kewilayahan. Setiap daerah akan diarahkan mengembangkan energi bersih sesuai potensi dan karakteristiknya, mulai dari panas bumi di Sumatera hingga energi hidro dan terbarukan di Indonesia Timur. Selengkapnya dilaporkan Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
15: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas meluncurkan buku strategi transisi energi berbasis kewilayahan menuju Indonesia Emas 2045 di Jakarta Kamis 25 Juni 2026. Buku ini menawarkan pendekatan Indonesia sentris untuk memetakan potensi energi di setiap wilayah agar transisi energi berjalan adil dan tidak meninggalkan daerah manapun. Menteri PPN atau Kepala Bappenas Rahmat Pambudi mengatakan transisi energi kini menjadi bagian penting dari upaya memperkuat kemandirian dan kedaulatan energi nasional. Menurutnya langkah tersebut

0: menggambarkan potensi spesifik kewilayahan, mulai dari lumbung panas bumi di Sumatera, industri rendah karbon di Jawa Bali, ekosistem industri hijau di Kalimantan, hilirisasi mineral kritis di Sulawesi, hingga potensi hidro dan energi terbarukan raksasa di wilayah Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.
1: Pendekatan berbasis wilayah ini juga dinilai penting untuk menjawab tantangan pemerataan energi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Yulio Tanjung mengatakan, pemerintah masih menghadapi pekerjaan besar dalam memastikan keadilan energi di seluruh daerah. Ia menjelaskan Kementerian SDM telah menyiapkan langkah melalui Rencana Umum Energi Nasional atau RUEN. Dalam rencana tersebut, potensi energi dan kebutuhan konsumsi setiap provinsi menjadi dasar dalam menyusun strategi transisi energi.
2: Pendekatan RUEN ini terdapat 4 strategi utama dalam transisi energi, meliputi potensi ketersediaan energi berdasarkan wilayah. Setiap daerah provinsi memiliki karakteristik yang sangat berbeda, baik dari sisi profil konsumsi energi masyarakat dan industri, profil sumber daya alam energi baru terbarukan. Pendekatan per provinsi memastikan tidak adanya potensi daerah yang terabaikan.
1: Upaya Indonesia mempercepat pemanfaatan energi baru terbarukan juga mendapat dukungan dari mitra internasional. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, Ralf Beste, yang hadir dalam peluncuran buku tersebut, menyatakan Jerman berkomitmen mendukung transisi energi Indonesia melalui kemitraan Just Energy Transition Partnership. Dukungan itu antara lain diwujudkan melalui pembangunan proyek infrastruktur hijau senilai 700 juta euro dalam 6 bulan terakhir. Jerman juga bekerjasama melalui German Agency for International Cooperation atau GIS untuk membantu mengatasi hambatan kebijakan sekaligus mendorong pengembangan inovasi energi di tingkat lokal. Melalui strategi berbasis kewilayahan, pemerintah berharap transisi energi bukan hanya menekan emisi dan memperkuat ketahanan energi nasional, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang sesuai dengan kekuatan setiap daerah. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali laporan Info Haji 2026 dari Tanah Suci. Kondisi kesehatan dan usia lanjut menjadi perhatian utama dalam pelaksanaan ibadah haji. Ketua Kloter Sub 112 memastikan atau 112 memastikan berbagai keringanan atau rukhsah dimanfaatkan agar jemaah lansia tetap dapat menjalankan ibadah dengan aman. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
5: Ya, dapat saya informasikan Ketua Kloter SUB 112 Aniswatun Nasiro Nadiro menyampaikan seluruh jamaah di kloternya telah menuntaskan umrah wajib, sebagian jamaah juga mengikuti kegiatan city tour selama berada di Tanah Suci. Menurut Aniswatun, ada satu jemaah yang batal melaksanakan lontar jumroh karena kondisi kesehatannya. Keputusan tersebut diambil bersama keluarga dengan memanfaatkan rukhsah atau keringanan syariat yang diberikan kepada jemaah dengan kondisi tertentu. Berikut keterangan dari Aniswatun.
6: Kalau itu ada beberapa yang bersidur, kalau itu ada umrah wajibnya, ibadah wajibnya semuanya sudah terlaksana. Untuk yang jamarot kemarin memang dibatalkan oleh putrinya. Kan memang kondisinya seperti itu, jadi karena ada rusak ya, dimanfaatkan rusak itu sehingga beliau dibatalkan. Tidak mungkin beliau sama sekali.
5: Dan saat puncak ibadah haji, Aniswatun juga menerapkan skema tanazul bagi sejumlah jemaah lansia dan berisiko tinggi. Kebijakan itu diambil setelah mempertimbangkan kondisi di Mina yang cukup padat. Ia menambahkan jumlah jemaah lansia di kloter SUB 112 mencapai lebih dari 100 orang. Seluruh jemaah kategori lansia dan risiko tinggi tersebut menjalani skema murul sebagai bagian dari upaya menjaga keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Demikian laporan Syarifullah, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita menuju ke

0: daerah lainnya, hari ini kepulangan jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat sebanyak 830 jiwa mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Berikut laporan Sa'adatu Dadarain. Aen.
1: Baik, mendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan dua kali penerbangan. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Maksud kami, mereka tergabung dalam debarkasi Banten dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 10.50 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5398. Kemudian pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat tadi, sebanyak 389 jemaah haji asal Banten menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7625. Salah satu jemaah haji asal Banten, Irma, mengatakan dirinya senang, namun dirinya pun mempunyai sisi sedih karena suaminya wafat di Tanah Suci dikarenakan sakit saat menjalankan ibadah haji di Makkah.
2: Pada hari keberapa Bu atau bagaimana?
3: Tanggal 24 Mei.
2: Oh, baru sampai sana.
1: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah sebanyak 34.853 jemaah haji. Dan hal tersebut, mereka akan kembali secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.564 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi dari luar negeri, Oman menegaskan bahwa tidak ada rencana penerapan biaya transit dalam pengaturan Selat Hormuz di masa depan. Pemerintah Oman kembali menekankan komitmennya untuk menjaga kebebasan dan keamanan navigasi di jalur perairan strategis tersebut. Dilansir dari Xinhua, Jumat 26 Juni 2026, pernyataan itu disampaikan oleh Menteri Luar Negeri Oman, Syahid Badr bin Hamad bin Hamud Al-Bushaidi. Pernyataan itu disampaikan dalam pertemuan tingkat menteri antara negara-negara Dewan Kerjasama Teluk dan Amerika Serikat di Bahrain. Beralih ke informasi dari dunia olahraga. Timnas Futsal Indonesia U17 siap menghadapi Brazil di laga kedua Nations U17 Futsal Turnamen 2026. Berikut laporan Karisma Rizky.
5: Timnas Futsal Indonesia U17 tengah bersiap menghadapi laga kedua Four Nation Under 17 Futsal Turnamen 2026 malam hari ini pukul 22.30 waktu Indonesia Barat di Castro del Rio, Cordoba, Spanyol. Skuad Garuda Muda akan menghadapi Brazil di grup A. Sebelumnya timnas kalah 0-4 dari Spanyol. Gol Spanyol dicetak oleh Pablo Cardona, Arno Pareja, Albert Soreto, dan Roger Lorente. Pelatih Amril Doule mengatakan kekalahan ini akan menjadi pengalaman berharga untuk anak asuhnya agar di pertandingan melawan Brazil lebih baik.
6: Ini menjadi pelajaran penting juga ya, dan pengalaman bagi mereka di mana para pemain masih terburu-buru pada saat mendapat peluang. Jadi ini bagian dari step awal anak-anak agar bisa di babak di pertandingan berikutnya mereka bisa lebih baik lagi melawan Brazil. Dan beberapa kejadian penting di sini bisa jadi pelajaran untuk ke depan.
5: Senada dengan Amril, kepala ekspedisi timnas futsal Indonesia, Hector Souto, menilai kekalahan atas Spanyol di laga pertama memberikan pelajaran penting bagi skuad muda Indonesia.
3: In the next game, try our best with Brazil.
7: Pada pertandingan berikutnya melawan Brasil, kami akan berusaha sebaik mungkin dan semoga kami bisa memperbaiki beberapa detail permainan. Hari ini kami sudah melihat buktinya. Kami sebagai staff sudah paham, tetapi para pemain benar-benar perlu menyadari bahwa jika mereka tidak memperhatikan detail sesuai keinginan kami, kami akan mengalami kesulitan dan itulah yang terjadi. Jadi biasanya apa yang kami sampaikan kepada mereka sesuai dengan kenyataan di lapangan. Dan hari ini itulah kenyataannya. Mereka kini merasa sedih, padahal menurut saya mereka tidak perlu bersedih. Selangkah demi selangkah kami akan tampil lebih baik. Kami akan lebih banyak bermain bersama dan kami akan terus berkembang.
5: Terutama ini mempertemukan Indonesia dengan negara kuat seperti Spanyol dan Brazil di grup A. Timnas Indonesia U17 untuk sementara menempati posisi ketiga, perjalanan Garuda Muda akan berlanjut ke babak selanjutnya sesuai regulasi. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho. Selamat malam.

0: Saatnya Anda ikuti mimbar keagamaan umat Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahissamil alim. Al-Qa'il fi kitabihil karim. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ar-ra'aita alladhi yukadzibu bid-din. Fadhalika alladhi yadu'ul yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin ila akhir ayah. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin al-Qa'il. Ana wa kafilul yatimi fil jannati hakadha wa ashara bis sababah wal wusta amma ba'd rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyar muslimin, pendengar dan penggemar RRI rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita bersama-sama senantiasa berkewajiban untuk selalu mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang sampai saat ini Allah masih limpahkan. Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Terutama ya, nikmat sehat iman Islam yang masih terpatri dalam jiwa kita. Terkhusus, alhamdulillah umur kita masih dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang mulia, di tahun Tahun Hijriah. Maka hanya dengan kita meningkatkan kualitas iman tauhid kita, kesyukuran kita kepada Allah yang merupakan kesyukuran kita kepada Allah, maka insyaallah nikmat-nikmat yang Allah berikan jauh akan lebih disempurnakan lagi, diberikan keberkahan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin yang berbahagia, bagian juga yang termasuk kesyukuran kita yang harus kita perhatikan dan kemudian kita implementasikan dalam kehidupan adalah bagaimana kaitannya dia di bulan Muharram ini adalah di samping kita meningkatkan perubahan di bidang ubudiah kita dari yang malas kepada yang lebih giat lagi, rajin lagi spiritual kita, yang juga bagian daripada hal yang harus dilestarikan oleh kita adalah kaitannya dengan bagaimana kita menyikapi sunnatullah yang berupa anak yatim yang ada di samping kanan kiri kita, yang ada di lingkungan kita. Ini adalah merupakan juga bagian yang harus kita perhatikan dan lestarikan. Karena bagaimanapun kedudukan anak yatim itu adalah sangat istimewa dan diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memperhatikan, melindungi, menyantuni, memberikan kasih sayang kepada anak yatim adalah merupakan juga anjuran kewajiban kita sebagai umat Islam. Melirik pada surat Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa ar-ra'aita alladzi yukadzibu bid-din, tahukah engkau, kata Allah, tidakkah kau perhatikan bahwa orang-orang yang mendustakan agama, indikator pertama yang disebut oleh Allah itu ar-ra'aita alladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'ul yatim. Jadi kriteria yang pertama yang disebut oleh Allah sebagai pendusta agama adalah orang yang menyia-nyiakan, orang yang tidak peduli, orang yang membiarkan anak yatim terlantar. Betapa banyak di antara kita yang masih belum peduli, bahkan membiarkan anak-anak yatim terlantar. Maka ancamannya dia adalah termasuk orang yang pendusta agama. Maka oleh karena itu, marilah kita sadar diri bahwa memberikan pelayanan, melindungi, menyantuni adalah bagian kewajiban di antara kita sebagai umat Islam untuk ini diperhatikan khusus, ada perhatian khusus. Adapun pahalanya tentu sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sendiri dalam Al-Qur'an kan. Jadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwa ana itu ana kata Rasulullah ana wa kafilul yatim. Aku dan orang-orang yang menanggung, menyantuni, kan ya, membackup anak yatim sehingga kedudukannya itu sama dengan anak pinak kita, sandang pangannya, pendidikannya dan lain sebagainya, maka tidak menanggung Rasulullah. Hakadha fil jannah. Jadi Allah memberikan isyarat kepada ibu jari dan jari tengah ini, dan kemudian Allah merenggangkan kedua ibu jarinya. Hakadha fil jannah. Saat ini sangat dekat berkumpul dengan aku dalam surganya Allah. Coba bayangkan. Inilah di antara keindahan kita berbagi. Jadi bukan hanya di dunia kita saling berbelas kasih kan ya, tapi nanti apa namanya pahala yang sangat amat besar di sisi Allah. Allah memberikan apa Rasulullah memberikan apa jaminan khusus. Aku dan orang-orang yang menanggung anak yatim adalah sama dengan ibu jari dan jari tengah ini dengan aku. Artinya berkumpul dengan Rasul. Di hadis lain Allah itu Rasulullah bersabda man dhamma yatiman, barang siapa yang menanggung anak yatim baina abawaihi muslimaini, di antara kedua orang tuanya yang muslim yang sudah meninggal dunia, maka fi ta'amihi, di dalam makanannya, washarabihi, minumannya, hatta yastaghniya, sampai anak yatim itu merasa merasa ada yang membackup, ada yang menyantuni, ada yang mengasihi, merasa cukup. Makanannya cukup, sandang pangannya cukup, bahkan kalau perlu pendidikannya kita. Maka kata Rasulullah, wajabat lahul jannah. Dia wajib. Wajabat, telah wajib dia jaminan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah di antara kita faedah. Adapun sekarang yang terakhir ya. Adapun metode cara kita menyantuni anak yatim, ini yang banyak kontroversi karena bahkan sekarang ada wacana banyak yang bertanya, gimana Ustaz? Ada komentar seperti ini. Boleh apa enggak menyantuni anak yatim dengan dipanggil di apa? Dipajang kan dia, ditampakkan kemudian kepada para hadirin. Maka setelah kita melihat di berbagai referensi kan ya, ada riwayat kan ya bahwa Abdullah bin Umar itu kalau dia mau makan mesti mengundang anak yatim kan ya. Mengundang anak yatim untuk makan bersama, jamu di jamu bersama, dan ini sangat besar faedahnya. Maka mohon maaf, ini ingin meluruskan. Adapun setelah kita lihat masalah dan mafsadatnya, ini adalah memang sangat dianjurkan dan bahkan lebih utama. Jadi bagaimana kita mengundang diadakan event, salah satu event kan ya, kita mengundang mereka, menjamu mereka kan ya. Ini bukan niat ingin kita ingin melecehkan akan atau ingin merendahkan akan ingin ingin menyakiti mereka, enggak. Ini adalah syiar. Bahkan disebutkan dalam satu keterangan kan ya, in kanal mutasaddiq mimman yaqtadi bihi, kan. Kalau yang bersedekah, yang menyantuni itu termasuk tokoh masyarakat, orang-orang panutan kan ya, yang banyak pengikutnya, contoh di pondok pesantren, di majelis zikir, di musala kan ya, di masjid, di ormas-ormas, lembaga pendidikan ini. Wa adhharaha liyaqtadiya bihi min ghairi riya'in, kemudian ditampakkan kan ya, kepada umat kan ya, kepada jamaah, liyaqtadiya bihi min, agar mereka juga termotivasi kan ya, tergugah hatinya untuk menyantuni kan ya, untuk memberikan nafkah kepada anak yatim itu dengan tidak maksud riya' dan sum'ah, pamer kan ya. Fahuwa afdal, maka itu adalah lebih utama. Ini dalam disebut dalam di dalam mawunil muhtaj kan ya. Jadi tolong kepada lembaga pendidikan, apa lembaga-lembaga pendidikan atau ormas-ormas atau di masjid musala yang sudah lumrah, merupakan budaya adat istiadat dalam menyantuni anak yatim dengan mengundang mereka kemudian ditampakkan. Bahkan saya pernah suatu hadir itu, saya pernah hadir di satu event itu. Jadi setelah dijamu anak yatim itu kemudian ada macan-macanan. Jadi dengan sumringah mereka yang gembira kan ya, dengan teman-teman kan ya. Apalagi kita diberi suguhan, diberi dana, diberi modal kan ya dan sebagainya, masya Allah. Jadi mohon maaf apabila ada sebagian kan ya yang berkomentar itu ini kok pelecehan, itu adalah menyakiti perasaan, enggak ada. Bahkan Abdullah bin Umar mengundang itu anak-anak yatim itu. Coba seperti santri saya kemarin Mbak Irin, saya mohon maaf ini tegas kan ya, ini pernah keundangan di sebelah rumah saya atau di Masjid Baitur Rahmah, ada di MWCNU, ini sampai dapat 37 amplop itu kan. Ada yang dapat 700 ribu, ada yang dapat 800 ribu. Bahkan santri ngaji itu diundang ke salah satu daerah di daerah Gandeng ini, ada seorang pengusaha mengundang dapat 2 juta lebih kan ya. Jadi nggak sempat kita. Iya, ada, coba bayangkan, kalau kita mau mendatangi mereka kan ya, seperti di kota ini, mau mendatangi ada mengundang dari Ambunten, ada dari Lenteng itu kan ya. Seperti di yayasan kami Al-Humaira itu di Jalan Pepaya. Kemarin ngundang dari Ambunten, dari Lenteng, dari Gandeng, Manding. Jadi siapa yang mau hadir ke sana kan dia? Kan nggak sempat kita kan.
2: Iya.
1: Tetap saya berkomitmen disilahkan bagi ormas atau masjid, majlis taklim mengundang mereka demi apa namanya syiar wa may yu'adzim sya'airallah kan dia kan. Bahwa min taqwal qulub. Jadi barang siapa yang mengagungkan ini bagian syiar-syiar Islam yang memang harus ditampakkan, ya, dimeriahkan, menghibur mereka.
0: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Kenapa?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah?
2: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
3: Hah? Apaan sih?
4: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
3: Hah?
5: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
6: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
7: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
6: Ambisensus? Apa tuh?
7: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, gambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Ih, siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
3: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoax kayak gitu. Ih, ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk

0: Weh, sini dulu.
1: Kenapa? Apa tuh?
0: Sini dulu, rapat dulu. Gosip. Ini tengok ini, ha. Apa tuh? Aku dapat broadcast katanya ada artis cantik yang diculik.
1: Hah? Ih,
0: siapa ya?
1: Hah? Masa sih?
0: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
1: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau?
2: Oh. Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
0: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
1: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka.
1: Enggak,
0: mana dong?
1: Mana, coba lihat.
0: Nih.
1: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih?
1: Iya.
0: Perlu ya diupdate?
1: Iya dong.
0: Nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

0: Waalaikumsalam.
1: Saya ingin melamar putri Bapak.
0: Kamu kan belum melihat wajah anak saya. Apa yang membuat kamu yakin?
1: Saya yakin karena akhlak ya Pak.
0: Agama kita mengajarkan, sebelum kamu melamar anak saya, kamu berhak untuk melihat wajah anak saya. Dan kamu pun berhak untuk menolak seandainya setelah kamu melihat wajah anak kamu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan ini nak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti

0: Tahukah Anda? Mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
1: Proklamasi.
0: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren, kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

0: Selamat siang, saya Rudi dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Membaca adalah jendela dunia. Tapi tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

0: kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
0: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia.

0: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan.

0: Udah gaji ya nih. Beli apa lagi ya enaknya? Kayaknya beli laptop sama HP baru boleh juga nih.
1: Hah? Serius kau mau beli barang lagi?
0: Iya, mumpung udah gaji ya nih bro. Lagi banyak cuan.
1: Tapi bukannya HP sama laptop itu masih bagus?
0: Iya sih, memang masih bagus. Tapi kok gengsi makainya, udah jadul. Apalagi zaman sekarang kalau nggak beli barang yang baru, kayaknya nggak gaul gitu.
1: Oh alah, buat apalah kita gengsi? Kalau barang kita masih bagus, ya udahlah, pakai aja yang ada dulu. Terus kalau misalkan cuma ngikutin tren atau zaman, ya nggak ada habisnya lah. Sayang duitnya, mending kau tabung.
0: Iya sih.
2: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

0: Oh, ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media. Karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Ya coba kau tengok ini dulu, bagus sekali buat video mereka ini. Kita buat juga lah, joget depan ambulans.
2: Iya.
4: Yang seperti ini dibilang bagus?
2: Iya dong. Coba kau tengok mereka, sudah FYP. Hah, kita aja belum. Besok ya kita buat challenge. Gimana kalau kita joget-joget juga saat upacara?
4: Kawan, itu upacara, weh. Bukan aja nge-stand up komedi. Jangan demi like dan view, logika malah ikut pensiun. Kita buat konten yang ada konteksnya, balik.
2: Lah, ini juga ada konteksnya loh. Yaitu ajang lucu-lucuan dan memicu keberanian. Hei, bisa?
4: Ya iya, berani menghadapi hujatan, wah.
2: Iya.
4: Jangan karena FYP, Wi. Kamu bikin keluarga kamu jadi malu. Lebih baik kita buat konten yang lucu tapi ada edukasinya. Media sosial buat ajang seru-seruan. Tapi jangan sampai hilang akal.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau,
0: ayo.
2: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
3: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
2: Oh ya?
3: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
2: Ih, kamu bisa aja.
4: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bapepti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk? Risikonya, jelas atau disembunyikan? Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: No makeup dan skincare baru karena FOMO. Habiskan parfum yang ada, baru beli baru. Kurangi minuman kemasan, lebih baik banyak minum air putih. Kurangi beli baju, tas baru, dan sepatu baru, pakai yang ada aja. Yuk, bisa yuk. Coba dulu untuk sebulan ini. Yang penting ada niat, disiplin, dan konsisten. Aku yakin, aku pasti bisa.
2: Dengan mengurangi pembelian yang tidak perlu, kita dapat menghemat uang, mengurangi limbah, dan menjalani gaya hidup yang lebih berkelanjutan dan minimalis.

0: bisa, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
3: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
2: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit toh, Pace?
3: Betul sekali. Makanya, jangan heran toh kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
2: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada toh. Stop di sini dulu, Kak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
3: Iya sudah, Mace. Cepat, eh.
2: Iya, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
3: Ah, siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
2: Pace, aku stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
3: Mace. Mobil ini kayak melayang.
2: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya lihat dulu, Pace. Ji, Pace. Tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
3: Mace, sapu mobil gimana nih?
4: Itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

0: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia.
2: UMKM kuat, ekonomi bangkit.

0: Berhenti dulu, hormat bendera dulu.
1: Ih, udah yuk, kita lanjut aja yuk. Malu tahu berhenti di sini cuma buat hormat.
0: Udah, hormat aja dulu.
1: Ih, malu tahu, kenapa sih harus berhenti?
0: Hormat aja dulu, ntar gua jelasin. Berhenti sejenak dan memberikan penghormatan saat bendera dinaikkan adalah cara untuk menunjukkan rasa cinta tanah air, menghargai sejarah perjuangan, dan menghormati mereka yang telah berkorban untuk kemerdekaan dan kebaikan bangsa. Jawa lo taruhannya.
1: Tapi malu tahu.
0: Pilih tetap jaga gengsi atau disuruh perang.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Gerbang komplek baru jam 5 udah tutup aja nih. Gimana mau drop off kalau gini?
2: Ya gitu, perintah penjaga gerbang. Katanya demi kenyamanan dia.
1: Lah, kan sama-sama tinggal di sini juga.
2: Iya sih, tapi tetap bisa masuk kok. Lewat belakang tapi ya, sambil bawa martabak.
1: Dih, lucu. Gerbang komplek bersama, tapi aturannya kayak rumah neneknya. Nenek siapa?
3: Nenekmu!
1: Permisi, Nek.
2: Maaf, Nek. Permisi, Nek.
1: Permisi, Nek. Kadang yang jaga gerbang lupa kalau tugasnya membuka jalan, bukan membuka jalur. Begitu pula kekuasaan. Dia datang bersama kebijaksanaan, bukan kesemena-menaan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar siap program di hari ini, tepat di hari Sabtu ya, di tanggal 27 Juni 2026. Siaran kami Radio Republik Indonesia, stasiun produksi RRI Sampang, frekuensi FM 100,8 MHz. Dari Jalan Memuncul Sampang, Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantap langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka. Dan pendengar, senang-senang sekali ya, saya kembali menemani Anda di pagi kali ini. Selanjutnya kita akan mengikuti pengajian merotar dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an dari surat Syad 01 hingga 88 dari Ustadz Sugianto. Selamat mendengarkan, dan sebelumnya pendengar, jangan lupa kita dengarkan juga nanti mutra pagi dengan nasihat dari Syekh Hatim Al-Ansor dari Ustadz Makmun Ansori Esos. Beliau adalah penyuluh agama Islam KUA Kecamatan Camplong. Dan terus dengarkan RRI di mana pun kalian berada, dan tepat nanti di jam 6 kita akan mengikuti berita terkini yang hadir dari Pro 1 RRI Sunep. Selamat mendengarkan untuk Pro 1 RRI Sampang.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4.

من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد وثمود

لحسن مآب جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

membaca Al-Quran pada malam dan siang hari. Dan jadikanlah Al-Quran ini

0: Sampang Pag-iinig.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
3: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak,
3: itu motor tua kamu.
2: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
3: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
2: Huh? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
3: Kamu kerja apa sekarang?
2: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
3: Aduh, mandi lagi.
1: Waduh, aku. Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo. Kayak mandiin murai aja.
3: Panggilin Ningsih. Kasian Ina Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makannya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak bunga.
4: Ih, kok nggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka?
5: Belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
4: Ini loh, aplikasinya nggak bisa dibuka. Mana dong?
5: Mana, coba lihat.
4: Nih.
5: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
4: Masa sih?
5: Iya.
4: Perlu ya diupdate?
5: Iya
4: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
5: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
4: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
5: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
4: Ya iya deh, ya.
0: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi.

0: Sampang pagi ini.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Setiap pagi adalah hari baru untuk mendekatkan diri kepada Allah. Mutiara Pagi, Pro 1 RRI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di pagi yang indah, di pagi yang cerah, marilah kita tundukkan hati ini. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, rahmat dan taufiknya kepada kita. Semoga kita dan anak keturunan kita termasuk dari golongan orang-orang yang sedikit, yaitu dari golongan orang-orang yang pandai mensyukuri segala nikmat dan karunia-Nya. Selawat dan salam mudah-mudahan tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui oleh beliau sebagai umat-Nya, bisa berkumpul bersama beliau, kelak bisa berkumpul di bawah panji bendera beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Perkenankan Al-Fakir pada kesempatan ini menyampaikan dari Syekh Hatim Al-Asam. Beliau, nama asli beliau adalah Abu Abdurrahman Hatim bin Ulwan. Ada yang mengatakan Hatim bin Yusuf. Beliau adalah salah satu pembesar Syekh dari Khurasan, dan beliau juga adalah muridnya Syekh Syakik. Diriwayatkan sesungguhnya telah datang kepada beliau seorang perempuan yang bertanya kepada Syekh Hatim tentang suatu masalah. Kemudian secara tidak sengaja telah keluar dari perempuan ini suara kentut. Kemudian si wanita ini merasa malu. Maka Syekh Hatim berkata, "Keraskan suaramu." Kemudian Syekh Hatim memperlihatkan dirinya bahwa dirinya tuli. Maka wanita itu menjadi bahagia atas ketulian Syekh Hatim Al-Asam. Dan wanita ini berkata, "Sungguhnya Syekh Hatim tidak mendengar suara kentut." Kemudian terkenalah Syekh Hatim Al-Asam, Syekh Hatim ini dengan gelar Al-Asam atau tuli. Pendengar RRI Sampang rahimakumullah, itulah gambaran budi pekerti dan kehalusan akhlak dari para salafus saleh kita. Bukan hanya menutup aib atau tidak menceritakan aib kepada seorang kepada orang lain, tetapi beliau rela demi menjaga perasaan orang lain meski harus merubankan dirinya, sehingga beliau terkenal dengan sebutan Al-Asam atau tuli. Bayangkan, dari seorang syekh yang merupakan salah satu pembesar yang dianggap mulia di tanah Khurasan, pada akhirnya ia terkenal dengan lakab Al-Asam atau yang tuli. Apa daun atau nasihat beliau? "Ma min sabahin illa wa yakulu syaitanu li ma ta'kulu wa ma talbasu wa aina taskunu." Syekh Hatim Al-Asam berkata, "Tidaklah di waktu pagi kecuali syaitan berkata kepadaku, 'Apa yang engkau makan dan apa yang akan kau pakai, di mana engkau akan berdiam?' Faqulu lahu," maka aku berkata kepada syaitan, "Akulul maut," aku makan kematian, "wal wasul kafan," aku memakai kain kafan, "waskunul qabr," dan aku akan bertinggal di alam kubur. "Fayahrubu minni," maka syaitan melarikan diri dariku. Pendengar dari Sampang rahimakumullah, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengusir iblis dari syurga dan dicap sebagai pembangkang, iblis keluar dengan dipenuhi rasa dendam dan kekecewaan. Iblis bersumpah untuk menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam alaihissalam serta anak keturunannya hingga hari kiamat. Sumpah iblis ini tercatat dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala fabima awwaitani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim. ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Dalam sebuah riwayat lain dari Abu Sa'id Al-Khuri radhiyallahu an, inna syaitana qala wa izzatika ya Rabb la abrahu aw ibadatak ibadaka ma damat arwahum fi ajasadihim. Qala ar-rab wa izzati wa jalali la azalu awfiru lahum mastawfaruni. Sesungguhnya iblis bersumpah, demi keagunganmu ya Rab, aku tidak akan pernah berhenti untuk menyesatkan hamba-hambamu selama ruh mereka masih di dalam jasad mereka. Allah berfirman, demi keagungan dan kemuliaanku, aku akan senantiasa memberikan ampunan untuk mereka selama mereka memohon ampun kepadaku. Iblis dan bala tentaranya sangat gencar untuk menyesatkan manusia. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min syanihi. Sungguhnya syaitan mendatangi kalian dalam segala urusan kalian. Dalam riwayat yang lain, inna syaitana yajri minal insani majraddam. Sungguhnya syaitan itu mengalir dalam diri manusia seperti aliran darah. Gambaran tentang setan. Setan adalah merupakan pengikut iblis, senantiasa mengawasi manusia dan tidak pernah menjauh dari manusia. Setan selalu ingin menggoda manusia dengan sangat halus dan melekat erat seperti darah. Status setan yang merupakan pengikut iblis ditegaskan oleh beberapa ulama, salah satunya adalah Ibnu Katsir. Beliau mencatatkan, wama kafirul jinni faminhumu syayatin wa muqaddamuhumu al-akbar iblis aduwu adam abil bashar wa qad sulita wa huwa durriyatuhu ala adama wa durriyatih. Adapun para jin-jin yang kafir, sebagian dari mereka adalah dari golongan syaitan. Pemimpin utama mereka adalah iblis, musuh Nabi Adam yang merupakan kakek moyang manusia. Iblis dan keturunannya diberi kekuasaan untuk menjerumuskan Nabi Adam dan anak cucunya. Pendengar Eri Sampang rahimakumullah. Pertanyaan syaitan kepada Syekh Hatim Al-Asam yang menanyakan tentang perkara-perkara yang bersifat penting atau urgen bagi kehidupan manusia. Dari sini dapat kita lihat bahwa syaitan akan banyak masuk melalui hal tersebut. Kita ambil contoh makanan. Makanan bagi manusia tentu saja bersifat primer. karena dari makanan ini akan muncul berbagai masalah yang timbul. Misalnya, dari mana asal makanan tersebut, halal atau haramkah? Tentu saja kita bisa menjawab dari rezeki yang kita peroleh. Lalu bagaimana asal rezeki tersebut? Bagaimana cara kita memperoleh rezeki tersebut? Kemudian berkembang lagi dari saking getolnya kita mencari rezeki untuk mendapatkan rezeki guna menjadi makanan. Maka fokus akal fikiran kita adalah bagaimana cara memperolehnya. Kita bisa saja lupa bahwa manusia diciptakan oleh Allah untuk mengabdi atau beribadah kepadanya. Tidak hanya semata-mata untuk mencari keduniawian semata. Dari sini, yang terjadi adalah hati kita mulai dipenuhi dengan hal-hal yang berbau keduniawian. Kemudian berlanjut mengental dan menjadi hubbud dunia atau mencintai dunia. Dari sinilah asal semua keburukan. Kita tidak akan lagi peduli pada norma, baik norma agama atau syariat ataupun norma-norma sosial. Segala yang kita lakukan hanya untuk satu tujuan, yaitu mencapai keduniawian. Lalu apa jawaban Syekh Hatim Al-Asam ketika beliau ditanyakan oleh syaitan, apa yang kau makan, apa yang kau pakai, di mana engkau akan bertinggal atau berdiam? Syekh Hatim Al-Asam menjawab kepada syaitan, apa yang engkau akan kau makan? Syekh Hatim akan menjawab, aku akan memakan kematian. Maksud beliau adalah beliau akan mencicipi pahitnya kematian. Kematian merupakan akhir kehidupan di dunia ini, namun awal dari sebuah kehidupan yang abadi yang tidak akan pernah ada kematian kembali. Di sana kehidupan hanya ada dua pilihan dengan dua alternatif, yaitu antara kebahagia atau celaka, sa'idun atau saqiyun. Kematian adalah sebuah peristiwa berpisahnya ruh dari jasad, atau yang kemudian disebut sakaratul maut. Beratnya peristiwa sakaratul maut itu dapat kita lihat dari perbincangan singkat antara Sayyidina Umar ibn Khattab dengan Ka'ab. Beliau, khalifah kedua Sayyidina Umar bin Khattab, bertanya kepada Ka'ab, wahai Ka'ab, sampaikanlah kepadaku tentang maut. Ka'ab menjawab, wahai Amirul Mukminin, maut itu bagaikan sebuah pohon yang banyak durinya, dimasukkan ke dalam perut Ibnu Adam. Setiap duri memegang satu urat nadinya, kemudian ditarik sekaligus oleh seorang lelaki yang sangat kuat. Maka putuslah urat yang menyangkut pada duri tersebut, tinggallah urat-urat yang tersisa. Di waktu lain, ketika menghadapi sakaratul maut, Amr ibn al-As pernah ditanya oleh putranya tentang gambaran kematian. Ia menjawab, demi Allah, dua sisi tubuhku seakan-akan berada dalam himpitan. Nafasku seakan-akan keluar dari lubang jarum. Dan sebuah dahan berduri ditarik sekaligus dari ujung telapak kaki, dari ujung telapak kaki hingga ujung kepalaku. Ya Allah, betapa pedihnya sakaratul maut. Maka kemudian pantaslah bahwa beliau Syekh Hatim Al-Asam mengambil peringatan dengan pahitnya kematian untuk menangkal segala tipu daya syaitan yang ingin menyerumuskan manusia ke dalam jurang kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Insampang rahimakumullah. Pertanyaan syaitan yang kedua kepada Syekh Hatim, apa yang akan engkau pakai? Syekh Hatim menjawab, aku akan memakai kain kafan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti merasakan kematian. Kematian merupakan hal yang pasti datang. Ia tak pandang siapa, kapan, di mana dan bagaimana kondisinya. Ketika ajal menjemput, tak satu pun yang akan menghindar darinya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Sungguhnya kematian yang kamu lari darinya pasti akan menemuimu. Yang kaya pasti mati, yang miskin juga pasti mati. Yang jadi pejabat mati, yang orang biasa pun mati. Semua yang bernyawa pasti akan menemui yang namanya kematian. Nabi menjelaskan dalam sebuah riwayat, orang yang cerdas adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Kematian pasti datangnya kepada setiap makhluk bernyawa, dan tidak ada seorang pun yang tahu kapan ia akan mati, di bumi mana ia akan menemui ajalnya, lalu bagaimana ia akan dikuburkan. Oleh karena itu, jangan tunda amal saleh yang kita bisa lakukan di alam dunia ini, karena perjalanan yang akan kita tempuh setelah kematian amatlah sangat panjang, terjal dan berbahaya. Maka siapkanlah amal kita dan ringankanlah beban kita. Dalam mutia syair dikatakan, berbekallah dengan takwa, karena kamu tidak tahu ketika malam datang apakah besok kamu akan hidup atau tidak. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa penyakit, dan berapa banyak orang yang sakit malah berumur panjang. Kita tidak tahu saat kita tidur malam, akankah keesokannya masih bisa bangun dan hidup kembali. Kita tidak tahu makanan yang ada di meja kita dapat kita makan, dapat kita suapkan ke dalam mulut kita. Kita tidak tahu. Jangan tertipu oleh bugarnya badan, jangan terlena oleh buayan tipuan angka umur yang masih muda belia. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan datang, kapan maut akan menjemput. Maka siapkanlah amal, perbanyaklah amal dan perbanyaklah bekal, karena perjalanan akan sangat panjang dan melelahkan. Beliau Syekh Hatim Al-Asam seakan menjadikan kematian sebagai benteng pengingat agar kita tidak terjerumus dengan hal-hal yang akan membuat kita sengsara setelah kematian. Karena segala amal kita akan kita pertanggungjawabkan, segala amal kita akan dicatat dan akan diberitahukan, dan akan didatangkan saksi-saksinya. Pendengar Edi Sampang rahimakumullah. Selanjutnya pertanyaan syaitan yang ketiga kepada Syekh Hatim, yaitu, di mana engkau akan berdiam? Syekh Hatim menjawab kepada syaitan, aku akan mendiami kuburan. Kemudian syaitan melarikan diri. Fase kehidupan manusia setelah alam dunia, yaitu alam kubur atau alam barzah. Pada fase ini, manusia akan merasakan salah satu dari dua kenikmatan, yaitu kenikmatan kebahagiaan dengan diperlihatkannya teman-teman surga, atau diperlihatkan jurang neraka dengan merasakan pedihnya siksa kubur. Imam Ibn Qayyim Al-Jauzi, beliau mengatakan, annal arwah kismani, arwahun mu'adzabatun wa arwahun mu'na'amatun. Fal mu'adzabatu fi syulin bima hiya fihi min al-'adzabi 'an at-tazawuri wa at-talaqi, wal arwahul mu'na'amatu al-mursalatu wayrul mahbusati tatalaqa wa tatazawaru wa tatadakaru ma kana minha fi dunya wa ma yakunu min ahli dunya. Sesungguhnya roh-roh itu terbagi menjadi dua golongan, roh yang diazab atau disiksa dan roh yang diberikan nikmat. Roh yang diazab akan sibuk dengan siksaan yang akan dihadapinya, sehingga ia tidak sempat untuk saling mengunjungi dan saling bertemu. Sedangkan roh-roh yang diberi nikmat, yang dibebaskan dan tidak ditahan, mereka saling bertemu, saling mengunjungi dan saling mengingat, atau berbincang tentang apa yang pernah mereka lalui di dunia serta apa yang sedang terjadi pada penduduk dunia. Pendengar yang disampang rahimakumullah, dalam sirah dalam sebuah riwayat dikatakan yang artinya, ingatlah, sungguhnya bila kalian banyak-banyak mengingat pengutus segala kenikmatan atau kematian, niscaya kalian tidak sempat melakukan yang aku lihat. Dalamku artinya banyak tertawa. Karena itu, berbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan atau kematian. Ada 5 peringatan yang diberikan oleh alam kubur kepada manusia. Yang pertama, alam kubur mengingatkan bahwa kita manusia akan sendirian selama di alam kubur. Yang bisa menemani dan menghibur kesendirian kita adalah bacaan Al-Quran. Yang kedua, alam kubur merupakan rumah yang sangat gelap. Yang dapat meneranginya adalah solat malam. Yang ketiga, alam kubur merupakan rumah tanah yang tanpa alas, dan yang dapat menjadi alas para ahli kubur adalah amal soleh selama di dunia. Yang keempat, alam kubur merupakan tempat yang penuh dengan siksa yang dibaratkan dengan kalajengking. Untuk menghindari siksa kubur tersebut, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk banyak-banyak membaca lafaz basmalah atau bismillahirrahmanirrahim. Dan yang terakhir, alam kubur merupakan tempat di mana malaikat mungkar dan nakir menanyakan ketauhidan. Agar kita dapat menjawab pertanyaan para malaikat, maka perbanyaklah membaca tahlil, yaitu berupa la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita agar senantiasa tidak mengikuti langkah-langkah syaitan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 168 dan 169. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tattabi'u khutuwatisyaitan innahu lakum aduwwun mubin. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji, dan mengatakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Pendengar dari Sampang rahimakumullah, mudah-mudahan sekelumit ini dari luasnya pemahaman yang sebenarnya, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat kepada kita di dunia dan akhirat. Segala kebenaran adalah dari Allah semata, dan segala kesalahan dan keteloran adalah dari Al-Fakir. Maka buang dan tinggalkan. Ihdinas siratal mustaqim. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Pagi Pro 1 RRI Sampang.
2: Yes!
3: Apa sih yes?
2: Eh, pas banget loh, kuotaku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
3: Stop! Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
3: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
2: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
4: Sa, temenin kakak belanja yuk.
5: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
4: Nah, itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
5: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
4: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
5: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
4: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
5: Siap kakakku.
6: Sampang pagi ini.

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu. Kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguk keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti seribu. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya seribu. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan seribu seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti seribu dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Mantap, Pak. Saya sepakat, Pak, dengan idenya Bapak.
2: Iya, Pak. Kami sangat mendukung ide Bapak.
1: Dila. Saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar, dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
2: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
3: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
4: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.